0: Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha.
1: Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice
0: Senin 1 Juni 2026 yang akan dibawakan oleh
1: Pastor Revi Tanot dari Manado.
0: Selamat mendengarkan.
2: Salam sejahtera sahabat Fresh Juice yang terkasih. Salve. Betapa bersyukur kita diberkati Tuhan pada hari ini tanggal 1 Juni dengan perayaan hari kelahiran Pancasila. Mari kita berkati hari yang bersejarah ini dengan merenungkan pesan-pesan Injil untuk kita semua, untuk bangsa dan negara kita. Injil hari ini diambil dari Markus pasal 12 ayat 1 sampai 12. Pada suatu hari, Yesus berbicara kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua dengan perumpamaan. Katanya, adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang itu mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang, apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, kita ingat hari ini tanggal 1 Juni adalah hari yang bersejarah bagi bangsa dan negara kita, hari yang sangat istimewa. Hari ini kita merayakan hari kelahiran Pancasila. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena dasar kesatuan negara kita Pancasila yang dianugerahkan Tuhan bagi bangsa kita yang tercinta ini. Betapa istimewa bangsa kita karena Pancasila. Kita punya 5 prinsip dasar berbangsa dan bernegara yang begitu harmonis dan kokoh. Ada bangsa-bangsa di dunia ini yang melandaskan ideologi bangsanya dengan prinsip teokrasi, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memberikan prinsip utama. Negara-negara ini hanya berdasarkan prinsip ajaran agama atau negara agama. Aturan agama menjadi aturan negara. Ada negara-negara di dunia ini yang hanya berdasarkan prinsip humanisme atau kemanusiaan, tetapi tanpa Tuhan sebagai prinsip utama. Ada juga negara yang ideologinya lebih menekankan pada nasionalisme, persatuan nasional. Dan ada negara-negara yang berprinsip hanya pada demokrasi atau kerakyatan. Ada banyak negara yang berideologi sosialis, menekankan keadilan sosial. Semua prinsip ini bagus, namun hanya Indonesia yang merangkul dan memadukan semua prinsip ini yang kita sebut Pancasila sebagai dasar persatuan dan kesatuan bangsa. Kita punya ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan, persatuan nasional, demokrasi, dan keadilan sosial. Betapa mulia anugerah Pancasila ini untuk bangsa dan negara kita yang sekarang berpenduduk kurang lebih 280-an jiwa. Kita terbesar keempat sesudah India, Tiongkok, dan Amerika. Betapa besar dan agung bangsa kita, terutama sekalipun kita banyak penduduk, begitu besar dan luas, kita tetap dipersatukan oleh dasar negara kita, Pancasila. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, kiranya pesan Yesus dalam Injil hari ini, yang bertepatan dengan hari lahir Pancasila, menjadi juga hadiah dari surga untuk kita renungkan bagi bangsa dan negara kita. Dalam Injil hari ini, Yesus mengingatkan kepada para pemuka Israel, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, tua-tua Israel, bahkan seluruh bangsa Israel, bahwa mereka hanyalah penggarap kebun anggur Tuhan. Mereka bukan pemilik dan penguasa, mereka hanya dipercayakan untuk mengelola, mengatur, memimpin, demi untuk kemuliaan Tuhan, untuk tujuan kerajaan Allah, itulah kerajaan cinta kasih. Jangan sampai mereka lupa diri dan hanya mencari kepentingan diri sendiri, mengambil semua untuk diri sendiri hingga merusak kebun anggur Tuhan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, kita pun diutus untuk bangsa dan negara kita agar tetap menjaga dan melestarikan persatuan dan kesatuan bangsa kita di bawah naungan kasih Tuhan melalui Pancasila. Kita diutus untuk merawat bumi kita, bukan merusak dan menghancurkannya. Kiranya bencana alam, banjir, akibat perusakan hutan dan lingkungan ini merupakan peringatan Tuhan bagi kita agar kita tidak tamak dan hanya mengejar kepentingan diri sendiri. Ada anak cucu kita, generasi selanjutnya, yang berhak menikmati anugerah kebun anggur Tuhan Indonesia. Jayalah Indonesia tercinta, lestarilah Pancasila, adil dan makmurlah bangsa kita, bersatu padulah seluruh penduduk Indonesia untuk memuliakan Tuhan dalam seluruh hidup dan karya kita. Selamat merayakan hari kelahiran Pancasila. dan kiranya berkat Allah Tritunggal Maha Kudus selalu mempersatukan bangsa dan negara kita, mengobarkan cinta kita untuk tanah air tercinta Indonesia, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
0: Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini.
1: Terima kasih kepada Pastor Refi untuk renungannya.
0: Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.

0: Tuhan menawarkan kemurahan kepada kita. Kita diciptakan oleh Tuhan bukan saja untuk menerima kasih, pengampunan, dan kebajikannya, tetapi kita pun boleh memberikan sesuatu kepadanya sebagai balasan. Kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dengan mempermuliakan Dia di hadapan manusia. Karena apabila mereka melihat perbuatan baik kita, maka mereka akan memuliakan dan menghormati Bapa di surga. Bersediakah Anda menerima tawaran kemurahan ini? Bersediakah Anda menyatakan terima kasih Anda dengan jalan hidup yang berkenan kepadanya? Bersediakah Anda membiarkan Tuhan memangkas tabiat Anda yang condong kepada dosa, sehingga hidup Anda akan menghasilkan buah-buah yang berkenan kepadanya? Hal ini akan menjadi pernyataan terima kasih Anda yang sesungguhnya kepada Bapa yang tidak tahan melihat seorang anaknya bersedih hati.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

999.999 rupiah bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolem Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, keinginan menyesatkan. Saudara pendengar, kita semua tahu tentang kuasa keinginan yang terdapat di dalam tubuh kita. Contoh, ketika di Taman Eden, kuasa keinginan ini menguasai Hawa dan dia melanggar perintah Allah untuk memakan buah terlarang itu. Raja Daud memiliki keinginan untuk mengambil istri Uria. Lalu apakah kita mengetahui saat keinginan itu timbul di dalam diri kita? Alkitab berkata bahwa keinginan yang dibuahi akan melahirkan dosa. Apabila seseorang menuruti keinginan hawa nafsunya, maka hal ini dapat membutakannya, hingga ia sama sekali tidak mengindahkan hukum-hukum Tuhan. Akibatnya ialah pemuasan hawa nafsu yang tidak terkendalikan. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang terlibat dalam hubungan seks sebelum nikah adalah contoh yang paling jelas dari hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Dan saat sekarang hal-hal semacam ini sudah dianggap terlalu biasa. Di belahan bumi yang lain, hidup di dalam satu rumah antara dua orang yang berbeda jenis kelamin tanpa ikatan pernikahan yang sah sudah dianggap biasa. Padahal hukum Tuhan dan hukum adat jelas melarang hal tersebut. Saudara pendengar, lalu bagaimana Anda bisa mengendalikan keinginan Anda yang berbuahkan pelampiasan hawa nafsu tersebut? Tuhan tidak pernah salah memberikan kepada kita keinginan, namun keinginan kita harus ditundukkan di bawah penguasaan Roh Kudus. Kebanyakan keinginan yang menjatuhkan kita adalah keinginan yang tidak dikuduskan. Keinginan-keinginan itu bergerak melewati takaran yang sudah ditentukan oleh Allah. Keinginan-keinginan tersebut mencoba keluar dari batas-batas yang sudah ditetapkan Allah untuk itu. Anda harus bisa menguji setiap keinginan Anda dengan firman Allah. Pada akhirnya pasti tubuh kita akan menderita oleh karena pemuasan keinginan yang di luar batas. Karena pada hakikatnya pemuasan hawa nafsu yang tidak terkendalikan itu menuju ke kehancuran. Tuhan tidak menciptakan seks untuk menghancurkan manusia, walaupun kenyataannya berjuta-juta orang sudah meninggal karena penyakit menular seksualitas. Tuhan menciptakan seks untuk dinikmati dan dihargai di dalam kerangka yang benar. Yang pasti adalah pemberian Allah sering disalahgunakan oleh manusia. Dengan sedikit tipuan, iblis, maka Anda dapat jatuh ke dalam berbagai-bagai keinginan yang menyesatkan.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

aku sadar tuh, betapa aku perlu Tuhan, betapa aku perlu bergantung pada-Mu Tuhan. Karena dalam bergantung pada Tuhan,

BI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bisakah kami bersahabat saja? Dr. Sala yang terhormat, demikian seorang sahabat Guidelines menulis, setiap kali saya mencoba...

100,6 Heartland FM, your family station. Selamat pagi Heartliner semuanya. Seru banget nih pagi hari ini. Radio Z kembali menyapa kamu, tentunya di hari Senin ya. Hari ini tanggal 1 Juni 2026. Dan tentu aja di program acara Morning Espresso. Gimana liburannya? Hari ini tuh tanggal merah ya guys ya. Wah, apakah di antara kalian pagi hari ini sedang merayakan liburan bersama dengan keluarga, atau pagi hari ini kalian tetap harus ngantor nih sama kayak Ragil Z di hari lahir Pancasila. Semoga saja Pancasila benar-benar bisa menyatukan Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Dan pagi hari ini kita akan berbincang tentang hari lahir Pancasila ya. Dan semoga aja dengan adanya hari lahir Pancasila ini bisa semakin mempersatukan Indonesia, boleh semakin memperkokoh jiwa persatuan kita ya, jiwa kebersamaan kita, dan cinta akan negeri Indonesia. Oke, aku sapa juga buat teman-teman yang pagi hari ini sudah bergabung di live TikTok Heartline FM. Good morning semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung atau yang mungkin baru pertama kali gabungan ya. Thank you banget. Dan seperti biasanya juga di pagi hari yang begitu cerah ceria ini, Ragil Z mengundang kamu untuk bisa ikutan. Coba diinget-inget nih, ini adalah hari pertama di bulan Juni ya. Siapa tahu orang yang ada di sebelah kamu hari ini tanggal 1 Juni yang bertepatan sebagai hari lahir Pancasila, dia juga lagi merayakan hari kelahirannya. Yuk, kalian bisa dan boleh bergabung dengan mengirimkan atensi kamu, memberikan ucapan selamat ulang tahun ya. Bisa melalui voice note juga, kalian rekam suara kalian dengan durasi di bawah 1 menit dan kirimkan ke 0819269000. Oke, thank you semuanya. Sampai dengan jam 10 nanti, Ragil Z di sini bakal menemani kamu semuanya.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Aruan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gua mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo. Hai.

Masih di Morning Espresso, let's wake up your mind. Ditemani bersama dengan Radio Z di kesempatan hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Dan di pagi hari ini juga aku menyapa untuk semua pendengar di seputaran Jabodetabek ya. Dan juga teman-teman di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM. Kemudian teman-teman di Heartland Samarinda 94,4 FM. Terus ada juga 97,0 Harmony FM Takalar Makassar, Radio Heartland Bali di 92,2 FM dan Radio Astara FM di 107,8 Minahasa. Selamat pagi, selamat menikmati waktu kebersamaan bersama dengan keluarga, karena pagi hari ini adalah tanggal merah guys, hari lahir Pancasila yang merupakan dasar ya untuk menyatukan Indonesia. Jadi sebenarnya arti penting dari hari lahir Pancasila, setiap tanggal 1 Juni bangsa Indonesia ini memang memperingati hari lahir Pancasila ya. Dan hari ini tuh bukan sekedar tanggal merah gitu guys, tapi atau mungkin upacara gitu ya, nggak cuman itu sih. Tapi ini tuh adalah momen untuk mengingat kembali dasar negara yang menyatukan orang dengan suku, budaya, bahasa, agama juga yang berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Bapak Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 ya. Dan dari situlah akhirnya lahir 5 dasar yang menjadi pondasi bangsa Indonesia hingga sekarang ini. Di tengah perkembangan zaman dan juga teknologi, nilai Pancasila ini tetap penting ya, supaya masyarakat Indonesia itu tidak kehilangan rasa persatuan, toleransi, dan juga kepedulian sosial. Jadi menurut kamu Heartlander, apakah media sosial sekarang ini lebih banyak memperkuat persatuan atau justru memicu perpecahan? Yuk, pagi-pagi aku ajak kamu untuk berpikir ya. Pagi-pagi aku ajak kamu untuk bisa memberikan pendapat kamu guys. Jadi seperti apa pendapat kamu? Apakah menurut kalian media sosial sekarang ini, teknologi yang ada saat ini itu lebih banyak memperkuat persatuan atau justru memicu yang namanya perpecahan? Aku tunggu jawaban kamu. Kamu boleh kirimkan atensi kamu, kamu boleh turut berkomentar, atau kamu mau memberikan ucapan selamat hari lahir Pancasila ya, boleh langsung aja di 0819 2691000, atau kamu juga bisa berkomentar di kolom komentar live TikTok Heartland FM. Oke, aku tunggu sampai dengan jam 10.

0: Aduh, bro.
1: Sorry, bos.
2: Lah, lu buang botol air mineral ke sungai?
1: Ya kan kecil, Zi. Nggak apa-apalah sekali doang ini.
2: Kebayang nggak sih lu kalau seandainya nih ya, seluruh manusia di bumi ini melakukan hal yang sama kayak lu.
3: Dan punya pikiran yang sama kayak lu, bro. Apa jadinya dunia ini?
2: Nggak kebayang gua.
1: Yaelah, guys. Kok dibikin ribet sih?
2: Bro. Semua itu dimulai dari diri kita sendiri. Kita pengen Indonesia bebas banjir. Tapi malah kitanya yang nggak tertib buang sampah di tempatnya.
3: Nah, itu baru benar.
2: Yuk, berubah. Perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan banjir dan merugikan banyak orang. Buang sampah di tempatnya dan jadikan dirimu teladan untuk semua orang.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.

sahabat sejati, siapa nih yang ikutan nyanyi waktu aku puterin lagu ini? Oke, Morning Espresso kembali hadir menemani kamu di kesempatan pagi hari ini bertepat di hari lahir Pancasila ya. Dan memang sih ya, headliner sekarang ini tuh kita hidup di era media sosial dan teknologi yang semuanya itu sat-sat-sat-sat, semuanya itu serba cepat gitu ya. Informasi bisa menyebar dalam hitungan detik, tapi sayangnya teknologi juga membawa tantangan seperti hoax, kemudian ujaran kebencian, ada juga cyber bullying, terus hingga perpecahan di media sosial ya. Sering banget kita lihat itu banyak juga orang-orang itu yang berantem di media sosialnya. Itulah kenapa nilai Pancasila itu sangat dibutuhkan, terutama sila persatuan dan kemanusiaan. Coba nih tes dulu, kalian kira-kira masih pada hafal gak sih bunyi dari Pancasila guys? 5 sila dari Pancasila. Coba ayo dites masing-masing, langsung sebutkan sila 1, 2, 3, 4, 5. Masih pada hafal kah kalian semua atau dia mulai sedikit-sedikit lupa, ada beberapa kata yang terlewatkan gitu yang membuat kalian aduh kok lupa ya aku ya, apa ya ini ya, padahal ini dulu ya waktu zaman kita waktu masih sekolah SD, SMP, SMA tuh tiap Senin itu kita selalu upacara dan selalu melafalkan Pancasila gitu, dengan tujuan supaya nilai-nilai yang terkandung yang ada di dalam Pancasila ini benar-benar tertanam di dalam hati, di dalam pikiran kita, sehingga kita itu bisa melakukan ya segala sila-sila yang terkandung di dalamnya. Wah, karena itu memang dibutuhkan yang namanya Pancasila ya guys ya. Dan menurut penelitian di tahun 2025 menunjukkan juga bahwa implementasi nilai Pancasila di era digital ini ternyata bisa membantu membentuk karakter siswa menjadi lebih toleran, lebih bertanggung jawab, dan juga peduli terhadap sesama. Jadi artinya Pancasila bukan pelajaran hafalan, bukan cuma dihafal aja ya, tapi juga harus dipraktekkan dalam cara kita berbicara, menjaga sikap kita ya. Dan guys, menurut kamu media sosial sekarang ini nih lebih banyak memperkuat persatuan atau justru memicu perpecahan? Yuk, yang mau turut berkomentar, kamu bisa bergabung di live TikTok Heartland FM, atau juga kamu bisa kirimkan jawaban kamu, tanggapan kamu ya di 0819269000. Aku coba mencari nih, tadi sudah ada juga beberapa teman-teman yang sudah turut berkomentar ya di live TikTok Heartland FM. Coba aku cari dulu. Ada dari Black in TikTok. Dia bilang kalau medsos kalau tidak wise digunakan itu bisa memicu perpecahan. Benar banget ya. Jadi dari kitanya sendiri ini harus bijaksana gitu. Harus tahu mana yang baik yang bisa kita bagikan dan mana yang kurang baik yang enggak perlu kita bagikan. Benar enggak sih guys ya? Karena semuanya itu dimulai dari kita. Kita enggak bisa menuntut orang lain untuk tidak melakukan sesuatu yang enggak baik, tapi kalau kitanya sendiri bahkan yang melakukan hal itu, aduh, jangan ya, Dek ya. Oke, Heartliner, di kesempatan pagi hari ini juga seperti biasanya, setelah beberapa lagu yang bakal aku puterin, aku juga mau ajak kalian semuanya untuk ikutan games. Wih, sudah siap untuk ikutan games pagi hari ini? Teman-teman yang ada di TikTok juga, dan teman-teman yang mendengarkan melalui frekuensi 100,6 FM pagi hari ini, ada games. Games ini adalah merupakan sebuah games yang bisa memberitahu kamu arti dari pilihan kamu guys. Jadi ini tuh tentang games singkat yang sangat singkat banget pertanyaannya, nggak panjang kok. Dan nanti itu aku akan kasih option, ada A, B, C, D, 4 option yang harus kalian pilih salah satunya. Nanti kalau kalian sudah pilih salah satu option itu, kalian kirim ya ke live TikTok Heartland FM, langsung tulis aja di kolom komentarnya A, B, C, atau D, atau kamu juga bisa tuliskan jawaban kamu di WhatsApp kita di 0819269000, karena
setiap pilihan jawaban kalian itu ternyata memiliki arti. Udah penasaran seperti apa gamesnya? Tunggu dulu, kita dengerin dulu yang berikut ini.

0: Wah, untung masih jam 8.01 nih.
1: Kamu telat lagi, Tikna.
0: Ya elah, masih 1 menit doang. Kemarin malah 5 menit.
1: Ya ampun.
2: Mau 1 menit, mau 5 menit, tetep aja itu telat, lu mah kebiasaan.
0: Ya maaf.
3: Pergunakanlah waktumu dengan baik, karena waktu tidak pernah bisa terulang dan tidak pernah bisa dibeli dengan apapun.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartline FM.

Balik lagi tentunya masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station. Din masih di Morning Espresso ditemani bersama dengan Ragil Z sampai dengan jam 10 nanti. Aku sapa dulu buat kalian yang sudah bergabung di 0819269000. Ada Mbak Sari pagi hari ini ya, yang memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Ibu Faustin da Costa. Panjang umur, saya selalu setia dan terus semangat bahagia bersama dengan keluarga. Terima kasih Mbak Sari yang sudah bergabung. Dan seperti yang tadi Ragil Z udah katakan ya, bahwa hari ini aku mau ajakin kalian semuanya untuk main games guys. Apakah kalian sudah siap? Coba mana nih suaranya, udah siap belum? Thank you ya buat teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok juga. Ada dari rumah sakit, dari RS Interior Property. Thank you Kila Depia, thank you. Ada Gianto, terus ada Daniel YM, ada Hendro Sade, ada tadi Arta Sinaga juga. Terima kasih guys. Yuk, aku mau ajakin kalian main games pagi hari ini. Jadi ada sebuah pertanyaan singkat aja, dan aku tuh akan kasih kalian option pilihan jawaban ya. Ada A, B, C, dan D. Dan kalian hanya boleh pilih satu aja. Satu aja jawaban itu yang sesuai banget sama karakter kamu ya. Nanti kalau kamu sudah menentukan pilihan kamu, pilihan jawaban kamu, kamu bisa langsung tulis di kolom komentar yang bergabung di live TikTok Heartland FM ya. Kamu tulis aja A, B, C, atau D. Atau mungkin buat kalian yang pagi hari ini mendengarkan juga melalui frekuensi di tempat kalian berada, kalian bisa kirimkan jawaban kalian A, B, C, atau D di 0819269000. Oke ya, aku akan mulai gamesnya pagi hari ini. Jadi karena pagi hari ini kita lagi ngobrolin tentang hari lahir Pancasila, jadi pagi hari ini tuh pertanyaannya tentang semangat Pancasila dalam diri kamu. Kalau kamu berada di lingkungan baru yang penuh dengan orang berbeda, sifat dan pendapat apa sih yang biasanya kamu lakukan? Apakah A, aku mencoba mengenal semua orang dan menghargai perbedaannya? Atau kamu pilih B, aku membantu siapa saja yang membutuhkan supaya suasana jadi nyaman? Kamu pilih C, aku lebih memilih bersikap adil dan tidak memihak siapapun? Atau kamu pilih jawaban D, aku berusaha menjaga suasana tetap damai walaupun banyak perbedaan? Aku ulang lagi ya pertanyaannya ya. Kalau kamu berada di lingkungan baru yang penuh dengan orang berbeda sifat dan pendapat, apa yang biasanya kamu lakukan? Apakah kamu pilih jawaban A, aku mencoba mengenal semua orang dan menghargai perbedaannya? Atau kamu pilih B, aku membantu siapa saja yang membutuhkan supaya suasana jadi nyaman? Atau kamu pilih C, aku lebih memilih bersikap adil dan tidak memihak siapapun? Atau kamu pilih D, aku berusaha menjaga suasana tetap damai walaupun banyak perbedaan? Ya, langsung tuliskan apa jawaban kamu, apa pilihan kamu guys, karena dari setiap pilihan jawaban kamu itu ada artinya ya. Dan aku akan bacakan artinya setelah kita dengerin beberapa lagu yang berikut ini.

lagu dari Ari Lasso dengan judulnya Rahasia Perempuan. Wah, tanpa terasa ya membawa kita ke menit 4 lepas dari pukul 9 pagi. Gak berasa banget, saking serunya, saking senengnya, saking happy-nya aku nemenin kamu pagi hari ini ya. Ternyata waktu kita sudah gak banyak lagi guys, kurang lebih tinggal 55 menit lagi ya. Yuk, jadi buat kamu yang mau ikutan gabungan pagi hari ini, yang mau ikutan games, boleh banget, karena masih ada kesempatan. Aku akan ulang lagi, aku bacakan pertanyaannya dan kamu bisa pilih jawaban kamu, dan terus kirimkan jawaban kamu ya di live TikTok Heartland FM, atau kamu juga bisa kirimkan ke WhatsApp 0819269000. Jadi kalau kamu berada di lingkungan baru yang penuh dengan orang berbeda sifat dan pendapat, apa nih yang biasanya kamu lakukan? Apakah A, aku mencoba mengenal semua orang dan menghargai perbedaannya, atau kamu pilih B, aku membantu siapa saja yang membutuhkan supaya suasana jadi nyaman, atau mungkin kamu pilih jawabannya C, aku lebih memilih bersikap adil dan tidak memihak siapapun, atau kamu pilih D, aku berusaha menjaga suasana tetap damai walaupun banyak perbedaan. Ya, yuk langsung kamu pilih jawaban kamu ya. Thank you buat teman-teman yang ada di live TikTok Heartland FM. Ada Atta yang sudah menentukan jawabannya. Atta bilang aku pilih A pagi hari ini. Oke, terus lanjut lagi. Ada siapa tadi yang sudah ikutan? Tunggu ya guys, aku scroll ke atas dulu. Karena pagi hari ini banyak banget yang sudah menyapa dan kasih semangat buat Ragil Z. Thank you banget. Ada dari Yong juga tadi yang sudah kirimkan jawabannya, tapi hilang nih jawabannya. Tunggu ya guys ya, aku scroll dulu ke atas. Terus iya ada dari Yohana juga yang sudah bergabung dan dia mengirimkan jawaban, katanya jawabannya adalah B. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah ikutan kuis. Tadi ada juga yang jawab B ya, mungkin dari Yong tadi ya. Aduh, enggak ini karena banyak banget yang sudah kirimkan jawaban tadi guys, jadi terhilang jawabannya. Mungkin bisa tulis lagi. Ada Rahmadi juga yang jawab D. Wah, kayaknya lengkap ya. Ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada juga tadi yang jawab C, dan juga ada Rahmadi yang jawab D. Oke, langsung aku akan bacakan arti dari pilihan jawaban kamu ya guys. Kalau kamu pilihannya adalah A, Atta tadi ya, pilihannya A, aku mencoba mengenal semua orang dan menghargai perbedaannya. Nih artinya, kamu tuh memiliki semangat toleransi dan persatuan yang kuat. Kamu mudah menerima perbedaan dan percaya bahwa setiap orang itu punya nilai yang layak untuk dihargai. Wih, itu jawabannya ya Atta ya. Terus kemudian ada Yohana juga yang tadi bergabung dan memilih jawaban B. Aku membantu siapa saja yang membutuhkan supaya suasana itu jadi nyaman. Nah, artinya nih, kamu memiliki jiwa gotong royong dan kepedulian sosial yang tinggi. Kamu cenderung menjadi penengah dan pembawa energi positif di lingkungan sekitar kamu. Wih, mantap ya. Terus kemudian yang pilih jawaban C, aku lebih memilih bersikap adil dan tidak memihak siapapun. Artinya nih, kamu tuh adalah pribadi yang menjunjung keadilan dan kejujuran. Kamu tuh gak suka melihat perlakuan tidak adil dan berusaha menjaga keseimbangan dalam hubungan sosial. Dan kamu yang pilih jawaban D, ada Rahmadi juga nih yang ikutan ya, dan pilih jawaban D, aku berusaha menjaga suasana tetap damai walaupun banyak perbedaan. Artinya kamu tuh punya jiwa pemersatu. Kamu tidak suka konflik berkepanjangan dan percaya bahwa persatuan itu lebih penting daripada ego pribadi. Oke Yong, terima kasih juga. Kamu pilih A tadi ya, sudah aku bacain ya buat Yong tadi, sama kayak Atta juga, pilihan jawabannya adalah A. Oke, gimana guys?
Apakah kamu setuju dengan arti dari jawaban yang sudah kamu berikan? Apakah itu sesuai dengan diri kamu, dengan kepribadian kamu? Atau kamu merasa, kayaknya aku gak kayak gitu deh. Ya, aku bakal temenin kamu sampai dengan jam 10 dan kita masih berbincang tentang hari lahir Pancasila di pagi hari ini.

0: Zi, mau gue traktir ya?
1: Ya mau lah, mana ada orang kagak mau ditraktir.
0: Nah, gue beliin ya, undi-undi sama molen.
1: Lah, emang lu punya duit? Kemarin bukannya lu bilang lu kagak punya duit ya?
0: Ada, lumayan, 50 ribu kembalian kantor.
1: Hah? Kembalian kantor? Berarti uang kantor maksud lu?
0: Ya, iya sih. Ya udah, yuk, gue traktir, lumayan tau.
2: Sekecil apapun bentuk korupsi bisa memicu kebiasaan buruk dan mengurangi kepercayaan orang lain terhadap kita. Ingat, perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Tanamkan kejujuran di dalam hati untuk Indonesia bebas korupsi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.

Masih di Morning Espresso, let's wake up your mind. Dan balik aku akan menyapa dulu untuk semua pendengar di seputaran Jabodetabek dan teman-teman yang ada di Lampung ya, di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM. Terus ada teman-teman juga yang sudah merilis siaran kita secara langsung, teman-teman dari Heartland Samarinda di 94,4 FM. Terus ada juga teman-teman dari Makassar yang pagi hari ini juga merilis siaran kita dari Harmony FM Takalar 97,0, terus ada Heartland Radio Bali 92,2 FM dan Radio Astara FM di 107,8 Minahasa. Thank you buat teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM juga. Terima kasih semuanya. Kita lagi berbincang tentang Pancasila karena memang hari ini diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, hasil penelitian terbaru nih tentang Pancasila ya. Penelitian terbaru tahun 2025 tentang pendidikan karakter menunjukkan nih bahwa banyak anak muda sebenarnya itu memahami pentingnya Pancasila, tetapi penerapannya masih sering kalah oleh gaya hidup individualis dan pengaruh media sosial. Bener banget ya. Banyak sekali anak-anak muda yang sekarang itu terjebak dengan dunianya sendiri ya, sibuk dengan gadget mereka tanpa bersosialisasi dengan sesungguhnya gitu. Kalau kita di zaman dulu kan gak ada gadget, itu tuh kita hidupnya benar-benar bersosialisasi ya guys ya. Dari tetangga ke tetangga kita kenal, main mulai dari siang sampai sore, main berinteraksi, main kesana, main sepeda dan sebagainya. Tapi kalau zaman sekarang itu cukup di rumah, di dalam kamar dengan gadget, sekalipun kita bisa pergi kemana-mana dengan gadget ya, menjelajahi dunia dalam dunia maya dengan gadget, tapi itu kayak minim banget yang namanya sosialisasi. Nah, penelitian lain itu juga menjelaskan bahwa pendidikan Pancasila ini sebenarnya sangat penting untuk generasi Z saat ini ya, untuk Gen Z, karena bisa memperkuat rasa nasionalisme, integritas, dan toleransi di tengah arus budaya asing yang semakin kuat. Jangan sampai budaya Indonesia ini pada akhirnya akan tergerus dan hilang dari Indonesia guys. Karena yang namanya budaya asing mungkin buat generasi Z ya, buat anak-anak Gen Z, itu jauh lebih beken, jauh lebih menarik, jauh lebih keren gitu di mata mereka. Nah, jangan sampai hal ini terjadi. Kita bayangin ya, kalau kita itu Indonesia ini kan punya beribu-ribu bahasa, terus budayanya juga, tari-tariannya, wah keren-keren banget tari-tarian budaya yang ada di Indonesia. Tapi kalau anak Indonesia sendiri tidak bisa mencintai budayanya, wah, bahkan kalau anak Indonesia sendiri ini lebih perhatian dan lebih mencintai dan mencoba hal-hal dari budaya asing, lebih mencintai budaya asing, wah, lama-kelamaan budaya kita Indonesia akan hilang ya guys ya. Begitulah kenyataannya. Coba nih anak-anak Gen Z saat ini mungkin yang ada di live TikTok, mungkin bisa turut berkomentar, kamu lebih suka budaya asing atau budaya asli Indonesia? Coba, aku pengin tahu nih. Mungkin juga ada heartliner yang punya putra dan putri, coba mungkin bisa turut berkomentar juga ya, di antara anak-anak dari Heartliner semuanya ini, mereka itu lebih suka, lebih tahu tentang budaya asing atau justru lebih suka dan mencintai budaya Indonesia. Kayaknya dari kita juga para orang tua ini yang harus menceritakan, yang harus ngasih tahu, harus sering-sering ngajak mereka untuk nonton kebudayaan asli Indonesia kali ya, supaya mereka itu juga bisa mencintai budaya yang sudah kita miliki. Nah, jadi Heartliner, artinya ya, tantangan terbesar sekarang ini bukan menghafal Pancasila, tapi bagaimana menghidupkan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Bener banget guys, yuk kita semangat untuk membuat Indonesia ini lebih harum lagi, membuat budaya kita itu lebih lagi dicintai, terutama untuk anak-anak Gen Z.

Semoga masih pada hafal ya sama lagu ini. Lagu dengan judul Rayuan Pulau Kelapa, yang membawa kita ke menit 40 lepas dari pukul 9 pagi. Dan kita masih berbicara tentang Pancasila, Pancasila dan masa depan Indonesia. Jadi Indonesia ini adalah negara besar dengan keberagaman yang luar biasa ya. Kalau tidak ada Pancasila nih, mungkin akan lebih mudah kita itu menjadi bangsa yang terpecah belah. Benar ya guys ya. Jadi

di luar. Nah, bahkan juga banyak penelitian pendidikan terbaru ini menyebutkan bahwa Pancasila masih relevan sebagai fondasi pembentukan karakter bangsa di era modern ini. Karena kemajuan teknologi tanpa moral dan persatuan ini bisa membuat masyarakat kehilangan arah. Benar ya guys ya. Jadi kita bersyukur banget punya Pancasila, punya lambang negara Garuda Pancasila yang semuanya itu sudah tertuliskan di itu 5 butir pemahaman dari Pancasila yang semoga aja ya setiap kita itu benar-benar gak cuman hafal, gak cuman bisa membaca Pancasila itu apa, tapi benar-benar kita itu mengilhami apa arti dan makna dari Pancasila ini dalam kehidupan kita sehari-hari.

Masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station. Wah, tanpa berasa sekarang waktunya buat Ragil sih harus segera pamit undur diri dari Morning Espresso. Tapi gak apa-apa ya guys, karena Morning Espresso akan kembali hadir lagi buat nemenin kamu di hari esok, di hari Selasa tanggal 2 Juni 2026, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Thank you banget buat kalian yang sudah turut berkomentar di live TikTok Heartland FM. Thank you buat John Bimo, dia bilang ada Pancasila aja masih seperti ini, apalagi gak ada. Bener banget ya, aku gak kebayang kalau Indonesia ini gak punya Pancasila, apa yang akan terjadi guys. Thank you buat komentarnya dari John Bimo di live TikTok. Thank you juga ada Rahmadi. Terus pagi hari ini ada Boy Panjaitan, ada dari siapa lagi pagi hari ini rame banget ya, ada Eric Up, terus ada dari Pisces Boys, terus Rahmadi bilang menurut aku media sosial sekarang ini membawa kita lebih baik. Misalnya nih, aku yang di Kalimantan Selatan, hostnya ada di sana. Kita jauh tapi kita bisa saling menyapa gitu ya. Itu karena kemajuan teknologi, bener banget Rahmadi ya. Thank you sudah bergabung. Terus ada Rehno Yong juga. Thank you semuanya yang bergabung di 0819269000, juga yang menanggapi, yang sudah berkomentar tentang Pancasila pagi hari ini. Jadi Heartliner, hari Pancasila, hari lahir Pancasila itu bukan hanya tentang sejarah masa lalu ya, tapi tentang bagaimana kita menjaga masa depan Indonesia. Pancasila lahir untuk menyatukan perbedaan. Di tengah dunia yang semakin modern dan cepat berubah, nilai seperti toleransi, terus persatuan, keadilan, gotong royong, ini tuh justru semakin dibutuhkan. Semakin kesini harusnya semakin diperkuat ya. Kalau generasi muda mampu menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, keluarga, lingkungan, maupun di media sosial, maka yakin banget Indonesia ini akan tetap kuat dan tidak mudah terpecahkan. Amin. Mari jadikan Pancasila bukan hanya hafalan ya, tetapi pedoman hidup dalam bersikap dan menghargai sesama. Thank you semuanya yang sudah bergabung di Morning Espresso. Dan sesaat lagi bakal ada SKI, Sketsa Keluarga Indonesia. Jadi jangan kemana-mana. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: 100,6 Heartline Radio bersama semua Anda di dalam Sketsa Keluarga Indonesia. Selamat pagi semua Anda yang sudah menantikan program kita di pagi hari ini. Dan sebulan sekali kita special live bersama praktisi keluarga, seorang konselor dalam keluarga, Bapak Timothy Ivan SAMPD bersama Versiana yang akan memandu Anda. Kami buka line interaktif di 0819-269-1000 untuk semua yang akan bertanya tentang topik kita di pagi hari ini. Kita akan bicara tentang trauma. Wah, ini sesuatu hal yang menarik sekali. Banyak orang seringkali bertameng di trauma untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Tapi bagaimana caranya kita mencari solusi dan mengatasi trauma itu sendiri sehingga tidak turun ke anak dan keturunan kita? Kita bahas bersama trauma orang tua, apakah bisa turun ke anaknya? Oke, kita sapa dulu Pak Timothy, apa kabar nih Pak Timothy?
1: Baik, salam SKI ya semuanya.
0: Salam Sketsa Keluarga Indonesia. Oke, nah Pak Timothy, di awal jumpa kita Pak Timothy, mungkin bisa dijelaskan kepada semua hardliner apa yang dimaksud trauma dalam konteks kita ngomongin soal hubungan di dalam keluarga ini. Apakah harus selalu trauma itu berbicara tentang suatu hal yang besar gitu, yang mempengaruhi seluruh keluarga atau mungkin dari orang tua dan seterusnya?
1: Iya, pertama-tama mungkin kita mesti tahu dulu trauma itu apa ya,
0: okay,
1: supaya kita bisa mengupasnya secara tepat ya. Nah, trauma itu adalah sebuah pengalaman luka yang sangat mendalam, yang sangat menyakitkan. Ya, dalam psikologi, trauma merupakan suatu pengalaman mental yang luar biasa menyakitkan.
0: Oh, oke.
1: Karena dia melampaui batas kemampuan seseorang untuk menanggungnya. Ya, jadi itulah yang dimaksud trauma. Jadi kalau kita mendapat pengalaman yang menyakitkan, ya, dan kita nggak mampu untuk menanggungnya, nah itulah trauma. Ya.
0: Okay.
1: Nah, biasanya trauma terjadi di luar kendali seseorang, mengancam kehidupan, ya, mengakibatkan rasa takut, tidak berdaya, teror ya, pada orang yang mengalaminya. Nah, ini yang menarik ya, angka prevalensi penderita trauma, ya, khususnya di Indonesia ya, 70% orang dewasa pernah mendapatkan pengalaman traumatis, ya. Nah, minimal sekali dalam hidupnya. Dan lebih dari 20% orang dewasa yang pernah mengalami trauma ini, itu dia menderita yang namanya PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Nah, jadi, nah, pengaruh trauma ya itu macam-macam. Pertama tentu kepada individu yang mengalaminya. Tapi kalau trauma itu tidak diatasi oleh individu tersebut, maka ketika dia menikah, ya, dia punya anak, maka trauma ini juga bisa mempengaruhi ya, pola asuh dia kepada anaknya, dan juga mempengaruhi hubungan dia dengan anaknya dan juga hubungan dia dengan pasangannya. Nah, maka penting sekali ya, orang dewasa yang pernah mengalami trauma, yaitu sebelum menikah menyadarinya, ya, dan mengatasinya, berusaha untuk mengatasinya seperti itu ya, supaya tidak mempengaruhi pernikahannya, tidak mempengaruhi hubungannya dengan anaknya nanti. Nah, trauma pada orang dewasa itu biasanya perceraian, perpisahan, ya, kematian orang yang dikasihi, KDRT ya, penyerangan seksual ya, atau pemerkosaan, ya. Nah, lalu penyakit yang serius ya, kecelakaan atau bencana alam ya. Nah, trauma pada anak-anak itu biasanya ya merupakan lingkungan yang tidak stabil, tidak aman. Papa mama sering bertengkar, sering ribut ya. Nah, atau terpisah dari orang tua. Perceraian itu adalah trauma yang sangat membekas, menyakitkan bagi seorang anak ya. Penolakan dari orang tua. Misalkan ya, anaknya itu lahir tidak diharapkan oleh orang tuanya. Atau tidak sesuai dengan harapan ekspektasi orang tuanya. Mungkin tingkat kecerdasannya yang kurang, atau penampilan fisiknya yang kurang. Nah, lalu orang tua jadi seolah-olah menolak dia atau membedakan dia dengan saudara kandung yang lain ya. Nah, KDRT juga ya, itu bisa menjadi trauma buat anak-anak. Kalau dia lihat papa mamanya tiap hari berantem, ribut, apalagi sampai KDRT, itu tentu sangat berbekas sekali bagi seorang anak. Ya, bullying di sekolah. Oh, nah, itu juga bisa menyebabkan trauma dan juga pelecehan seksual, ya, penyakit yang serius gitu. Nah, jadi ada banyak sekali macam-macam ya pengalaman trauma yang bisa dialami oleh seorang anak atau orang dewasa begitu. Ya. Nah, trauma dalam keluarga ya itu bisa diwariskan. Okay. Karena topik kita kan pertanyaan ya. Apakah trauma orang tua itu bisa diturunkan kepada anaknya? Ya kan tentu bisa. Ya, nah ini yang dinamakan intergenerational trauma. Ya, trauma antar generasi. Nah, jadi itu terjadi ketika seseorang yang menikah dan dia nggak pernah membereskan trauma masa lalunya, nah itu akan mempengaruhi nanti.
0: Ya, jadi bisa mempengaruhi kalau kita tidak bereskan.
1: Betul. Nah, jadi bisa bentuknya besar, ya, seperti ya dia sering ribut dengan pasangannya, atau bisa juga ya sampai berujung kepada perceraian, ya, karena mungkin dia punya trauma masa lalu, ya, terhadap suami atau terhadap istri, ya, sehingga jadi gampang curiga, ya, gampang menghakimi, begitu, ya, atau hal-hal yang tidak terlalu besar, ya, seperti misalkan dia sering mengasuh anaknya dengan cara ya membentak anaknya. Ya. Nah, karena dia dulu mungkin ya mendapatkan perilaku pola asuh yang seperti itu juga dari orang tuanya, ya. Nah, atau dia seringkali terlalu protektif terhadap anaknya. Terlalu mengontrol anaknya. Ya, karena apa? Karena ada ketakutan-ketakutan di masa lalu yang disebabkan oleh traumanya yang enggak pernah diselesaikan. Nah, sehingga akhirnya ya dia tidak memberikan ya kebebasan yang cukup ya kepada anaknya. Seperti itu sehingga anaknya menjadi tertekan begitu, ya. Nah, jadi ada banyak macam sekali gitu, ya. Nah, misalkan juga orang tua emosinya tidak stabil ketika berhubungan dengan anaknya, mudah turun naik moodnya, ya, kadang-kadang ya sayang, dekat, mudah didekati oleh anak, tetapi kadang-kadang bisa tiba-tiba emosi meledak dan lain sebagainya ketika ada sesuatu mungkin yang memicu dia untuk kembali mengenang trauma masa lalu yang pernah dialaminya. Seperti itu, ya.
0: Berarti pola asuh yang keras misalnya ada Pak Timothy, misalnya dulu kan kita apa namanya termasuk versi sendiri apa namanya menghadapi atau menerima pola asuh yang agak kita menyebutnya pola asuh VOC, dan dulu itu semua dianggap suatu hal yang normal, biasa gitu. Itu bisa jadi trauma juga ke anak.
1: Oh iya, tentu. Ya, ya, zaman sudah berbeda, ya. Dulu memang kita dibesarkan dalam kondisi pola asuh keluarga. Bahkan juga di sekolah, guru-guru itu begitu keras kan kepada kita, ya. Saya mengalami itu. Ya, jadi zaman kita dulu SD itu kan guru masih bisa ya memukul siswa kalau dia nakal dengan penggaris, dengan penghapus papan tulis, ya. Ya, dan lain sebagainya begitu. Nah, tapi sekarang kan hukum lebih ketat, ya, ada hukum yang melarang itu. Nah, tentu ya itu sangat mempengaruhi, ya, pola asuh yang sangat keras, apalagi kalau sudah main fisik seperti itu. Nah, itu sangat mempengaruhi kepada emosi seorang anak, rasa aman seorang anak, ya, rasa keberhargaan diri seorang anak. Ya, jadi pola asuh yang terlalu ekstrim seperti itu sangat sekali membekas dan bisa menimbulkan trauma bagi anak.
0: Jadi kita harus samain persepsi dulu nih, hardliner, bahwa trauma yang di kita bahas adalah trauma yang kena ke mental atau ke jiwa seseorang. Kalau misalnya kita kena apa namanya luka atau tabrakan, itu bisa jadi memar.
1: Juga disebut trauma.
0: Trauma secara fisik, yang lebih deep daripada itu adalah trauma di mental dan di jiwa seseorang. Nah, seringkali dalam rumah tangga nih, Pak Timothy, ke orang tua kepada anak, ada kalimat-kalimat yang bilang bahwa, wah, mami dan papi dulu diperlakukan lebih keras dari kamu gitu, lebih disiplin, lebih apa namanya, lebih banyak aturan. Tetapi kamu ini sudah jauh lebih lembut diperlakukan. Gitu. Apakah itu salah satu ciri atau tanda bahwa trauma orang tuanya ini belum kelar?
1: Ya, bisa seperti itu, ya, karena dia dulu memang mendapat perlakuan yang sangat keras dari orang tuanya. Ya, jadi dia merasa wajar, ya, kalau dia juga memperlakukan sekarang anaknya seperti itu. Ya, tentu dengan alasannya bermacam-macam. Ya, ada memang alasannya itu ya seolah-olah baik ya. Yeah. Ingin supaya anaknya itu jadi anak yang baik, yeah, anak yang disiplin, yang tertib, yang rajin begitu ya. Tapi juga kadang-kadang ada ya alasan-alasan yang memang negatif gitu, yang enggak masuk di akal. Ya, ya misalkan karena memang ya dia sekedar ingin melampiaskan saja. Kemarahan emosinya ya terhadap anaknya karena mungkin pengaruh dari trauma masa lalu yang belum pernah diselesaikan seperti itu. Nah, jadi ketika dia berhubungan dengan anaknya, contohnya, ketika anaknya melakukan sesuatu, ya kesalahan kecil padahal, tapi dulu dia pernah mengalami ketika melakukan kesalahan kecil itu orang tuanya sangat keras mendisiplin dia, menghukum dia, memukul dia. Nah, akhirnya ketika anaknya sekarang melakukan itu, memorinya terbawa kembali, ya kepada masa lalu waktu dia melakukan itu dan orang tuanya menghukum dengan keras. Nah, akhirnya sekarang dia juga memperlakukan anaknya atau menghukum anaknya dengan keras. Bahkan bisa lebih keras mungkin daripada yang dia dapatkan dari orang tuanya. Kenapa? Karena di situ ada rasa ya ingin membalas seperti itu. Ya ingin melampiaskan begitu. Nah, ini makanya bahaya sekali ya. Anak bisa jadi korban KDRT orang tua ya ketika orang tua itu ya tidak menyelesaikan ya trauma-trauma yang pernah dia alami di masa yang lalu. Nah, jadi ya kalau dibilang ya orang tua yang berkata, "Ya dulu saya dapat juga perlakuan yang keras,
0: lebih
1: ya
0: keras
1: kan?
0: Lagi.
1: Nggak apa-apa, ya kan? Nah, ya itu mungkin bisa jadi seperti itu, ya. Bisa jadi memang ada kekhawatiran, ketakutan, ya, yang muncul akibat perlakuan pola asuh masa lalu yang menimbulkan traumatis.
0: Oh wow, kalau kita menyadari ini, Heartliner, bahwa trauma yang tidak berusaha kita sembuhkan atau tidak berusaha kita selesaikan akan berdampak sangat besar kepada anak kita. Jadi luka-luka yang tidak kita sembuhkan dari trauma masa lalu kita atau mungkin dari parenting orang tua kita bisa turun ke anak-anak ya, kita sendiri. Tapi masalahnya nih, Pak Timothy, banyak orang tua tuh nggak sadar bahwa sebenarnya dia lagi nurunin apa yang menjadi luka-luka masa lalunya ke anaknya. Karena dia sendiri nggak sadar dia itu punya trauma itu, Pak Timothy. Sehingga dia pikir, ah baik-baik aja, buktinya saya sekarang sukses, saya sekarang berhasil, gitu kan. Sehingga, apa namanya, ketika pada akhirnya anak menunjukkan sikap atau respon yang sama seperti dia, baru akhirnya orang tua sendiri menjadi sebuah evaluasi bagi dirinya. Nah, ternyata kalimat kita, sikap kita, respon kita kepada anak sangat menentukan apakah kita sudah pulih dari trauma kita atau belum. Nah, sekali lagi semua pendengar di Skesa Keluarga Indonesia, kami ajak kalian untuk bisa berinteraksi juga dengan praktisi keluarga kita, Bapak Timothy Ivan yang sudah hadir di studio. Bisa WhatsApp kami di 0819-269-1000 untuk bertanya langsung ke narasumber kita. Nah, Pak Timothy, sekali selanjutnya adalah apakah dampaknya kalau anak itu terus tumbuh dalam lingkungan yang ada bentakan di situ, ada teriakan di situ, karena luka-luka masa lalu orang tuanya yang belum belum pulih itu.
1: Ya, dampaknya tentu kepada pertama adalah perkembangan emosional daripada anak ya. Nah, ya anak tidak mendapatkan rasa aman ya di dalam keluarganya. Ya itu juga akan mempengaruhi nanti keberhargaan anak ya. Nah, mungkin dia merasa dirinya tidak berharga ya. Nah, juga mungkin dia akan menjadi orang yang sulit ya untuk percaya kepada orang. Ya, mudah curiga kepada orang. Ya, mudah khawatir, takut ya untuk mengalami apa perlakuan yang tidak baik dari orang lain seperti itu. Dan ada juga beberapa hal yang terjadi kepada perkembangan otak anak ya. Nah, jadi anak-anak yang seringkali ya mengalami perlakuan yang sangat keras ya traumatis dari orang tuanya, itu perkembangan otaknya juga akan lebih berdampak ya. Nah, akan menimbulkan satu kayak semacam cacat gitu. Yang memberikan mudah memberikan sinyal ya kepada dia ketika menghadapi situasi-situasi yang menekan dia, yang menimbulkan stres dan lain sebagainya. Lebih mudah depresi, lebih mudah stres, ya lebih mudah tertekan.
0: Termasuk itu. Mungkin intelektualitasnya.
1: Ya, ya.
0: Ya,
1: dan juga itu akan menurun, ya, karena kita lagi bicara tentang intergenerasi trauma, ya, ya. Dan kalau dia nanti jadi orang tua, dia juga akan melakukan hal yang sama, kemungkinan besarnya. Ya, nah, karena dia mendapatkan contoh keteladanan pola asuh yang dia terima dari orang tuanya, ya seperti itu. Nah, jadi dia akan mengcopy paste tuh, ya, pola perilaku asuh itu nanti kepada anaknya juga. Yes. Nah, inilah yang disebut ya dengan istilah kutuk generasi ini. Ya, jadi diwariskan terus menerus dari generasi yang satu kepada generasi yang berikutnya.
0: Nah, nah. Pak Timothy, mungkin akan lebih mudah kita mengenali bahwa anak kita ini udah kelimpahan trauma dari orang tuanya. Tapi masalahnya banyak anak-anak ya terlihat fine, pinter, berprestasi, tapi sebenarnya dia udah penuh luka nih, Pak Timothy. Ada hal-hal yang mungkin dia udah pendam, dia udah tekan, atau dia udah kelimpahan trauma dari orang tuanya, yang kita nggak sebagai orang tua mungkin nggak menyadari hal ini.
1: Ya, betul.
0: Bagaimana kita bisa lihat, oh ini cirinya, wow, ada something wrong nih sama anak saya nih yang perlu saya evaluasi dari mungkin cara saya didik, cara saya bicara dan sebagainya, yang bisa menjadi tanda awas buat kita untuk, wah, saya mundur sebentar nih, evaluasi dulu nih. Gimana, Pak?
1: Ya, yang paling mudah dilihat adalah memang dari pola perilakunya ya.
0: Ya.
1: Perilakunya seperti apa? Ya, apakah dia perilakunya pemberontak, ya, bandel yang berlebihan. Ya, anak kecil memang rata-rata ya bandel begitu ya. Nah, ingin mencoba banyak hal gitu ya. Tapi anak-anak yang mengalami trauma tentu dia akan melakukan itu dengan skala yang lebih besar begitu ya. Nah, jadi dari pola perilakunya kita bisa amati, atau dia cenderung mengurung diri, minder, ya nggak bisa atau nggak mau melakukan sesuatu gitu ya. Nah, kalau tadi dikatakan, nah ini menarik memang. Kadang-kadang ada anak yang bisa menahan perlakuan yang traumatis itu dengan sangat baik, sehingga seolah-olah dia terlihatnya biasa-biasa aja.
0: Berprestasi.
1: Nah, berprestasi, ya kan, berprestasi baik. Nah gimana? Itu memang agak sulit kita menilainya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah begini, ya, coba cek apa motivasi dia untuk berprestasi itu.
0: Oke.
1: Ya kan? Nah, jadi motivasi yang sehat untuk berprestasi adalah ya supaya kita bisa mengembangkan potensi yang Tuhan sudah berikan kepada kita.
0: Yes.
1: Itu motivasi yang sehat. Tapi motivasi yang tidak sehat seseorang itu berprestasi, termasuk kita orang dewasa, adalah ketika kita ingin membuktikan. Kita ingin membuktikan bahwa saya ini bisa. Nah, saya ini mampu. Ya kan? Dan itu biasanya lahir daripada pengalaman yang traumatik, tidak enak, traumatik yang dia pernah terima. Mungkin dia direndahkan. Ya kan? Atau mungkin ada anak yang hidup di keluarga yang sangat miskin. Ya. Lalu orang tuanya mungkin dihina oleh saudara-saudara orang tuanya yang lain, paman-pamannya, tante-tantenya. Nah, dan anak itu lihat bagaimana orang tuanya mendapat perlakuan itu, dan itu membekas di dalam dirinya. Ya, ini menjadi trauma. Nah, akhirnya mungkin dalam hatinya dia akan berkata atau berpikir, satu saat nanti saya akan buktikan, ya kan, bahwa keluarga saya ini juga ya mampu, nggak bisa direndahkan seenaknya. Nah, biasanya anak-anak seperti ini, kalau dia punya potensi, dia punya kecerdasan, dia punya bakat yang khusus, yang kuat, dia akan berhasil tuh. Tapi ketika dia berhasil, nah itu, ya, dia akan menjadi orang yang biasanya sombong, arogan, ya kan? Nah, atau dia bisa membalas, ya, merendahkan orang-orang yang dulu merendahkan keluarganya. Ya, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi cek coba motivasinya apa. Nah, caranya kita memeriksa motivasi adalah ketika ya pencapaian itu ya tidak dapat kita miliki, ya. Bagaimana perasaan kita? Biasanya orang yang motifnya itu tidak sehat, dia akan sangat terpukul, sangat kecewa. Ya kan? Nah, dan itu sudah menjadi semacam kayak berhala di dalam hidupnya. Menjadi sesuatu yang dia sangat agung-agungkan. Keberhasilan itu menjadi hal yang paling utama di dalam hidupnya. Nah,
0: jadi, atau mungkin segalanya.
1: Betul, gitu. Segalanya. Maka ketika dia mengalami sebuah kegagalan, ya dia akan betul-betul begitu terpukul, begitu depresi. Nah ini kalau kita mendapati hal seperti ini dari anak kita, nah kita coba mesti gali itu.
0: Oh, ya, wow.
1: Jangan-jangan memang ada motivasi yang tidak sehat,
0: yep,
1: yang didasari oleh pengalaman dia, pengalaman traumatis dia untuk membuktikan bahwa dia itu mampu.
0: Iya, Herliner, coba dicek anak Anda atau mungkin bisa jadi diri Anda ketika ada sebuah target yang hendak Anda capai atau anak-anak targetkan dan tidak tercapai.
1: Ya.
0: Misalnya dia pengen juara satu nih,
1: ya,
0: harus juara satu. Mm-mm. Dan ketika dia nggak mencapai itu dia menjadi sangat terpuruk, sangat bersedih, bisa berminggu-minggu.
1: Ya.
0: Ini ternyata ada trauma yang belum sembuh atau ada motivasi yang salah, pijakan trauma yang jadi motivasi yang akhirnya mempengaruhi dia ketika dia menemui kegagalan.
1: Ya.
0: Karena kapan saja kita bisa gagal dalam hidup ini. Dan ketika dasarnya adalah motivasi karena trauma yang belum beres, ini bisa menjadi sebuah keterpurukan yang sangat dalam dalam diri kita atau mungkin anak-anak kita.
1: Ya.
0: Sekali lagi kami buka interaksinya di 0819-269-1000. Untuk Anda yang mau bertanya langsung ke Pak Timothy Ivan, kami persilakan. Kita mau jeda sebentar, segera kembali untuk Anda sesudah yang berikut.

0: Kesa keluarga Indonesia, untuk semua Anda yang saat ini sedang mendengarkan di berbagai platform kami, terima kasih sekali. Dan sekali lagi kita lagi live bersama dengan narasumber kita, Bapak Timothy Ivan. Dan tepatnya Timothy Ivan S.A.M.Pd. Beliau praktisi keluarga, seorang konselor juga, yang tentu saja sudah banyak hal dia cukup expert di dalamnya. Dan nah, untuk Anda yang mau bertanya secara langsung versi Anda, persilakan. Line interaktif sudah kita buka di 0819-269-1000. Di sini ada penanya dari Ibu Rince nih, yeah. Pak Timothy, tentang topik kita, trauma orang tua bisa turun ke anak. Ibu Rince nanya, bagaimana cara mengubah perilaku masa lalu orang tua agar jangan sampai kena ke anak itu sendiri? Apakah dengan cara tindakan atau pendekatan secara pribadi? Trauma masa lalu orang tua, bagaimana cara mengubah perilaku masa lalu? Ya, kalau masa lalu kayaknya udah susah kita rubah ya.
1: Dirubah,
0: tetapi ya? Kalau misalnya yang bisa dirubah adalah pendekatan kita ke anak kita.
1: Yeah. Jadi memang kejadiannya kan sudah terjadi, traumanya sudah terjadi, nggak bisa dirubah. Dan kenapa kadang-kadang orang tua sulit menyadari bahwa dirinya itu ternyata ada trauma masa lalu? Ya karena trauma ini biasanya disimpankan dalam alam bawah sadar. Ya, alam bawah sadar kita. Ya, dan juga ada kecenderungan untuk kita melakukan yang namanya defense mechanism. Ya, untuk menolak trauma itu. Ya, mengabaikan trauma itu. Ya, kita berusaha untuk, ya saya baik-baik aja kok. Ya, itu udah lewat, ya udahlah. Padahal enggak baik-baik aja. Padahal luka itu masih ada. Ya, dia belum sembuh begitu, ya kan? Nah, jadi itu nanti akhirnya muncul tuh tanpa dia sadari kan ke dalam pola asuh dia atau dalam hubungan dia dengan anaknya. Nah, bagaimana caranya supaya bisa mengatasi itu? Ya, pertama tentu harus menyadari dulu ya. Kesadaran bahwa kita pernah menghadapi atau mengalami perilaku yang traumatis, ya yang sangat membekas, ya sehingga kita mungkin sangat terganggu dengan kejadian itu, ya sangat menyimpan perasaan benci, dendam, ya kepada situasi atau kepada orang yang melakukan hal itu kepada kita di masa lalu. Nah, kesadaran itu penting, ya bahwa kita harus menyadari dulu. Ya, nah untuk itu memang perlu ada, kalau memang itu trauma sudah sangat tersimpan dalam memori bawah sadar kita, ya kita sering menggunakan defense mechanism itu untuk menolak, mengabaikan, ya perlu memang ya bertemu dengan konselor, ya atau orang-orang yang expert di bidang psikologi gitu untuk menggali. Nah, untuk menggali ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tepat, ya. Pengalaman traumatis itu ya dari dari memori alam bawah sadar kita seperti itu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan, menemukan pengalaman itu, nah kita harus bisa ya coba untuk mengampuni ya kan kejadian yang sudah terjadi itu, ya kan. Nah, kalau misalkan traumanya disebabkan oleh orang, ya ampuni orang itu. Kalau disebabkan oleh diri sendiri, ampuni diri sendiri, ya kan? Nah, atau kalau itu disebabkan oleh alam atau situasi-situasi yang di luar manusia gitu ya, nah ya harus kita terima, harus kita belajar untuk merilis itu gitu.
0: Dan seperti untuk hal itu, Pak Timothy, apakah kita butuh bantuan profesional atau dari tingkatan trauma itu sendiri kita bisa melihat, oh ini part ini bisa saya selesaikan sendiri. Tetapi kalau mungkin sudah terlalu dalam dan mengakar dalam kehidupan kita, itu sebuah trauma yang sangat mempengaruhi keputusan-keputusan kita, cara kita bersikap setiap hari, harus datang ke profesional kayak gitu, Pak.
1: Ya tergantung sih, ya tergantungnya begini ya. Apakah kita mampu untuk mereflek kembali ya, untuk mengingat kembali trauma itu. Nah, apakah kita mampu ya? Ada beberapa orang yang memang mampu dan berani, bukan cuma mampu, berani. Kenapa saya katakan berani? Karena untuk masuk ke dalam kejadian tersebut kembali, itu kadang-kadang sangat menyakitkan. Ya kan, ketika kita membuka kembali memori kita di mana kita mendapatkan pengalaman traumatis itu, itu kadang-kadang memang satu situasi yang sangat menyakitkan. Mungkin bisa membuat orang menjadi terpuruk kembali, ya, atau dia bisa menjadi menangis, sedih. Ya contoh misalkan kalau pengalaman traumatis itu dia pernah dilecehkan secara fisik, diperkosa begitu kan. Nah tentu ini kan sesuatu yang sangat menyakitkan. Betul. Begitu. Nah dan banyak orang yang gak berani gitu. Bukan cuma gak mampu tapi gak berani. Nah untuk itu memang perlu dibantu ya oleh seorang profesional, ya konselor, psikolog, ya supaya dia bisa ya kembali mengingat memori atau kejadian yang tidak mengenakan itu, ya. Nah, biasanya kan konselor itu diperlengkapi dengan skill, keterampilan untuk menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang tepat gitu. Ya, nah, untuk menuntun orang tersebut kembali pelan-pelan seperti itu. Dan setelah dia masuk ke dalam situasi itu kembali, nah lalu emosinya mulai menjadi menjadi terpukul kembali, terpuruk kembali. Nah konselor bisa membantu dia nih untuk memberikan ya rasa aman, ya kan, mendampingi dia. Mungkin ketika dia menangis, konselornya bisa pegang tangannya, ya kan. Nah seperti itu, ya, memberikan kata-kata yang menguatkan.
0: Itu akan lebih mudah.
1: Iya, seperti itu.
0: Oke, baik. Nah. Langkah awal di mana orang tua perlu untuk menyadari bahwa dia sedang membawa trauma masa lalu dan mempengaruhi dia dalam dia membentuk pola asuh untuk anaknya, itu apa Pak Timothy? Langkah awal untuk orang tua nih menyadari bahwa dia lagi bawa nih mikul atau lagi ada di hidupnya nih dan itu mempengaruhi pola asuhnya ke anaknya. Bagaimana cara kita ketemu nih langkah awal bahwa kesadaran bahwa waduh ternyata saya selama ini bawa trauma ya dan mempengaruhi saya didik anak ya, itu caranya gimana Pak?
1: Ya mungkin langkah awalnya ya coba dipikirkan bagaimana hubungan dia dengan anak, bagaimana hubungan dia dengan pasangannya. Ya apakah selama ini orang-orang yang ada di rumahnya itu, anak, pasangannya, suami atau istrinya, itu seringkali merasa apa ya, enggak nyaman ketika berada dekat dengan dia. Ya konflik sering terjadi, ya kan, kata-kata negatif, ya serangan verbal, ya kekerasan bukan cuma fisik ya, tapi kekerasan bisa emosional, bisa verbal begitu ya. Nah sehingga orang itu cenderung untuk apa ya, bereaksi gitu, bereaksi ketika berhubungan dengan dia. Nah atau misalkan dia di tempat kerja kan juga bisa dong, dia dijauhi oleh teman-temannya karena orang menganggap ah dia mah orangnya nggak enak lah gitu kan, kalau ketemu dia pasti toksik begitu kan. Nah ini kita harus sadar nih, ya kan. Nah kok kayaknya setiap kali saya masuk dimanapun gitu orang kayaknya nggak nyaman ya dengan kehadiran saya ya. Nah lalu setelah itu ya mulai introspeksi, ya atau ya tanya. Nah kalau suami istri kan ya misalkan istrinya ya yang seperti itu, ya tanya kepada suaminya, ya menurut kamu saya gimana sih, ya kan, kok kayaknya anak-anak kurang bisa deket ya sama saya, tapi sama kamu kok bisa deket banget, ya bisa akrab, ya kan, tapi kalau sama saya selalu menjauh, atau kadang-kadang tuh jadi konflik begitu ya. Nah seperti itu. Nah ini tujuannya adalah supaya kita bisa mendapatkan sebuah peneguhan, afirmasi ya dari orang terdekat kita tentang siapa kita sebenarnya gitu. Nah ketika suami bilang iya kayaknya menurut saya kamu memang ada masalah sih. Nah gak tahu ya, kalau saya lihat selalu kalau kamu ketemu dengan anak kita itu selalu memang kayaknya ada masalah gitu. Ya sama saya sih kayaknya baik-baik aja, tapi gak tahu ya ketika kamu berhubungan dengan anak kok jadi kayaknya sensitif gitu. Nah ini, nah kalau ada masukan seperti itu ya mulailah ditelusuri. Ya kan. Nah apakah memang ada sesuatu yang pernah terjadi sehingga dia menjadi gak deket dengan anak-anak. Seperti itu. Nah bisa menghubungi profesional. Ya atau bisa ya udah ketemu komunitas juga bisa sih. Karena kalau profesional kan biasanya ada biaya yang mesti dikeluarkan. Maka penting sekali ya kita udah menikah itu ya ada di dalam komunitas yang sehat. Ya kan, nah, komunitas yang sehat, teman-teman, sahabat-sahabat. Nah itu kadang-kadang kan bisa bantu juga ya untuk menggali ya pengalaman traumatis yang kita alami dan juga bisa menyembuhkan itu gitu ya.
0: Iya. Nah, sekarang timbul pertanyaan nih ya, Pak Timothy. Pernah bilang kan ngasuh anak itu pastinya kita mesti disiplin juga.
1: Iya, betul.
0: Tapi ada statement yang bilang ada reward, ada punishment juga.
1: Iya.
0: Tapi seringkali orang tua punya ketakutan tersendiri untuk mendisiplin anak-anaknya.
1: Hmm.
0: Jadi takut dia trauma lah, takut dia apa namanya, dia nggak bisa terima lah. Tapi kan itu sebuah part yang nggak bisa kita hilangkan.
1: Iya.
0: Bagaimana caranya kita sebagai orang tua bisa nih melakukan yang namanya tegas disiplin pada anak tanpa melakukan kekerasan verbal atau tanpa terlalu ngamuk-ngamuk emosional sehingga anak tahu bahwa dia harus didisiplin juga kalau dia salah.
1: Nah, kita mesti tahu dulu yang pertama, tujuan disiplin itu apa sih? Iya kan? Nah, tujuan disiplin itu kan bukan sekedar kita itu melampiaskan emosi kita kepada anak.
0: Iya
1: kan? Atau kita marah karena anak itu sudah bikin nama kita jelek. Ya, nah saya kan puluhan tahun jadi guru kepala sekolah ya di dunia pendidikan. Ya, kadang-kadang kan orang tua suka kita panggil kan ke sekolah kan. Karena anaknya bandel nih di sekolah. Ganggu temennya, nyontek, merusak fasilitas sekolah, ya kan. Merokok dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu kan kadang-kadang orang tua yang sangat reaktif itu bisa setelah itu pulang tuh anaknya, wah dipukul lah.
0: Ngamuk
1: kepada anaknya. Nah, saya sering mikir ya. Nah, orang tua yang seperti itu, apakah dia lakukan itu demi anak atau demi dirinya?
0: Karena emosi.
1: Iya kan? Nah, menurut saya, ya, nggak semua sih.
0: Nggak semua.
1: Tetapi menurut saya, ada beberapa orang tua melakukan itu demi dirinya. Bukan demi anak.
0: Oke.
1: Bukan demi supaya anak itu bertobat

0: Jadi kadang-kadang itu kita lakukan demi diri kita, bukan demi anak. Nah, ini kita harus apa ya? Harus bertobat gitu ya. Disiplin tujuannya itu bukan demi kita.
1: Ha-ha.
0: Ya, tapi demi anak. Nah, ada dua tujuan disiplin. Yang pertama adalah membentuk karakter anak.
1: Yes.
0: Ya kan? Nah, yang kedua adalah membangun relasi.
1: Iya.
0: Nah, maka kalau kita relasinya baik dengan anak, ya, pasti anak nggak akan mengalami luka, kepahitan, ya, ketika kita disiplin. Nah, maka penting sekali untuk melakukan disiplin yang baik, yang sehat dalam keluarga, harus ada keseimbangan antara apa? Antara disiplin dan kasih. Ya, antara otoritas dan relasi. Seperti itu. Antara koreksi dan pujian. Harus ada keseimbangan. Gitu. Karena kalau kita cuma disiplin aja, koreksi aja, menunjukkan otoritas kita, ini orang tua ya, kamu harus nurut ya, anak akan jadi anak pemberontak. Nah, tapi sebaliknya kalau kita cuma kasih aja, udah maklum lah dia masih anak-anak, ya kan? Nah, anak akan jadi anak yang manja. Nah, kalau kita nggak pernah lakukan dua-duanya, nggak ada disiplin, nggak pernah memberikan kasih, anak akan jadi anak gampangan. Nah, kalau untuk jadi anak yang hebat ya harus seimbang nih. Dua hal ini, disiplin dan kasih, koreksi dan pujian. Otoritas dan relasi. Seperti itu.
1: Wow, ini kita sebagai orang tua mesti terus upgrade diri ya, harus terus belajar. Karena memang gak ada sekolah parenting yang bisa membuat kita langsung jadi expert dalam hal menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita. Tapi ngomongin soal trauma, kita di rumah pasti ada pasangan suami istri untuk yang dalam keluarga tuh lengkap nih, Pak Timothy. Seringkali suami dan istri ini saling melempar trauma sehingga keganggu nih sama anaknya. Bagaimana supaya relasi yang kebentuk antara suami istri ini juga ada kesadaran nih sama-sama bahwa saya ada traumanya, pasangan juga ada traumanya nih, bukan saling melempar trauma satu dengan yang lain yang akhirnya berdampak kepada anaknya.
0: Ya, itulah gunanya pernikahan ya. Jadi kan kita ini kan dipersatukan dalam pernikahan. Pernikahan itu bicara tentang proyek bersama. Ya, proyek suami dan istri ya. Nah, maka kalau ada satu pasangan kita yang memiliki masalah atau kelemahan dalam area tertentu, nah kita pasangan yang sehat, yang normal, yang baik-baik saja harus membantu. Ya kan, membantu pasangan kita yang memiliki kelemahan itu. Nah, itulah artinya saling melengkapi, ya, suami dan istri. Ya, kelemahan suami ditutupi atau dilengkapi ya oleh kekuatan istri, ya kelemahan istri ditutupi dilengkapi oleh kekuatan suami, seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau dua-duanya memang bermasalah? Ya, artinya memang punya pengalaman traumatis di masa lalu ya. Nah, kita mesti ingat juga bahwa memang enggak ada orang yang sempurna di dunia ini kan. Dan pernikahan itu kan menyatukan dua orang yang berdosa, dua orang yang bermasalah. Cuma tingkatnya aja nih, mana yang lebih berat, mana yang lebih enteng kan. Tapi dua-duanya sebenarnya bermasalah. Nah, maka kalau kita menyadari ini, dua-dua kita bermasalah, ya maka penting sekali untuk kita yuk sama-sama belajar, ya sama-sama untuk memperbaiki diri, ya keterbukaan penting, komunikasi penting, ya di antara pasangan gitu. Nah, kadang-kadang kan masa pacaran itu juga gak cukup ya untuk menggali semua hal-hal buruk yang pernah terjadi dalam calon suami atau dalam calon istri kita. Nah, maka penting sekali setelah menikah justru kita bisa semakin terbuka ya kepada pasangan kita. Ya, bisa semakin terbuka. Ada hal-hal yang belum kita ceritakan, ya ceritakanlah. Walaupun tentu kalau diceritakannya setelah menikah ada beberapa konsekuensi. Maka saya sarankan sih sebaiknya diceritakan hal-hal yang buruk itu sebelum menikah. Nah, contoh misalkan pasangan yang pernah mengalami ya pemerkosaan seperti itu ya. Nah, kalau dia ungkapkannya setelah menikah kan ini juga berisiko ya. Belum tentu pasangannya ini, suaminya ini bisa menerima ya, bisa kecewa dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi ya penting sekali itu ya untuk keterbukaan itu ya, komunikasi ya. Nah, sehingga apa? Sehingga tidak saling menguatkan dalam pengalaman traumatis ya, nanti anak yang jadi korban. Dua-duanya trauma, enggak pernah disembuhkan. Nah, akhirnya anak nih yang jadi korban. Dua-duanya saling menutup diri.

0: merasa baik-baik aja, aman-aman aja, padahal pola asuhnya sudah sangat toksik sekali kepada anaknya. Nah, akhirnya nanti anak yang jadi korban.
1: Oh, wow.
0: Nah, seperti itu.
1: Ya. Nah, ini kesadaran ternyata hardliner bahwa kita punya pasangan yang tidak sempurna dan kita pun tidak sempurna. Ada traumanya kita, ada trauma pasangan. Tapi kita sedang menuju kepada jalan pemulihan itu satu dengan yang lain. Jadi timbul pertanyaan nih, Pak Timothy. Apakah ketidaksempurnaan pasangan suami istri menjadi keluarga yang tidak sempurna juga bisa membentuk mental yang sehat seorang anak, Pak Timothy?
0: Apakah... Ya, pertanyaan ini tentu jawabannya sangat kompleks ya. Karena kita juga lihat anak yang dibesarkan dari keluarga yang nggak baik-baik, dia bisa jadi anak yang baik. Anak yang baik maksudnya secara karakter, ya juga berhasil gitu kan. Tapi anak yang dibesarkan dalam keluarga yang kita lihat baik-baik saja, mampu secara ekonomi, tapi ternyata dia menjadi anak yang tidak baik. Ya, dia terikat dengan narkotika dan lain sebagainya, gitu kan. Jadi jawabannya memang sangat kompleks sekali, ya. Tetapi kalau pertanyaannya adalah apakah ada harapan, ya, orang tua yang mengalami trauma yang nggak sempurna ini, lalu anaknya bisa mendapatkan pola asuh yang baik, ya, ya pasti bisa ada. Harapan itu pasti ada, ya. Nah, asalkan ada syaratnya dong, ya kan? Ya syaratnya orang tuanya memang sembuh, seperti itu, ya. Nah, jadi orang tuanya harus sembuh dari trauma itu, gitu, sehingga itu tidak menurun kepada anaknya. Nah, kalau Stephen Covey kan dalam bukunya dia bilang begini, kita harus bisa menjadi agen transisi, seperti itu, bukan agen penerus, gitu. Bukan orang yang meneruskan trauma itu kepada generasi berikutnya, tapi orang yang mengubah trauma itu, ya, sehingga trauma itu berhenti di saya. Ya, pengalaman yang tidak enak itu, kalau saya dulu pernah mendapat perlakuan yang tidak baik dari orang tua saya, ya kan, pola asuhnya toksik, nah berhenti di saya. Ya kan, berhenti di saya nggak mau lagi meneruskan, ya, kepada anak saya. Dan itu diperlukan keberanian sih dari orang tua itu, ya, untuk punya komitmen yang kuat, ya, untuk saya nggak mau anak saya nanti mengalami luka seperti saya. Ya kan, nah seperti itu.
1: Wow, ini harus ada kebesaran hati seorang orang tua yang berkomitmen untuk anaknya nggak boleh nih menerima trauma dari limpahan trauma kedua orang tuanya. Trauma itu harus berhenti di saya. Berarti orang tuanya tuh harus memilih untuk sembuh dari traumanya sendiri, sehingga anaknya tidak perlu merasakan luka yang dialami oleh orang tuanya. Berarti ada usaha dari orang tua untuk menuju jalan pemulihan itu sendiri. Nah, selanjutnya nih Pak Timothy, kita gak bisa pungkiri ada banyak orang tua yang sudah merasa gagal. Ini kayaknya udah gak bisa diperbaiki nih Pak Timothy, karena udah kadu ngasih traumanya ke orang, ke anak-anaknya, bahwa iya saya mau sembuh, tapi kayaknya udah gagal nih. Anak saya udah kacau balau. Anak saya udah seperti kehilangan harapan dari orang tuanya untuk apalagi yang harus saya lakukan, udah ketuang semua. Gitu. Apa yang harus dilakukan kalau orang tua udah terlanjur merasa saya orang tua yang gagal.
0: Ya, selalu ada harapan sih kalau kita mau merubah ya diri kita. Ya, lebih baik segera kita memulainya ya daripada tidak memulainya sama sekali. Ya, memang kalau mau dibilang terlambat ya mungkin terlambat ya, karena mungkin sebaiknya kita lakukan itu sebelum menikah, sebaiknya kita lakukan itu ketika anak umur 5 tahun, sekarang mungkin anaknya udah remaja. Sebaiknya saya lakukan itu ketika anak saya misalkan SD begitu. Ya cuman enggak ada habisnya nih kalau kita berpikir seperti itu terus ya. Nah, begitu kita sadar. Nah, saya berharap juga para pendengar, para pemirsa hari ini kalau mendengar siaran ini sadar, ya langsung ambil keputusan. Ya, hari ini saya mau berubah. Ya, saya nggak mau meneruskan lagi pola toksik ini kepada anak saya seperti itu. Dan saya percaya kalau orang tua ya punya komitmen untuk berubah, ya anak nanti akan melihat perubahan orang tua itu, dan dia juga bisa mengalami perubahan. Ya, jadi gini kuncinya, ya kita bertanggung jawab terhadap perubahan diri kita sendiri. Ya, nah, bukan perubahan orang lain. Nah, apalagi kalau kita udah sempat menabur sangat banyak hal-hal yang negatif, yang buruk itu kepada anak kita. Ya kan? Nah, jangan fokus dulu kepada perubahan anak kita. Mereka perlu melihat orang tuanya berubah dulu. Keteladanan dari orang tuanya. Nah, jadi fokus kepada perubahan dirinya. Nah, setelah fokus merubah diri kita, ya itu prosesnya juga banyak, perlu mengampuni, ya kan? Nah, perlu juga apa itu berani untuk merilis ya kan trauma itu. Perlu juga ya mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta, supaya apa? Supaya bisa disembuhkan dari trauma itu, ya kan? Mengalami ya kasih kembali, ya. Nah, setelah orang tuanya itu beres, ya. Baru nanti anak akan melihat, oh, orang tua saya sekarang berubah. Nah, lalu anak akan mulai pelan-pelan berubah juga.
1: Jadi fokusnya ternyata bukan ke ngerubah anaknya, tapi ngerubah diri kita.
0: Nah, ketika kita sudah berubah secara konsisten, nah baru kita bicara kepada anak, itu sangat powerful. Tapi sebelum kita berubah, kita berusaha untuk merubah anak, kamu nggak boleh gitu, ya kan? Kamu salah. Ya, papa juga begitu. Ya, papa mau berubah sekarang, tapi belum berubah nih. Nah, itu nggak powerful, nggak mempan powerful. Kata-kata kita itu ya.
1: Nah, gitu. Jadi nasihat yang paling powerful adalah teladan itu sendiri, ya Pak Timothy. Oke, kalau hari ini nih Pak Timothy dalam program Sketsa Keluarga Indonesia, ada orang tua yang mungkin sudah terluka, sudah kehilangan harapan, dan mungkin bukan sekedar harapan untuk mengubah anaknya, tapi harapan untuk merubah dirinya. Kadang-kadang harapan untuk berubah itu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa untuk membuat kita lebih maju ke depannya. Sudah kehilangan harapan untuk merubah dirinya, udah rusak banget nih hidup saya nih Pak Timothy, mungkin statement-statement seperti itu. Apa yang mau coba Pak Timothy sampaikan kepada keluarga Indonesia?
0: Ya pertama, trauma itu harus disembuhkan ya. Nah, dan salah satu cara untuk menyembuhkan trauma itu adalah kita harus mengampuni ya apa yang pernah terjadi dalam hidup kita, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang menimbulkan luka ya kepada orang, kepada diri sendiri. Ya, kita harus ya berani untuk mengampuni itu. Berani berdamai dengan masa lalu kita, dengan trauma kita. Seperti itu. Tanpa itu sulit untuk kita bisa ya mengalami perubahan ya, atau tidak dipengaruhi oleh trauma itu lagi. Mengampuni itu artinya bukan kita lupa atau nggak ingat lagi dengan pengalaman itu. Sama seperti kita terluka, ya. Kalau luka itu udah sembuh, ya bekasnya masih ada. Tapi kita pegang, kita tekan tidak sakit. Tapi kalau kita tekan masih sakit, artinya kita belum sembuh luka itu. Trauma mengampuni sama seperti itu. Ya, dan sadari juga bahwa ya Anda tidak sendirian. Ya, banyak juga orang yang mengalami trauma. Ya, nggak ada orang yang sempurna. Anak kita juga nggak membutuhkan orang tua yang sempurna. Ya. Nah, oleh sebab itu ya mulailah ya fokus untuk melakukan bagian kita. Ya. Yaitu ampuni diri kita, ampuni orang lain. Ya. Nah, saya yakin kondisi akan pelan-pelan berubah menjadi lebih baik, ya.
1: Pengampunan akan memberi kita harapan baru. Pemulihan akan membuat kita lebih mudah menemukan titik terang dalam kehidupan dan berjuang untuk meraih hari-hari yang lebih baik bagi diri kita, pasangan, dan juga anak-anak kita. Pak Timothy Ivan SA MPD, dalam topik kita kali ini, trauma orang tua bisa turun ke anak. Kita sudah selesai, Pak Timothy. Terima kasih sekali untuk sharingnya yang luar biasa di kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda semua. Selalu ada harapan ketika Anda ingin menjadi lebih baik, ingin keluar dari semua trauma masa lalu yang diwariskan. Cukup sampai kepada diri Anda. Jangan diwariskan ke anak-anak. Dengan berniat mengampuni, memaafkan diri sendiri, orang lain yang menyakiti, dan situasi yang sudah terjadi. Saya Versiana bersama dengan Pak Timothy Ivan SEMPD undur diri dari ruang dengar Anda semua dalam program kita Sketsa Keluarga Indonesia. Sampai ketemu lagi dalam program Sketsa Keluarga Indonesia selanjutnya. Pak Timothy, terima kasih.
2: Halo, saya Stephen Tamaji.
3: Saya Irma Jun.
2: Dan kami adalah Duo Stephen Jun. Dengarkan lagu Terima Kasih Jiwa di
3: 100,6 FM Heartland Radio, your family station.

hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kata yang kuno untuk masalah yang aktual. Tribulasi mungkin bukanlah kata yang Anda pakai setiap hari, namun Anda mengalaminya setiap hari. Tribulasi berarti kesulitan, masalah, kesukaran, kesengsaraan, penderitaan, dan kemalangan. Saya yakin Anda tahu maksudnya. Mungkin Anda berpikir, hey, aku ahli di bidang tribulasi. Anda pasti akan tertarik pada latar belakang kata itu. Waktu kerajaan Romawi berkuasa di dunia, gandum adalah komoditas yang sangat berharga. Dan proses perontokan gandum adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Di atas pokok-pokok gandum yang sudah dipotong, orang Romawi menarik kereta sederhana yang tidak memiliki roda, melainkan dilengkapi dengan penggilas. Batu-batu tajam dan potongan-potongan besi yang kasar ditempelkan pada penggilas itu untuk membantu memisahkan bulir gandum dari tangkainya. Kereta itu disebut tribulum, yang merupakan asal kata tribulasi. Sebuah gambaran yang sesuai tentang bagaimana kesulitan menggilas dan menekan kita. Terkadang kita menghadapi begitu banyak masalah, sehingga kita merasa seperti Pastory Pitchard yang berdoa, Tuhan, kalau ada masalah yang akan datang lagi, kirimkan sekarang selagi aku terbiasa dengan masalah. Namun para petani Romawi tidak memakai tribulumnya untuk menghancurkan bulir-bulir gandum. Mereka hanya memisahkannya. Begitu juga Allah memakai kesulitan untuk membuat kita lebih kuat, karena Alkitab berkata bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kitab Roma pasal 5 ayat 3. Rasul Paulus menulis bahwa Allah menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Kitab 2 Korintus pasal 1 ayat 4. Bahwa Dia menguatkan dan menopang kita. Kata itu berkaitan dengan nama yang diberikan kepada Roh Kudus, yaitu penghibur. G. Campbell Morgan, seorang pengajar Alkitab, mengatakan bahwa arti penghiburan lebih dari menguatkan atau mententramkan hati. Arti penghiburan adalah menguatkan dan menopang seseorang. Artinya adalah mendatanginya untuk membantu. Penghiburan Allah berarti persekutuannya yang menguatkan dan kuasanya yang menopang. Jika hari ini Anda mengalami tribulasi, letakkan masalah Anda di hadapannya dan minta bantuannya dengan sungguh-sungguh. Anda pun akan mendapat bahwa Sang Penghibur Ilahi akan menguatkan Anda di tengah-tengah tribulasi Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Jika Anda tak dapat mengesampingkan kesedihan dan kemurungan, cobalah mengucapkan dengan suara nyaring kalimat berikut ini. Ya Tuhan, saya mau memikul salibku. Sikap ini akan meringankan beban Anda yang berat itu. Dengan menyerahkan kehendak kita kepada pekerjaan Tuhan, maka hal itu berkuasa untuk mengubah hati manusia. Kemudian kesulitan-kesulitan Anda tidak dapat menimbulkan rasa kesal di hati Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pernahkah Anda melakukan arung jeram atau punya pengalaman berarung jeram? Saya ingat pengalaman pertama saya, tapi kalau saya ingat-ingat lagi, itu perjalanan pertama dan terakhir saya juga. Sejak kecil saya sudah terbiasa dengan air, dan saat mereka membagikan jaket pelampung dan memakaikannya seketat pelana kuda, saya berpikir, ah, saya tidak memerlukan benda ini, toh hanya melintasi sungai yang tenang dan teduh. Saya pikir saya juga tidak memerlukan helm, apalagi diperiksa begitu seksama kelengkapannya, seakan-akan hendak mengikuti olimpiade. Ada papan peringatan yang bertuliskan, apakah asuransi jiwa Anda masih aktif? Harusnya membuat saya berpikir. Tetapi tidak, saya terus melanjutkan niat saya. Setelah beberapa saat, aliran air terasa lebih cepat. Wah, luar biasa. Setelah beberapa kelokan, arusnya kian deras. Rakit di depan saya terhempas-hempas seperti keripik kentang di tengah pusaran angin. Pantas orang-orang menyebutnya arung jeram, pikir saya. William Boswell pernah menulis, saat seseorang menghadapi tiang gantungan, pikirannya menjadi fokus. Untuk pertama kalinya, saya memahami maksud tulisannya itu. Tetapi belum sempat saya berpikir lebih lanjut, rakit kami terhempas oleh derasnya arus. Puji Tuhan, pemandu mengetahui apa yang harus dilakukan. Dia meneriaki kami untuk mendayung kiri, kemudian kanan, dan dayung kiri kuat-kuat. Lalu, wus, tiba-tiba saya terlempar ke udara, persis seperti pilot yang terlempar dari pesawat. Saya menyadari diri saya berada di dalam air, berjuang untuk bernafas dan berusaha untuk menjejakkan kaki. Ya, saya pernah melakukannya, dan saya punya foto yang membuktikan bahwa saya benar-benar ada di situ. Ya, saya tegaskan lagi, saya tidak akan pernah melupakan pengalaman itu. Tidak akan pernah. Tidak masalah apakah arung jeramnya bernilai 3,5 atau 2,37 atau berapapun itu, tidak ada bedanya jika dibanding risiko tinggi yang dihadapi. Saat Anda terlempar keluar dari perahu dan Anda megap-megap, apa yang dipikirkan orang lain tidaklah penting. Fokus perhatian Anda hanyalah bertahan hidup. Bukan bagaimana penampilan rambutmu di foto yang diambil oleh seseorang di atas daratan. Masalah utama arung jeram dan kehidupan itu sendiri adalah Anda tidak mengetahui di mana letak tonjolan batu dan apa yang ada di sudut dan Anda tidak bisa kembali untuk mengambil jalan lain. Ketika Anda terjatuh kalah dan menemukan diri Anda sedang megap-megap, Anda menginginkan pertolongan dan Anda menginginkannya saat itu juga. Pertanyaan saya, pernahkah Anda mendapatkan diri Anda sedang berada di dalam situasi yang membuat Anda putus asa? Tempat yang tidak Anda inginkan, entah salah gugatan, menerima fitnahan atau kata-kata kasar, atau kalah berargumen dengan seseorang yang paling Anda kasihi melebihi apapun juga. Seperti ruang tunggu yang sunyi senyap saat dokter mengatakan, kami sudah berusaha sebaik mungkin, tetapi hasilnya tidak begitu baik. Ketika hidup berubah menjadi pengalaman arung jeram dan Anda terlempar keluar dari perahu, kemana Anda akan pergi? Kepada siapa Anda berpaling? Kepada apa Anda akan bergantung? Ambillah waktu, saudara. Beralihlah ke Mazmur 46 dan bacalah apa yang dikatakan pemazmur saat ia menghadapi arung jeram kehidupan. Hal ekstrim yang dihadapi manusia merupakan kesempatan bagi Tuhan memberikan pertolongan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu, kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah dan gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai dengan 3. Jika Tuhan adalah perlindungan Anda, seberapa deras arung jeram atau badai yang Anda lalui, itu tidaklah penting. Renungkanlah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: pendengar, sikap yang mudah menyesuaikan diri menandakan bahwa kehidupan seseorang tidak bergantung pada hal yang bersifat materi, popularitas, dan kekuasaan, melainkan ia mampu tetap berbahagia dalam situasi apapun. Sikap yang fleksibel juga berhubungan dengan kesederhanaan hidup. Pendengar, mereka yang memiliki terlalu banyak standar atau syarat materi selama menjalani hari akan mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan orang lain. Orang yang luwes juga menandakan kemampuannya untuk menerima keadaan apa adanya, baik keadaan tersebut sesuai atau bertentangan dengan keinginannya, tetap dijalani dengan sukacita tanpa ada dendam dengan siapapun. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

BI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel.

Hotel Merkur lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

pernah meremehkan kekuatan doa yang berkesinambungan. Heart listener, doa yang terus-menerus dapat mengubah situasi kita. Mari kita tetap berdoa.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Armin Geswein adalah seorang hamba Tuhan yang dikenal karena doanya. Ia tidak hanya memimpin dukungan doa dalam beberapa perjalanan misi awal Billy Graham, namun ia menghabiskan hampir seluruh hidupnya mengajar dan berkhotbah tentang doa. Dan ia pun berdoa. Sebagian hidupnya dihabiskan dengan melayani di Norwegia. Dan bahkan, ia menikahi seorang wanita Norwegia yang cantik bernama Reidun. Minum kopi menjadi bagian dari kebudayaan di Norwegia. Dan Armin serta Reidun sangat menikmati secangkir kopi yang kuat dan panas. Keduanya telah bersama dengan Tuhan saat ini. Namun, saya sering bertukar email dengan anak mereka, Carol. Dalam salah satu email, saya menyebutkan bahwa akan sangat menyenangkan bila kami dapat bertemu dan minum kopi bersama. Oleh karena ia tinggal sangat jauh dari tempat saya tinggal dan kami jarang bersama. Terkadang saya menambahkan, mungkin di surga? Atau apakah mereka minum kopi di surga? Ia membalas, ayah saya menyukai kopinya. Dan karena hanya ada kebahagiaan di surga, maka pasti ada kopi di surga. Saya berharap bisa mengintip ke surga dan melihat seperti apa di sana. Saya ingin mengintip apa yang orang tua saya lakukan di sana. Setelah mereka bersama dengan Tuhan, saya sering meminta kepada Tuhan untuk memberitahu mereka tentang hal-hal baik yang terjadi, yang saya yakin mereka ingin mengetahuinya, hal-hal yang akan membuat mereka senang. Saya yakin mereka tidak akan mengenal penderitaan, sebab tidak ada penderitaan di surga. Alkitab berkata, kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Petrus berkata, di sana ada suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yohanes menambahkan, tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Mereka akan melihat wajahnya, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

PI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night. And just a sprinkle stardust and a whisper, go to sleep.

Sambil berteriak, Siti berusaha bertahan supaya kepalanya tidak ikut tertarik. Beruntung ada temannya yang melihat dan langsung mengambil gunting untuk memotong rambut Siti. Sekalipun berhasil dipotong rambutnya, namun wajah Siti terluka karena terbentur bagian mesin yang lain. Teman-temannya membawa Siti ke rumah sakit dan harus menginap di sana. Beberapa hari kemudian dia dinyatakan sembuh, tapi bekas luka di wajahnya kelihatan jelas dan menjadikannya tidak secantik dulu. Karena keterbatasan dana, Siti pun tidak sanggup untuk operasi plastik. Sejak saat itu dia menjadi seorang yang pemurung. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, memiliki sesuatu yang membanggakan tentu tidak salah. Mungkin kita pandai, mungkin kita orang yang banyak harta, kita cantik atau tampan, atau mungkin kita seseorang yang mempunyai jabatan. Apa yang kita miliki itu bisa berguna jika kita bisa menjadi tuan atasnya dan menggunakannya dengan hikmat yang dari Tuhan. Tapi hal yang membanggakan itu bisa juga membuat kita menjadi budaknya dan justru mencelakakan jika kita kurang waspada. Mari kita mohon bimbingan Tuhan dalam menggunakan dan menghargai semua yang kita miliki, khususnya hal yang menjadi kebanggaan kita, agar hal itu tidak mencelakakan kita. Sahabat, apakah yang menjadi kebanggaan Anda saat ini? Apakah Anda yang menguasainya atau diperbudak oleh apa yang Anda banggakan itu? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Anda akan menyiksa diri jika selalu memikirkan diri sendiri saja. Anda merasa bahwa orang lain sukar menerima Anda. Anda tidak dapat menerima diri Anda sendiri. Akan tetapi, Tuhan yang menciptakan Anda, yang mengasihi Anda, ingin menolong Anda. Ia menunjukkan jalan keluar kepada Anda, yaitu, terimalah dirimu sebagaimana adanya, dan Tuhan akan mengubah Anda menjadi pribadi yang sekarang belum nampak. Ia mengasihani orang yang merendahkan diri di hadapannya. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa, Bapalah penghibur Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Cukup itu seberapa banyak? Sejujurnya, itulah pertanyaan yang saya pergumulkan secara pribadi selama beberapa tahun. Oh, ini bukan soal saya memiliki begitu banyak barang atau berpikir bahwa saya membutuhkan begitu banyak, sehingga saya menarik garis dan berkata kepada diri saya, bila saya sudah mendapatkannya, maka saya akan berhenti. Masalahnya adalah dengan gaya hidup. Ini adalah bagian pergumulan iman saya yang dipaksa dengan pendekatan saya untuk mengatasi kebutuhan duniawi saya. Saya mengenal beberapa orang yang mengatasi masalah ini dengan kesederhanaan hidup dan melepaskan sebagian besar dari apa yang mereka miliki, sebab mereka merasa bahwa barang-barang materi telah menguasai mereka. Saya memikirkan tentang seorang wanita muda yang datang dari keluarga kaya yang bertobat, lalu kemudian ia membuang peralatan makannya yang terbuat dari perak ke tempat sampah. Sebab ia yakin bahwa salah baginya untuk memiliki begitu banyak barang, sedangkan orang lain hanya memiliki sedikit. Dan ia takut bila ia memberikan peraknya kepada orang-orang miskin, maka mereka pun akan mulai menyembah perak itu sebagaimana ia dulu. Mungkin itu bukanlah keyakinan Anda, namun pernahkah Anda merenungkan tentang seberapa banyakkah ukuran cukup itu? Ronald Sider, seorang PhD dalam sejarah dari Universitas Yale, diperhadapkan pada pertanyaan ini, dan pencariannya yang lama diakhiri dengan penulisan bukunya yang merangsang pemikiran berjudul Rich Christians in an Age of Hunger, Orang Kristen Kaya di Era Kelaparan. Guy Davidson dan jemaatnya diperhadapkan dengan isu ini, dan bukannya membangun sebuah gedung gereja yang baru, mereka malah memberikan dana pembangunan mereka kepada suatu organisasi yang memberi makan orang-orang yang lapar. Dan sebagai tambahan dari tindakan amal ini adalah bahwa pada akhirnya mereka tetap mendapatkan bangunan gereja mereka. Saya mengakui, secara pribadi saya merasa terganggu dengan bangunan-bangunan gereja yang megah dan sangat mahal, yang digunakan untuk 3 jam di hari Minggu pagi dan kemudian kosong di sisa minggunya. Sementara jemaat-jemaat di Cina berdoa untuk atap logam demi melindungi mereka dari hujan selama terjadi angin topan. Ya, saya tahu bahwa beberapa orang akan menyumbang organ, pipa ke gereja mereka atau membayar untuk kaca dekorasi berwarna, namun tidak akan pernah menyumbang untuk atap gereja di bagian lain dari belahan dunia ini. Maafkan saya, tapi saya sulit mengasihani orang yang masalah utamanya adalah 1, bagaimana saya dapat menurunkan berat badan. Dan 2, di mana saya dapat memarkir mobil ketiga saya atau kapal saya atau mobil mewah saya, sedangkan 50% penduduk dunia tidur dengan perut lapar setiap malamnya. Sejujurnya, saya bisa mendapatkan lebih banyak respon bila saya memberitahu Anda bagaimana cara meningkatkan kekayaan bersih Anda, atau bagaimana cara mengatasi masalah kelelahan, atau cara memotong pajak Anda. Namun mungkin hal ini pun mengirimkan pesan kepada hati Anda bahwa secara fundamental, ada yang salah dengan masyarakat kita yang mengukur kualitas hidup dari berapa banyak yang kita miliki dan mengabaikan siapa diri kita. Saya tidak akan memberikan 5 pedoman yang akan membebaskan Anda dari kutukan kekacauan, tapi saya menantang Anda untuk melihat kepada kehidupan Anda dan menghadapi pertanyaan, seberapa banyakkah ukuran cukup itu? Saya sangat yakin, selagi Anda merenungkan masalah ini dan membaca firman Tuhan, Roh Kudus akan menuntun Anda. Namun dalam prosesnya, saya menganjurkan Anda untuk mendapatkan buku Ronald Sider, Rich Christian in An Age of Hunger, dan membacanya. Atau membaca buku Richard Foster, Freedom of Simplicity, Kemerdekaan dari Kesederhanaan. Ya, Anda mungkin akan tetap membeli mobil kedua atau komputer kedua, namun bila Anda melakukannya, hal itu karena Anda memerlukannya, bukan sekedar untuk membenarkan keinginan egois Anda untuk memiliki lebih banyak. Dan dengan melakukan demikian, Andalah yang akan memiliki barang itu dan bukan sebaliknya. Renungkanlah hal ini.
Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Tindakan kecil kita bisa mengubah hari seseorang. Pernahkah kamu merasa hari-hari begitu berat, tapi tiba-tiba jadi sedikit lebih ringan karena ada seseorang yang menunjukkan perhatian, walaupun perhatian kecil? Dunia ini memang penuh dengan orang yang sibuk, semua punya urusannya sendiri. Tapi satu senyum, satu sapaan tulus, atau tawaran bantuan sederhana, itu bisa jadi terang di tengah gelapnya hari seseorang. Kita tidak perlu jadi orang penting untuk bisa memberi dampak. Kadang, kebaikan itu sederhana menyisihkan waktu beberapa menit untuk bertanya, "Hai, apakah kamu baik-baik saja?" Kamu nggak perlu gelisah ataupun nggak pernah tahu ya. Bisa jadi, kalau kamu satu-satunya, orang hari itu yang peduli kepada dia.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika Allah campur tangan. 3 pemuda ini bersahabat karib. Namun dalam suatu perjalanan ke Las Vegas, mereka terlibat dalam suatu kecelakaan mobil yang sangat serius. Matt dan Cole selamat, namun Steve, sahabat mereka, tidak. Pengalaman kehilangan sahabat karib mereka membuat Matt dan Cole tak terpisahkan sebagai orang-orang yang mengalami tragedi bersama. Mereka senang mengendarai sepeda motor off-road bersama-sama, dan akhirnya mereka merencanakan perjalanan besar. Berakhir pekan di sebuah kota pertambangan emas tua di padang gurun. Scott, sahabat ketiga, juga ikut. Perjalanannya sungguh mengasyikkan. Demikian Cole mengatakan. Mereka sudah sampai ke tahapan terakhir perjalanan mereka. Matt yang pertama-tama menanjak bukit, lalu menghilang dari pandangan. Ketika Cole menaiki bukit itu, ia tidak melihat apa-apa selain sebuah lubang raksasa. Dengan panik, ia dan Scott mulai mencari Matt. Namun kemudian, mereka menyadari tragedinya. Rupanya, Matt telah jatuh langsung ke dalam cerobong tambang sedalam 780 kaki yang sudah ditinggalkan, yang tidak ditandai, dan tidak selamat. "Saya tahu hidup saya akan berubah," demikian Cole mengatakan. "Anda tidak mungkin mengalami semuanya itu dan berakhir sebagai pribadi yang sama. Saya bisa mengasihani diri sendiri, menyalahkan Allah, dan mungkin mulai minum-minum. Atau saya bisa berbuat sesuatu dengan hidup saya." Pada usia 21 tahun, Cole memutuskan untuk menghormati Steve dan Matt dengan menjalani kehidupan yang terpusat pada Allah. Pertama-tama, ia mulai memberikan kesaksiannya di gereja-gereja dan sekolah-sekolah. Lalu ia magang sebagai pemimpin muda-mudi di gereja. Cole mengatakan, "Saya bersumpah demi hidup sahabat-sahabat saya, bahwa seberapa tidak nyaman pun rasanya, kalau saya merasa Tuhan memanggil saya untuk mengerjakan sesuatu, saya takkan pernah lagi menepisnya dan membiarkan peluang itu lewat." Sekarang Cole bisa mengatakan bersama Paulus, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Galatia pasal 2 ayat 19-20. Entah apa yang Allah sediakan bagi masa depan Cole. Namun, ketika Allah demikian jelas campur tangan dalam kehidupan seseorang, itu jelas ada maksudnya. Apakah selama ini Allah sudah berbicara kepada saudara? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Jika Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

KBI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

ada sebuah keluarga yang kaya raya. Mereka punya beberapa rumah mewah, mobil mewah, kehidupan yang serba glamor. Keluarga ini memang pantas memiliki kekayaan yang berlimpah karena mereka suka bekerja keras. Tidak ada anggota keluarga yang duduk bermalas-malasan. Mulai dari ayah, ibu, bahkan sampai anak-anak, semuanya gigih berjuang dan bekerja keras. Keluarga ini tidak melakukan manipulasi, apalagi korupsi, untuk mendapatkan kekayaan yang mereka nikmati saat ini. Keluarga ini tidak menipu dan memeras orang. Semua hasil kekayaan mereka didapatkan dari keringat mereka sendiri. Namun, ada satu hal penting yang tidak keluarga ini pikirkan, yaitu mengejar kekayaan batiniah, ya, seperti kerendahan hati, kemurahan hati, belas kasihan, dan perhatian, serta kepedulian terhadap orang-orang yang menderita. Mereka berpikir bahwa karena mereka giat dan rajinlah mereka bisa kaya, bukanlah pemberian dari Tuhan. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, tidak salah ya mengejar kekayaan jasmani atau kekayaan lahiriah. Tapi alangkah bahagianya hidup ini bila kita memiliki kekayaan batiniah. Karena kekayaan batiniah itu abadi sifatnya. Sedangkan kekayaan lahiriah sementara saja, hanya bisa kita nikmati selama kita hidup di dunia ini. Nah, untuk itu sahabat, mari kita bekerja keras, berjuang untuk mendapatkan kekayaan batiniah, agar kelak hidup kita bahagia di surga nanti. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498 7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya. Live one here.

Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Allah itu kasih adanya dan karena Ia mengasihi Anda, maka Ia rindu agar Anda menunjukkan kasih kepada-Nya. Dalam roh, ditunjukkannya kepada Anda akan Putra-Nya yang meninggalkan kasih Bapa-Nya dan kemuliaan sorga oleh sebab kasih-Nya kepada kita. Sekarang Tuhan bertanya kepada Anda, bagaimanakah engkau mengucap syukur kepada-Nya? Apakah yang kau tinggalkan karena Dia? Akan tetapi janganlah hanya mempersembahkan pemberian-pemberian Anda saja kepada-Nya, melainkan berikanlah diri Anda sendiri, kebebasan Anda, segala kehendak dan keinginan Anda, segenap hati dan kehidupan Anda. Korban semacam itu akan mengikat Anda kepada Tuhan dan akan mempersatukan Anda dengan-Nya. Anda akan menemukan harta terbesar, baik di surga maupun di atas muka bumi ini, dan Anda akan menjadi seorang yang berbahagia. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dengan kanker yang menggerogoti paru-paru dan tulangnya, David, yang saat itu berusia 42 tahun, kehilangan harapan bahwa kehidupan ini cukup berarti untuk dijalani. Suatu hari yang mengubah jalan hidupnya, ia menelan secangkir saus apel yang dicampur dengan 100 pil obat tidur. Ia memutuskan untuk mencabut nyawanya. Dalam waktu beberapa menit ia tertidur. Istrinya Linda menyaksikan saat dadanya naik turun dan berpikir ia akan menjadi tidak sadar dan akhirnya berhenti bernafas. Namun bukan itu yang terjadi. Selama 3 hari, ia berada dalam kondisi tidur setengah sadar. Kemudian tanpa diduga ia terbangun. Ia bertanya kepada Linda, apa yang terjadi? Mengapa saya belum mati? David, yang adalah mantan penebang kayu, terlalu kuat untuk dibunuh oleh pil tidur. Ia mengatakan kepada istrinya, ketika ia tidak sadar, ia berada di dalam hadirat Tuhan, dan Tuhan berkata kepadanya, ini bukanlah cara untuk pergi ke surga. Bagaimana mungkin Anda mengabaikan kesaksian seseorang yang berkata, ini yang Tuhan katakan kepada saya? Apakah Tuhan sedang berkata, mengambil alih hal kehidupan dan kematian dengan caramu sendiri bukanlah cara yang benar untuk pergi ke surga, sebab aku memiliki kehendak tentang waktu dan cara bagimu untuk pulang? Sepertinya memang itulah pesannya. Satu hal yang pasti, kematian bukanlah perkara yang tidak dipedulikan Tuhan. Pemazmur menulis, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Mazmur pasal 116 ayat 15. Bunuh diri sama halnya dengan berkata, Tuhan, kasih karuniamu tidak cukup bagiku, kekuatanmu tidak cukup bagiku, dan belas kasihmu tidak cukup kuat bagiku untuk melewati masa kelam jiwa ini menantikan waktumu. Apakah kasih karunia Tuhan hanya untuk waktu-waktu yang baik ketika Anda sehat dan tidak ada ancaman kematian yang menghadang Anda? Atau apakah ia cukup untuk berjalan bersama Anda melewati masa kelam yang membawa Anda melewati lembah menuju kepada terang hadirat-Nya? Bayangkan Anda memiliki janji bertemu dengan Ratu Elizabeth, ratu yang bertahta di Inggris Raya, dan Anda pergi ke London dengan penuh harap dan semangat. Janji ketemu Anda adalah jam 10 pagi pada hari Jumat, namun Anda tidak dapat menunggu. Jadi, pada hari Selasa, Anda pergi ke pintu gerbang istana Buckingham dan melambaikan undangannya ke hadapan sang penjaga, menutupi tanggal pertemuannya dengan jempol.

Hal itu seolah-olah berkata, "Saya mampu untuk membuat keputusan sendiri apapun kehendakmu." Tuhan peduli dengan rasa sakit Anda, kesendirian Anda, atau penderitaan Anda. Ketika Yesus disalibkan di tangan para prajurit Romawi, ia mungkin saja tergoda untuk berkata, "Mengapa aku perlu mengalami semua ini? Aku sudah cukup menderita," dan kemudian memanggil para malaikat untuk menyelamatkan dia. Tapi sebaliknya, ia dipermalukan dan mengalami penderitaan, memilih untuk menang atasnya, sehingga kita dapat menyadari bahwa ia tahu dan memahami ketika kita sedang berjalan melewati lembah kekelaman yang sama. Saya rasa David memahami hal ini dengan benar. Bunuh diri bukanlah cara yang benar untuk pergi ke surga. Waktu kita ada dalam tangannya dan dalam waktunya sendiri, ia dapat mengangkat Anda ke dalam kemuliaan hadiratnya, sehingga kita dapat bersuka cita tanpa rasa takut dan perasaan was-was. Waktunya selalu yang terbaik. Jangan pernah melupakannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Seseorang yang bijak tahu kapan harus berbicara dan kapan harus mendengarkan. Mereka memahami bahwa tidak semua hal perlu diungkapkan, dan kadang memang lebih baik memberi ruang untuk orang lain untuk berbicara. Di dalam setiap percakapan, ada saatnya kita harus memperhatikan dan merespon dengan bijaksana, bukan sekadar menunggu giliran untuk berbicara. Keberanian untuk mendengarkan adalah tanda satu kedewasaan di dalam hidup kita.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Liciknya kesombongan. Mark Dehan menyebut kesombongan sebagai penipu ulung, penipu yang begitu pandai bahkan bisa menipu iblis sendiri, tulisnya. Saya belajar bahwa kesombongan itu tidaklah bodoh. Ia memuji kita. Ia tidak melawan kita. Ia mendorong kita untuk membangun opini yang berlebihan akan pentingnya diri kita, sambil membiarkan kita memikirkan hal-hal yang negatif dan merusak tentang diri kita sendiri. Ia menyesuaikan diri dengan setiap situasi dan memiliki topeng untuk setiap emosi. Ia memiliki suara yang berbeda untuk setiap keputusan. Terkadang ia melangkah lebar. Di lain waktu, ia terpincang-pincang. Deskripsi yang bagus bukan? Kita semua pernah menghadapi kesombongan dalam bentuk yang berbeda-beda. Bahkan pada saat kita bangga bahwa kita ini begitu rendah hati. Kesombongan itu licik. Anda tidak harus menjadi orang yang ambisius dan berprestasi agar bisa sombong. Kesombongan datang menyelinap ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain dan mengira kita lebih baik dari mereka. Kesombongan bukan tentang mengetahui talenta, kemampuan, dan bakat Anda. Kesombongan bukan tentang mengetahui Anda terampil dalam pekerjaan Anda. Kemampuan itu adalah pemberian dari Allah untuk digunakan demi kemuliaannya. Kesombongan datang ketika kita membandingkan bakat kita dengan bakat orang lain dan mengira kita lebih berharga dari mereka. Lalu seperti kata Mark Dehan, kita membangun opini yang berlebihan akan pentingnya diri kita. Kesombongan bahkan dapat menyelinap saat Anda tidak sadar. Keberhasilan kecil dalam bidang keahlian Anda dapat membuat Anda merasa lebih pandai dari yang sebenarnya. Dan tahu-tahu Anda menjadi sombong. Itu adalah posisi yang berbahaya. Karena seperti yang dikatakan oleh Amsal, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kitab Amsal, pasal 16, ayat 18. Ya, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kitab Yakobus, pasal 4, ayat 6. Bersyukurlah kepada Allah atas bakat dan kemampuan yang telah Dia berikan kepada Anda, sambil berjaga-jaga agar Anda tidak menjadi sombong. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, kata Kitab Amsal. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Kitab Amsal, pasal 11, ayat 2. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Katline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

ada dua orang sama-sama pedagang minyak tanah. Mereka ini mendapat jatah minyak yang sama untuk dijual. Dan mereka juga menjual minyak dengan harga yang sama. Tapi ada keanehan. Pedagang yang satu mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak dari yang lain. Sehingga salah satu pedagang bisa beli TV, sedangkan pedagang yang satu lagi beli tape recorder saja tidak mampu. Pedagang yang mendapatkan untung sedikit bertanya kepada pedagang yang untungnya banyak, apa sih rahasianya sampai dia bisa mendapatkan keuntungan yang lebih darinya. Pedagang yang untung banyak tentu saja ya tidak mau beritahu apa rahasianya. Tetapi dari salah seorang pembeli, si pedagang dengan untung sedikit mendapatkan informasi bahwa pedagang yang untungnya banyak itu telah mencampur minyak dengan air. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, pedagang mana sih yang tidak mau mendapatkan untung banyak? Saya rasa semua pedagang ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Banyak juga ya pedagang yang mengatakan, jujur berarti hancur, sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi sahabat, tidak ada kata rugi, apalagi sia-sia bila kita mau hidup jujur. Justru sebaliknya, ada berkah yang luar biasa yang Tuhan siapkan bagi orang yang jujur. Tuhan sangat memperhatikan orang-orang yang hidupnya jujur, dan doa orang jujur pasti dijawab Tuhan. Melakukan yang benar itu harus jadi pilihan, tidak bisa ditawar lagi. Walaupun dengan melakukan yang benar, keuntungan Anda jadi lebih sedikit. Nah, bagaimana dengan Anda sahabat? Apakah Anda orang yang jujur dalam berbisnis? Maukah Anda melakukan yang benar? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 不懂装懂，头脑碰肿。
1: Jika tidak mengerti tetapi berpura-pura mengerti, kepala bisa bengkak terbentur. Jujurlah bila Anda tidak mengerti, dan jangan malu untuk bertanya.

Seperti pergulat melawan seekor gorila, kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: mendengar. Belajar mendengarkan orang lain adalah cara yang baik supaya kita dapat membangun empati untuk menjalin relasi dengan orang yang telah kita kenal sebelumnya. Pada dasarnya, tidak ada orang yang ingin diremehkan atau dinomorduakan. Karenanya, hilangkan kebiasaan memperhatikan ponsel atau memikirkan hal-hal lain ketika kita sedang berbicara dengan orang lain. Pendengar, bersikap membuka diri namun perlu memperhatikan batas-batas keterbukaan dalam pembicaraan. Fokus pada kondisi sekitar merupakan hal-hal yang sangat penting untuk dilakukan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

0: janganlah cemas mengenai kesukaran-kesukaran yang akan datang, tetapi hendaknya Anda merenungkan Allah, Bapa Anda, dan pertolongan yang sudah disediakannya bagi Anda. Pandanglah kepadanya, lihatlah, Ia datang. Ia datang bila segala sesuatu tampaknya gelap dan tidak memberi pengharapan. Ia datang untuk menolong.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: 姜老辣味大，人老经验多。
1: Semakin tua jahe, semakin pedas rasanya. Semakin tua seseorang, semakin banyak

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Suatu ketika, ada seorang guru bijak yang mau menguji para muridnya. Dia masuk ke dalam kelas dan berdiri di depan whiteboard yang masih bersih. Lalu dia buat sebuah bulatan hitam yang kecil di tengah-tengah whiteboard itu. Kemudian dia bertanya kepada muridnya, "Apakah yang kalian lihat di whiteboard ini?" Murid-muridnya serentak menjawab, "Kami melihat sebuah noktah hitam." Guru yang bijak itu tersenyum menjelaskan kepada murid-muridnya, "Anak-anakku, pada umumnya manusia sangat suka melihat noktah hitam ini daripada whiteboard putihnya. Itu membuktikan bahwa manusia suka melihat kesalahan atau kelemahan orang lain. Ya meskipun hanya sekecil ini seperti noktah hitam ini ya, whiteboard putih yang besar ini seolah-olah tertutup oleh noktah hitam ini. Marilah anak-anakku kita belajar untuk melihat hal-hal yang positif dari orang lain daripada melihat hal yang negatifnya."

Masih di insting inspirasi penting. Mendengar, komentar murid-murid adalah gambaran umum sifat manusia yang sangat senang melihat kesalahan dan kelemahan orang lain daripada kesalahan dan kelemahannya sendiri. Melalui kisah ini kita bisa belajar supaya mengintrospeksi diri dulu atau mengeluarkan balok di mata kita, baru melihat selumbar di mata orang lain. Jika kita selalu melihat selumbar di mata orang lain tanpa melihat balok di mata kita sendiri, itu sama saja kita merasa diri paling benar. Dan apabila kita sudah memiliki perasaan diri paling benar, itu sama saja kita sudah congkak. Pendengar, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda selalu melihat kesalahan orang lain? Mengapa Anda berpandangan seperti itu? Silakan berikan tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini melalui SMS 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di insting berikutnya.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

0: Paulus selalu mengatakan kebenaran, tidak suka mengada-ada, pura-pura, mencari alasan, atau memutarbalikan fakta. Tidak pernah bersikap abu-abu, jika ya adalah ya, dan tidak juga tidak. Ketulusan diibaratkan seperti merpati dan cerdik seperti ular. Dengan begitu, ketulusan bukanlah keluguan yang bisa merugikan diri sendiri. Ketulusan menempati peringkat pertama sebagai sifat yang paling disukai oleh semua orang. Ketulusan membuat orang lain merasa aman karena yakin tidak akan dibodohi atau dibohongi. Ketulusan hati adalah sebuah niat jujur yang tidak mengharapkan sesuatu sebagai imbalan dari perlakuan yang diberikannya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813 1089 8127, email pesan hari ini 315@gmail.com.

0: seringkali memimpin Anda melalui jalan-jalan yang tidak Anda inginkan. Saatnya telah tiba bagi Anda untuk mempelajari sesuatu yang baru, yaitu belajar menginginkan sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Barang siapa telah memahami pelajaran ini, dan juga barang siapa dapat menerima kehendak Allah dengan sepenuhnya dalam setiap situasi, maka damai dan sukacita akan memenuhi kehidupannya. Sekalipun pada jalan-jalan yang teramat sukar, hatinya akan tetap berbahagia dan penuh damai, karena ia bersandar pada kehendak yang terbukti. Apabila Anda menghadapi masalah-masalah kecil dalam kehidupan Anda, biasakanlah untuk berdoa, jadilah kehendakmu. Maka Anda akan sanggup untuk bersandar kepada kehendak Tuhan pada saat-saat penderitaan yang teramat berat, dan Anda akan beroleh kemenangan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: 失败是成功之母。
1: Kegagalan adalah induk kesuksesan. Kesalahan dan kegagalan membantu kita untuk lebih berhati-hati dalam langkah dan meraih keberhasilan.

0: Oslo.
1: Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup, kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Pada suatu hari, Thomas Alva Edison pulang ke rumah dan dia memberikan sepucuk surat kepada mamanya. Setelah membaca surat itu, ibunya menangis. Thomas bertanya, "Apa isinya, Ma? Kenapa Mama menangis?" Mamanya menjawab, "Anakku, kamu terlalu jenius. Sekolah ini terlalu sederhana dan tidak cukup guru yang baik untuk melatihmu. Aku akan mengajarmu secara langsung." Tahun demi tahun berlalu, mama dari Thomas Alva Edison mendidik anaknya di rumah sampai dia meninggal dunia. Dan hasilnya, Thomas Alva Edison menjadi penemu terhebat sepanjang sejarah. Suatu ketika, dia menemukan surat yang dulu dikirim oleh gurunya di laci meja mamanya. Dia buka dan dia baca. "Anak kamu punya masalah kejiwaan. Kami tidak mengizinkan lagi untuk datang ke sekolah ini selamanya." Edison menangis berjam-jam dan dia menulis di buku hariannya. Thomas Alva Edison adalah anak gila yang oleh seorang pahlawan, yaitu mama saya diubahnya menjadi orang yang paling jenius di sepanjang abad.

Masih di Insting, inspirasi penting. Pendengar, lidah menghasilkan perkataan. Dan setiap perkataan, entah yang positif atau negatif, memiliki kekuatan. Perkataan yang buruk dapat merusak moral dan mental seseorang. Perkataan yang baik bisa memotivasi orang untuk menjadi yang terbaik. Perkataan sama seperti doa kita. Kebenaran, kebaikan, kesucian yang kita katakan melalui mulut akan mendatangkan sebuah berkah bagi kita. Sebaliknya, kenajisan, kejorokan, kekhawatiran, dan kesalahan yang kita ucapkan akan mendatangkan kutuk dalam kehidupan. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah perkataan yang Anda keluarkan setiap hari adalah perkataan yang baik, memotivasi, atau perkataan kotor, melemahkan dan membuat orang down? Silakan berikan tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini melalui SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana mengucapkan terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa lagi di Insting berikutnya.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hal listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: jika kita melakukan kesalahan, cepatlah mengakuinya dan meminta maaf. Dengan demikian, kita memiliki pribadi yang bijaksana, rendah hati, dan juga peduli dengan perasaan orang lain. Dibutuhkan keberanian besar untuk mengakui kesalahan saat kita melakukannya, karena kebiasaan ini mengajarkan kita untuk jujur dan menjadi pribadi yang bijaksana. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

0: mungkin sukar bagi Anda untuk menerima kehendak Allah. Anda menganggap kehendaknya terlalu keras. Lagi pula nampaknya telah menghancurkan cita-cita Anda. Jika Tuhan menghancurkan cita-cita Anda, maka hal ini terjadi karena Ia ingin membangun sesuatu yang baru di atas alas hati yang hancur itu. Ia ingin memberi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih indah kepada Anda. Karena Allah kasih adanya, Ia tidak pernah merampas dari kita sesuatu yang benar-benar akan menguntungkan hidup kita. Ia hanya bermaksud melenyapkan hal-hal yang kurang baik dalam hidup kita, sehingga Ia dapat membangun sesuatu yang jauh lebih indah dari kepingan-kepingan yang kini berserakan di hadapan mata kita. Ia akan memenuhi semua keinginan yang terpendam di lubuk hati kita. Percayalah dan harapkanlah hal itu, maka Anda akan sanggup menerima kehendak Allah. Anda akan menemukan penghiburan yang sempurna.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Satu tingkat harga, satu mutu barang. Secara umum, kualitas barang menentukan harganya. Semakin baik kualitasnya, semakin mahal harganya.

Suatu ketika ada seorang pria menelpon Norman Vincent Peale. Dia nampak sedih. Tidak ada lagi yang dimilikinya dalam hidup ini. Lalu Norman mengundang pria yang menelponnya itu untuk datang ke kantornya. Semua telah hilang. Tidak ada harapan lagi, kata pria itu. Aku sekarang hidup dalam kegelapan yang amat dalam. Aku telah kehilangan hidup ini. Norman Vincent Peale, dia ini adalah penulis buku The Power of Positive Thinking. Dia tersenyum penuh simpati. Oke, mari kita pelajari keadaan Anda, kata Norman dengan lembut. Pada selembar kertas, dia menggambar sebuah garis lurus dari atas ke bawah, tepat di tengah-tengah halaman. Dia menyarankan agar pada kolom kiri, pria itu menuliskan apa-apa yang telah hilang dari hidupnya. Sedangkan pada kolom kanan, dia menulis apa-apa yang masih tersisa. Kita tidak perlu mengisi kolom sebelah kanan, kata si pria itu tetap dalam kesedihannya. Aku sudah tak punya apa-apa lagi. Lalu Norman bertanya, kapan kamu bercerai dengan istrimu? Hah? Apa maksudmu? Aku tidak bercerai dengan istriku. Dia sangat mencintaiku, kata si pria itu. Kalau begitu bagus sekali, kata Norman. Mari kita catat itu sebagai nomor satu di kolom sebelah kanan. Istri yang sangat mencintai. Nah, sekarang, kapan anakmu itu masuk penjara? Tanya Norman. Anda ini konyol sekali. Tidak ada anakku yang masuk penjara, kata pria yang sedih itu. Bagus, itu nomor dua untuk kolom sebelah kanan. Anak-anak tidak berada dalam penjara. Setelah beberapa pertanyaan dengan nada yang serupa, akhirnya pria itu menangkap apa maksud Norman dan dia tertawa pada dirinya sendiri. Menggelikan sekali, betapa segala sesuatunya berubah ketika kita berpikir dengan cara yang lebih positif. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, coba kita sisihkan waktu sejenak untuk bersyukur atas semua hal-hal baik yang ada dalam kehidupan Anda. Renungkan tentang apa yang telah kita capai. Orang-orang yang selama ini menyayangi dan memperhatikan kita. Pengalaman yang telah kita dapatkan. Keahlian dan minat yang kita miliki. Apa yang kita yakini. Dan hal-hal terindah yang telah terjadi dalam hidup kita. Sering sekali kita menginginkan kehidupan yang sempurna tanpa memahami bahwa kitalah yang perlu merubah cara pikir kita untuk tidak fokus pada apa yang tidak kita miliki, melainkan fokuslah pada apa yang sudah kita miliki. Sahabat, apakah Anda saat ini merasa bahwa Anda tidak memiliki apa-apa lagi? Dan apakah Anda sudah bersyukur dengan apa yang sudah Anda miliki? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah selalu menepati janjinya. Heather Reynolds adalah pendiri dan direktur sebuah yayasan di Afrika Selatan yang telah menyelamatkan nyawa ribuan anak-anak suku Zulu. Yayasan itu mereka namai God's Golden Acre. Dengan menghadapi rintangan yang sangat berat, Heather telah menyediakan rumah perlindungan bagi ratusan anak yang terkena HIV/AIDS dan yang kehilangan orang tua karena penyakit itu. Heather hanya punya sedikit uang, namun ia memiliki hati, kemauan, dan iman yang begitu besar kepada Allah. Saya ingin membagikan cukup satu cerita tentang bagaimana Allah mencukupi kebutuhan pekerjaan iman ini. Pada suatu saat, mereka perlu sekali pasir untuk menyelesaikan perbaikan dari salah satu gedung mereka. Seorang relawan yang adalah seorang ateis menantang Heather. Mengapa engkau tidak meminta Allahmu untuk menyediakan pasir kalau engkau tidak punya uang untuk membelinya? Kita perlu mujizat. Heather lalu duduk dan berkata kepada dirinya sendiri, pemuda ini benar, Allah. Mengapa engkau tidak menjawab doa-doa kami? Mengapa? Apakah engkau ingin aku memohon-mohon? Dia mengangkat telepon dan menghubungi toko bangunan setempat untuk ketiga kalinya, meminta dikirimi pasir sebagai donasi. Ia dijawab, tidak, dan dengan tegas diberitahu untuk tidak menelpon lagi. Sekitar 1 jam kemudian, Heather mendengar suara tawa keras dari luar. Ada apa ini? Tanya Heather. Ini mujizatmu, kata si relawan ateis tadi. Kau lihat orang yang sedang memasuki gerbang itu? Ia adalah pengemudi truk yang sedang mengangkut 10 ton pasir. Dan truknya baru saja mogok di jalan masuk kita. Ia meminta izin kita agar ia bisa menuangkan semua pasir itu agar perusahaannya bisa menderek truknya. Ironisnya, itu adalah perusahaan yang baru saja Heather minta pasir. Salah satu janji favorit Heather dari Alkitab adalah Kitab Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Heather meyakini janji Allah sampai titik komanya, dan ia telah membuktikan bahwa Allah selalu menepati janjinya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

PI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Yud pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Keluar. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Barang siapa yang hidup seperti seorang anak yang sepenuhnya bergantung kepada Allah, ia akan mengalami bahwa Bapanya memimpin dia melalui jalan-jalannya yang sangat indah. Bapa berpihak kepadanya di dalam segala perkara serta memeliharanya. Seseorang tidak akan rugi apabila ia meninggalkan segala sesuatu yang dalam pemandangan manusia dapat menjamin kelangsungan hidupnya, karena ia mencari kerajaan Allah serta kebenarannya dan hal-hal yang berkenan kepadanya. Barang siapa melakukan hal ini, ia akan mengalami segala hal lain akan ditambahkan kepadanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang ke-10, ayat pertama hingga pasalnya yang ke-11 ayat pertama. Namun kita akan membacanya pada pasal ke-10 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-17. Sebelumnya mari kita berdoa. Kristus Yesus, saat firman-Mu dibacakan, tenangkanlah hati dan pikiran kami. Biarlah setiap ayat menjadi terang bagi langkah hidup kami. Ajarlah kami mendengar dan melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu Kristus, kami memohon. Amin.
2: 1 Korintus 10 ayat 1-17. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada sebagian besar dari mereka. Itulah sebabnya mereka dibinasakan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangkitlah mereka dan bersenang-senang. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Janganlah kita mencobai Kristus seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu setia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang arif. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu satu, kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, sebab kita semua mendapat bagian dalam satu roti itu.

sahabat Scripture Union Indonesia, jangan jatuh ke lubang yang sama adalah ungkapan peringatan bagi kita untuk belajar dari pengalaman masa lalu. Orang yang tidak belajar dari pengalaman dan masih mengulangi kesalahan yang sama sering diumpamakan seperti keledai. Rasul Paulus menasehati jemaat Korintus supaya belajar dari kesalahan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Paulus memberikan contoh bagaimana Israel yang merupakan umat Allah dan dipelihara oleh Allah justru jatuh ke dalam berbagai kesalahan dan dosa. Penekanan Paulus di sini adalah supaya kesalahan-kesalahan bangsa Israel di masa lalu menjadi contoh bagi jemaat Korintus, sehingga mereka tidak perlu jatuh ke dalam lubang atau kesalahan yang sama. Kita hidup di tengah zaman yang penuh dengan pencobaan. Jika kita amati kondisi di sekitar kita, tantangan iman kita mungkin tidak jauh berbeda dari tantangan iman jemaat mula-mula. Konteks dan budaya tantangan itu mungkin saja berbeda, tetapi esensinya adalah perbuatan dosa yang melawan Allah dan kehendaknya. Bagaimana kita menghadapi tantangan ini? Belajar dari Alkitab yang adalah firman Tuhan, termasuk belajar dari berbagai kegagalan umat Israel pada masa lalu, agar kita sebagai umatnya pada masa kini tidak mengulangi kesalahan itu. Kita perlu bertanya, apakah saya masih hidup seperti mereka? Kita juga dapat menghadapi tantangan zaman ini dengan memegang prinsip yang Paulus nasihatkan kepada jemaat di Korintus. Prinsip itu adalah apapun yang kita lakukan harus selalu bertujuan untuk kemuliaan Allah. Karena itu, kita mesti selalu bertanya, apakah tindakan saya memuliakan Tuhan? Bagaimana saya dapat memuliakan Tuhan hari ini? Marilah kita bersyukur karena kita memiliki contoh dan peringatan yang kita perlukan supaya kita tidak jatuh ke dalam lubang yang sama. Berdoalah supaya kita senantiasa dapat memuliakan Tuhan dalam segala pikiran, perencanaan, perkataan, dan perbuatan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk melihat masa lalu bukan sebagai luka yang menahan langkah, melainkan sebagai jalan yang membentuk kami menjadi lebih bijaksana. Di setiap air mata, kegagalan, dan penyesalan, biarlah kami menemukan pelajaran tentang kasih, keteguhan, dan pengharapan-Mu. Di dalam cinta kasih-Mu ya Kristus, kami berdoa. Amin.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hidup maksimal. Dalam bukunya, Senior Moments, Willard Spiegelman menyatakan, pandangan yang begitu pesimistis akan hidup. Kita datang ke dalam dunia sendirian dengan menangis. Ia mengingatkan kita. Lalu tambahnya, kita lalu meninggalkannya sendirian untuk menghadapi kehampaan yang abadi. Semua kegirangan, kesenangan, dan petualangan kita terletak di antara kedua momen itu. Betapa menyedihkan pandangan hidupnya. Yang Anda miliki, kata Spiegelman, adalah kenikmatan yang bisa Anda dapatkan dari 70-90 tahun hidup Anda di bumi ini. Lalu semuanya berakhir. Bandingkan pandangan hidup itu dengan pandangan hidup Rasul Paulus yang berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kitab Roma pasal 8 ayat 18. Alkitab tidak pernah menyebutkan apapun tentang kehampaan akhir yang abadi. Melainkan, kepada mereka yang beriman kepadanya, Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kitab Yohanes 14 ayat 1-3. Yang membedakan kedua sikap yang penuh atau tanpa pengharapan ini adalah hubungan dengan Yesus Kristus. Sebagian ahli Alkitab menggarisbawahi bahwa Yesus lebih banyak berbicara tentang neraka daripada surga. Paulus mengatakan bahwa ketika Yesus kembali ke bumi, mereka yang tidak mengenal Allah dan tidak menuruti Injil Tuhan Yesus akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7-9. Sangat tragis. Namun saat ini pun Anda dapat memastikan bahwa masa depan Anda dalam kekekalan aman dengan menaruh iman Anda kepada Yesus dan meletakkan hidup Anda di tangannya. Jika Anda mengenalnya, Anda mendapatkan hal-hal terbaik dalam hidup ini dan seluruh kekekalan untuk menikmati hadiratnya. Anda tidak akan rugi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: apakah Anda kekurangan iman? Iman Anda akan dinyalakan oleh kodrat Allah. Berdoalah seperti ini: Tuhan, Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Bijaksana, Engkau Maha Kasih, Engkau bermurah hati, dan Engkau hadir di mana-mana. Berdoalah seperti Ayub: Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Atau ikutlah bersama dia memuji-muji Allah, yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga, dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Iman Anda akan bernyala-nyala jika Anda mengumumkan kekuatan dan kuasa Allah. Anda akan mengalami bahwa mereka yang percaya akan Allah yang Maha Kuasa itu takkan kekurangan sesuatu pun.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kamu kerjakan setiap hari.

0: Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
0: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

PI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

0: Sekalipun pada hari-hari yang paling tidak menyenangkan, janganlah lupa untuk mengatakan, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa." Justru pada hari-hari seperti itu sangatlah berfaedah untuk menghitung semua berkat jasmani dan rohani yang Tuhan telah anugerahkan kepada Anda. Mengucap syukur kepada Tuhan akan membuat hari yang mendung menjadi terang. Tuhan mengizinkan hari-hari yang gelap dalam kehidupan Anda semata-mata untuk menguji Anda, untuk melihat apakah Anda akan tetap setia dalam hal mengucap syukur kepada Dia. Hanya persembahan ucapan syukur sajalah yang berharga di hadapan Tuhan dan benar-benar berarti, karena Anda mengucap syukur selagi Anda bersedih hati.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

0: Dengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat itu nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Ya, shalom. Saudaraku dikasihi Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apius Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat itu nyata di episode yang ke-525. Puji Tuhan. Saya menyapa Anda yang ada di Jabodetabek dan juga menyapa Anda yang ada di Samarinda, Kabupaten Sanga-Sanga, Tenggarong, dan semua yang ada di pelosok-pelosok, bahkan juga yang terakses di radio live streaming. Saya berdoa, Anda yang mendengar siaran ini, Anda diberkati Tuhan. Secara khusus buat yang sakit, tetap percaya, tetaplah berharap kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup menyembuhkan setiap kita, selama mata kita tetap tertuju kepada Dia. Dukung terus pelayanan kami, karena dalam waktu beberapa hari ini kita akan masuk lagi ke pedalaman. Dan di awal Juni, Pastor Apius akan kembali ke Jakarta untuk melayani di sana. Baik, mari kita kembali dalam episode yang ke-525. Mari kita lihat dalam Kisah Rasul, pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu." Ayat 21. "Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Wow, dahsyat. Saudaraku dikasihi Tuhan, hari ini tema kita, renungan kita dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat itu nyata adalah ketika roh dicurahkan, apa yang berubah dalam kehidupan kita. Saya menyambung dari episode yang ke-524, bahwa dampak pencurahan Roh Kudus, kita merayakan pencurahan Roh Kudus, kita merayakan Pentakosta bukan celebration-nya, tetapi adakah perubahan dari pencurahan Roh Kudus? Kalau hidup kita tidak mengalami pencurahan, berarti kita belum dipenuhi Roh Kudus. Mari kita lihat dari apa yang sudah kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 14 sampai 21. Saudaraku dikasihi Tuhan, coba kita bayangkan di kota Yerusalem. Kita lihat di ayat-ayat ke atas sebelumnya, saudaraku dikasihi Tuhan. Di Yerusalem pada hari Pentakosta, bisakah kita bayangkan jalanan penuh dengan orang-orang? Jalanan penuh dengan orang dari berbagai macam negeri, dari berbagai macam orang-orang Yahudi perantauan. Alkitab pencatat ada orang Partia, ada Media, ada orang Yahudi dari Elam, ada orang Yahudi dari Mesir, bahkan juga ada orang Yahudi dari Roma. Alkitab pencatat mereka datang untuk merayakan Shavuot, mereka merayakan Pentakosta, mereka merayakan hari raya panen sekaligus peringatan penyerahan Taurat di Sinai, saudaraku. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, semuanya sudah punya agenda sendiri, dan semuanya itu sudah teragenda, saudaraku. Lalu apa yang terjadi ketika kerumunan orang itu berkumpul? Alkitab mencatat tiba-tiba ada suara seperti angin keras, ada lidah-lidah api, dan 120 orang mulai berbicara dalam berbagai bahasa yang tidak pernah pelajari. Dan hal itu, saudaraku, itu disaksikan oleh orang-orang Yahudi yang ada di perantauan yang berkumpul di Yerusalem. Ada fenomena yang berbeda, saudaraku. Maka kita bisa melihat ada reaksi orang banyak. Reaksinya bisa terbagi menjadi dua. Ada yang terkagum-kagum, bahkan sebagian mengejek. Makanya dia berkata, oh mereka mabuk. Tapi Petrus berkata, enggak, mereka enggak mabuk karena baru pukul 9 pagi. Dan sudah aku dikasih Tuhan, kita bisa melihat disinilah keberadaan sosok sang Petrus. Petrus sendiri, dia berdiri. Ini Petrus yang sama, saudaraku, yang 3 bulan sebelumnya Yesus menyangkal Yesus 3 kali. Petrus menyangkal Yesus 3 kali di hadapan seorang budak perempuan, bahkan di hadapan anak kecil juga. Dan sekarang kita lihat dari pencurahan Roh Kudus apa yang berubah dalam kehidupan Petrus. Sekarang dia berdiri di hadapan ribu orang. Semua orang, dia berdiri dan dia menghadapi semua kerumunan orang. Dan dia mengangkat suaranya dan berkata, dengarlah baik-baik apa yang aku katakan. Wow, dahsyat. Berubah, saudara. Petrus berani berbicara tentang kebenaran. Petrus berani berbicara tentang Yesus, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, ini itu bukan keberanian manusiawi, saudara. Tapi ini dampak langsung dari pencurahan Roh Kudus, saudara. Mari kita lihat respon Petrus langsung mengutip Nabi Yoel. Seperti ada inspirasi, ada pewahyuan, revelation. Ketika orang-orang bertanya, ada apa ini? Ada yang berkata mereka mabuk, ada yang terkagum-kagum. Petrus langsung mendapatkan revelation. Dia berdiri, dia mengutip kitab Nabi Yoel. Dia berdiri bukan untuk pamer hafalan ayat, tapi karena dia tahu persis apa yang sedang terjadi, saudaraku. Dan itulah sebabnya ini yang menarik, saudaraku. Ketika pencurahan Roh Kudus terjadi, seperti ada connecting, ada connect. Roh Kudus langsung berbicara kepada Petrus untuk disampaikan kepada kerumunan orang banyak. Dan Petrus langsung mengutip kitab Yoel. Kata-kata Yoel dalam kitab itu yang tersimpan ratusan tahun, itu tiba-tiba kitab itu menjadi hidup di mata Petrus dan di mata semua orang yang mendengar pada saat itu, saudaraku. Apa dikatakan dari kitab Yoel? Pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia. Itulah sebabnya, saudaraku dikasih Tuhan, ini yang luar biasa, ada perubahannya radikal. Petrus langsung mendapatkan revelation. Saudaraku dikasih Tuhan, sepertinya ini revelation kedua ya. Karena revelation yang pertama ketika Petrus ditanya oleh Yesus, menurutmu siapa aku? Lalu kemudian Petrus berkata, kamu adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Makanya langsung Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, bukan kamu yang berkata-kata tetapi Roh itu yang berbicara kepadamu. Saudaraku dikasih Tuhan, ini dahsyat, sepertinya ini revelation-nya kedua. Makanya dia berdiri, dia menyampaikan kitab Yoel pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia. Petrus menghubungkan kejadian yang terjadi pada waktu itu dengan apa yang sudah dinubuatkan oleh kitab Yoel, dan itu berlangsung pada waktu itu, dan saya percaya itu juga berlangsung sampai hari ini, saudaraku. Mari kita melihat ada 3 hal besar yang perlu kita pegang dari teks ini. Yang pertama, saudaraku, dari kitab Yoel yang dikhotbahkan oleh Petrus, dikatakan semua manusia. Saudaraku, ini bukan kiasan, saudaraku. Perlu kita ketahui, zaman perjanjian lama, Roh Kudus turun pada orang-orang tertentu. Roh Kudus hanya terturun kepada raja, nabi, bahkan hakim-hakim untuk tugas-tugas tertentu. Dan itu enggak sembarangan. Bahkan Musa pernah berharap sekiranya semua umat Tuhan menjadi nabi. Dan itu masih harapan. Saudaraku dikasihi Tuhan, di Pentakosta, di pencurahan Roh Kudus, harapan itu terpenuhi, saudaraku. Lihat, Yoel menyebutkan siapa saja yang mendapatkan curahan itu. Anak-anak laki-laki dan perempuan, orang muda dan orang tua, hamba laki-laki dan hamba perempuan, Saudaraku dikasih Tuhan, ini yang luar biasa, semua teratur, semua tersusun. Dan ini bukan daftar acak, saudaraku. Bahkan Yoel dengan sengaja menyebutkan pasangan-pasangan yang di budaya Yahudi kuno, saudaraku, itu dianggap tidak punya akses. Saya mencatat, Yoel dengan sengaja menyebutkan pasangan-pasangan yang di budaya Yahudi kuno, itu dianggap tidak punya akses. Perempuan yang muda yang berstatus budak, perhatikan baik-baik, yang berstatus budak, semuanya disebut, semuanya kebahagiaan, semuanya dilawat oleh Roh Kudus, semua mendapatkan bagian. Saudaraku dikasih Tuhan, ini dahsyat loh. Ini revolusi diam-diam, saudaraku. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak membeda-bedakan jabatan sosial. Roh Kudus tidak membeda-bedakan jenis kelamin ataupun usia. Dahsyat. Yang kedua, zaman akhir sudah dimulai. Petrus berkata ini terjadi pada hari-hari terakhir. Saudaraku dikasih Tuhan, banyak orang mendengar frasa itu dan langsung membayangkan masa depan. Akhir zaman yang entah kapan. Tapi bagi Petrus, hari-hari terakhir sudah dimulai saat itu dan sedang berlangsung sampai sekarang ini. Bahkan kita sedang berada di ujung akhir zaman. Saudaraku dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Pentakosta bukan pembuka dari drama yang masih lama. Pentakosta adalah tanda bahwa zaman baru sudah dibuka, saudaraku. Seorang teolog perjanjian baru yang bernama N.T. Wright, saudaraku, dia menggambarkan seperti ini. Dia katakan apa? Kita sekarang hidup di antara babak keempat dan kelima dari sebuah sandiwara lima babak, saudaraku. Dahsyat. Yesus sudah datang, mati, bangkit, naik, dan kita menunggu kedatangannya kembali, saudaraku. Roh Kudus adalah tanda bahwa babak terakhir sudah dalam proses, bukan masih lama. Ini penting, saudaraku. Karena artinya kita bukan umat yang menunggu sesuatu terjadi. Kita adalah umat orang-orang yang sedang di tengah kejadiannya, saudaraku. Dahsyat. Yang ketiga, dari apa yang Petrus sampaikan, dia mengutip kitab Joel kepada orang-orang yang tercengang-cengang, yang melihat mereka berdoa, bahkan melihat tiupan angin itu, mereka melihat sesuatu hal yang berbeda. Yang ketiga, tawaran itu berlaku untuk siapa saja. Saudaraku dikasih Tuhan, di ayat 21, itu adalah puncak dari seluruh kutipan Joel. Puncak dari seluruh kutipan Joel dikatakan apa? Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Satu syarat. Bukan syarat suku. Bukan syarat pendidikan agama. Bukan syarat sekolah. Sekolah tinggi S1, S2, S3. Bukan syarat riwayat moral. Tapi Alkitab dengan jelas mencatat siapa saja yang berseru. Berseru kepada nama Yesus akan diselamatkan. Perhatikan baik-baik, saudaraku dikasih Tuhan, apa yang Rasul Petrus katakan berseru. Dalam bahasa asli, dalam konteksnya ini, itu artinya epikalomai. Epikalomai itu artinya, dengar, bukan sekedar ucapan bibir, saudaraku. Tapi ini berseru dari dalam. Kepercayaan diungkapkan. Penyerahan yang dinyatakan. Artinya bukan sekedar ucapan bibir. Tapi dari hati yang paling dalam, saudaraku. Bahkan Paulus kemudian juga mengambil ayat ini di ayat yang sama. Di hal yang sama tentang epikalomai. Di Roma 10:13 berkata apa? Dijelaskan bahwa Injil memang untuk semua bangsa. Tapi saudaraku dikasih Tuhan, dengar. benih itu sudah ada di sini. Benih itu sudah ada di tengah-tengah kita. Dahsyat. Mari saudaraku dikasih Tuhan. Kita harus berseru. Melihat dari kata aslinya epikalomai. Bukan hanya dari bibir saja, tapi dari hati yang paling dalam. Orang yang berseru kepada nama Yesus, mereka akan memperoleh keselamatan. Saudaraku dikasih Tuhan. Dan hari ini kita bersyukur. Benih itu sudah ada di sini, yaitu Yesus. Kita berseru kepada nama Yesus. Saudaraku dikasih Tuhan. Mari kembali saya mengajak Anda untuk lebih dalam. Merenungkan kembali dari apa yang sudah kita baca, yang sudah kita jabarkan, yang sudah saya jabarkan. Saudaraku, setelah 2000 tahun, kita merayakan, sampai sekarang gereja juga merayakan setiap tahun. Apa yang kita pelajari dari hal ini, saudaraku? Yang pertama, dengar. Roh Kudus mengubah orang penakut menjadi orang yang berani bicara kebenaran. Pada hari ini, adakah Roh Kudus mengubah kehidupanmu? Kalau kau belum mengalami perubahan, minta Roh Kudus mengubah.

pada hari ini. Keberanian rohani bukan produk dari pengetahuan. Keberanian rohani bukan produk dari pengetahuan. Itu adalah produk dari kehadiran Roh Kudus yang menjamah, mengubahkan setiap kehidupan saya dan saudara. Yang kedua, mari kita renungkan. Saya mau kasih tahu, tidak ada anggota gereja kelas 2. Tidak ada anggota gereja mega church ataupun mega-mega dan sebagainya. Tetap bengek sama aku ya. Tidak ada anggota gereja kelas 2. Joel, kitab Joel menyebutnya anak tua hamba. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita masih menjalankan gereja dengan pola pendeta yang berbicara, jemaat yang mendengar, kita sedang menutup sebagian besar dari apa yang Roh Kudus ingin kerjakan. Saya mau kasih tahu, Roh Kudus bisa memakai Anda. Roh Kudus bisa menjamah Anda. Roh Kudus bisa mempergunakan Anda menjadi alatnya. Anda menjadi alatnya untuk melayani Dia. Saudaraku dikasih Tuhan, setiap anggota jemaat punya karunia. Setiap orang diberikan karunia. Setiap orang yang dipenuhi Roh Kudus dipanggil untuk bernubuat, dipanggil untuk melayani. Bukan harus di mimbar, tapi dalam arti menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dimanapun kita berada, mulut kita menceritakan firman Tuhan, mulut kita menceritakan Yesus. Itulah dampak dari perubahan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, apa yang bisa kita renungkan? Tawaran keselamatan itu tetap terbuka. Ayat yang ke-21 itu belum pernah ditutup, saudaraku. Perhatikan baik-baik. Ayat 21 belum pernah ditutup. Di tengah segala kekacauan zaman, perpecahan, krisis, ketakutan, saudaraku, kabar ini tetap sama. Dengar, siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan tugas saya dan saudara bukan menjaga tawaran itu tetap eksklusif. Tugas kita, kita punya tugas bersama-sama. Mengumumkan seluas mungkin. Beritakanlah Injil, beritakanlah keselamatan. Kalau hari ini, kalau ada para pendengar yang tidak yakin bahwa engkau bisa diselamatkan, hari ini pastikan bahwa engkau percaya dan hidup di dalam Yesus. Tidak ada nama yang lain yang olehnya kita diselamatkan. Hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan engkau. Dan hanya Yesus melalui Roh Kudus sanggup mengubahkan kehidupanmu. Engkau yang mengalami keterikatan narkoba, engkau yang mengalami keterikatan perzinahan, engkau yang mengalami keterikatan pornografi, engkau yang mengalami keterikatan habit-habit yang tidak benar, percayalah, hari ini izinkan Roh Kudus bekerja, menjamah engkau, mengubah seluruh kehidupanmu, sehingga engkau menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Engkau menjadi pribadi yang bernilai di mata Tuhan. Engkau menjadi pribadi yang dipakai oleh Tuhan untuk melayani Dia. Dan engkau menjadi berkat. Saudaraku dikasih Tuhan, sekali lagi, dengar, Petrus berdiri bukan karena dia tidak takut lagi. Tapi Petrus berdiri karena ada sesuatu yang lebih besar dari rasa takutnya. Dengar saudaraku, saya punya kata-kata terakhir. Pentakosta bukan hanya cerita masa lalu. Roh yang sama masih dicurahkan. Pertanyaannya, apakah roh masih bekerja? Pertanyaannya, apakah kita seperti Petrus mau berdiri dan membiarkan dia bekerja melalui kita? Saudaraku dikasih Tuhan, dengar, Tuhan ingin memakai siapa saja, baik tua, muda, laki-laki, perempuan, budak, bahkan yang merasa dirinya tidak layak. Saya mau kasih tahu, semua, tidak ada yang dikecualikan dari curahan itu. Tidak ada yang dikecualikan dari panggilan itu. Dan hari ini, saya berdoa, Roh Kudus melawat Anda. Roh Kudus menjamah Anda. Roh Kudus sudah datang dan Roh Kudus tidak pulang.

0: tetapi dia menghampiri engkau setiap hari pendengar pada hari ini. Buka hatimu, saya berdoa. Terima kasih Bapak. Hari ini kami bersyukur Tuhan. Roh dicurahkan, mengubahkan dalam kehidupan kami. Kalau Petrus diubahkan, murid-murid yang lain juga diubahkan. Kami percaya pada hari ini hidup kami juga diubahkan. Dilepaskan dari segala roh ketakutan. Dilepaskan dari ikatan-ikatan perzinahan. Dilepaskan dari segala ikatan-ikatan dosa. Dan kami berdoa, kami minta Roh Kudus, Yesus, jamah kami. Jamah kami, lawat kami. Jadikan kami alat-Mu. Jadikan kami hamba-Mu Tuhan untuk melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan hari ini kami memanggil Engkau Yesus Tuhan. Masuklah Engkau dalam kehidupan kami. Secara khusus buat Engkau yang belum percaya kepada Yesus, hari ini percayalah kepada Yesus. Terimalah keselamatan. Terimalah Yesus mengubahkan seluruh kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan secara khusus buat yang sakit. Mari pegang bagian yang sakit, saya berdoa. Setiap benjolan-benjolan Tuhan. Setiap sakit kanker, maupun sakit jantung, sakit saraf terjepit, baik kepala, tangan, kaki yang dipegang oleh para pendengar dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa untuk karena bilur-bilurmu Tuhan, penyakit mereka disembuhkan dan kami percaya mujizat itu nyata. Kesembuhan terjadi di tengah-tengah kami, kelepasan terjadi, keselamatan terjadi. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Anda terus mendukung pekerjaan Tuhan yang kami kerjakan dan Anda bisa memberikan persembahan untuk mendukung. Anda bisa memberikannya di Bank BCA 735004-5991 ANG Berlapas Samarinda. Dan sekali lagi di Bank BCA 735004-5991 ANG Berlapas Samarinda. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di episode yang ke-526. Tetap semangat, shalom.
1: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Esther Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8, Samarinda. Informasi ibadah dilakukan setiap hari Minggu. Ibadah pertama jam 7 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 18.30 malam. Untuk ibadah pertama jam 7 pagi, disediakan sarapan setelah ibadah. Apabila Anda mendukung program ini, transferkan dana Anda melalui rekening BCA Rayon 8 Samarinda di 7350045991. Kirimkan bukti transaksi Anda ke nomor HP 0812-6215-5518. Dan kami akan memberikan CD eksklusif khotbah Pastor Apius Rupang dan lagu-lagu terbaik. Tuhan Yesus memberkati.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: latihan melihat Tuhan. Mintalah Tuhan menolong Anda melihat bukti kasih dan kuasanya dalam hidup Anda. Firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 3 ayat 24 sampai dengan 26.
1: Jika engkau berbaring, engkau tidak akan takut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada malapetaka yang tiba-tiba atau kebinasaan orang fasik apabila datang menerpa. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Daud yakin Tuhan selalu menyertainya. Mazmur 16 ayat 8. Mazmur-mazmurnya menyingkapkan bahwa ia menyadari betul keterlibatan Tuhan yang nyata dalam hidupnya. Seperti Daud, kita perlu melatih mata rohani kita untuk melihat bukti penyertaan Bapa Surgawi. Melihat dengan mata rohani bukan hal yang dilakukan sesekali saja, tetapi menjadi gaya hidup. Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan." Matius pasal 5 ayat 8. Orang yang berjalan dengan Tuhan bisa mengendalikan berbagai pikiran, kebiasaan, sikap, dan perkataan yang tidak kudus. Mereka dapat menyingkirkan dosa dan hidup dalam kebenaran. Akibatnya, orang percaya ini memiliki kejernihan rohani yang mempertajam kesadaran mereka akan penyertaan dan peran Tuhan dalam hidup mereka. Ketika Anda berbaring dan bercakap-cakap dengan Tuhan sebelum tidur, cobalah mengingat peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Yang Anda lakukan sebenarnya adalah mencari bukti tangan Tuhan yang bekerja. Bagaimana Dia memimpin Anda mengambil keputusan, menjawab pertanyaan, melindungi Anda dalam suatu situasi, menolong Anda dalam berelasi. Menghargai pekerjaan tangan Tuhan akan mengukir semakin indah realitas kasih-Nya di hati Anda. Saudara pendengar, bagi kita sebagai orang percaya, bukti kuasa Tuhan yang besar ada di mana-mana dalam hidup kita, jika saja kita mau melihatnya. Memandang dunia dengan mata rohani yang terbuka lebar akan mengubah perspektif kita. Kita dapat hidup dengan penuh keyakinan dalam Tuhan yang penuh kasih dan maha kuasa yang tinggal di dalam kita.

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: sedang membutuhkan penghiburan, tetapi tidak ada yang memberi penghiburan. Sekalipun demikian, ada satu pribadi yang sudah menyediakan penghiburan bagi Anda. Ada satu pribadi yang sangat iba hatinya melihat semua penderitaan manusia, termasuk penderitaan Anda. Tidak sukar baginya untuk menghibur Anda. Kasihnya demikian besar sehingga ia senantiasa menemukan kata-kata dan cara untuk menghibur hati Anda. Kuasanya untuk menolong juga demikian besar, sehingga ia senantiasa memberi dorongan kepada Anda dan menemukan jalan keluar bagi Anda. Apabila penghiburan itu tidak datang dengan segera, pastilah akan datang pada saat yang tepat.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat di Dores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

0: Alkitab tertulis bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Anda tidak mengerti mengapa ayat ini tidak digenapi dalam kehidupan Anda. Anda menderita. Anda hidup tanpa penghiburan. Tiada sinar kemuliaan kasih Allah yang menembus ke dalam hati Anda. Akan tetapi, Bapa yang kasih adanya mengetahui bagaimana Anda dapat dihiburkan. Ia berfirman kepada Anda, "Janganlah menanggung salibmu sebagai seorang hamba yang dipaksa untuk memikulnya. Tanggunglah salibmu karena kasih kepada Yesus. Tanggunglah sambil percaya akan kasih Bapa. Tanggunglah dalam penyerahan kepada kehendak-Nya. Jika demikian, maka salib Anda akan mulai bersinar. Anda akan menjadi berbahagia dan Anda pun akan berseri-seri di dalam kasih-Nya."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3.

Ya, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita. Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan.

0: Apakah Anda rindu dikasihi oleh Tuhan? Bila manakah Anda akan mengalami kasih itu secara istimewa? Bila manakah hatinya yang penuh kasih itu akan terbuka lebar bagi Anda? Bila Anda mengasihi Allah, bagaimanakah Anda mengasihi Dia? Dengan menghendaki apa yang dikehendakinya, dengan menyetujui semua pikiran dan rencananya bagi Anda, dengan menaruh percaya kepadanya, sekalipun Anda tidak memahami tindakan-tindakannya, sekalipun Ia meminta Anda memikul salib. Putranya telah memikul salib seisi dunia karena Anda. Ikutilah Dia dengan salib Anda sendiri, dan kasih Anda kepada Tuhan akan dihidupkan. Sebagai balasannya, Ia akan mengizinkan Anda mengalami kasih-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh iya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 9.30 WITA, ibadah 3 pukul 12 WITA, ibadah Youth pukul 17 WITA, ibadah keempat pukul 20 WITA, ibadah kelima pukul 22 WITA, Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA, ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan

0: Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Allah ingin tinggal di dalam diri kita. Kasih-Nya merindukan suatu tempat kediaman di dalam hati kita. Maka haruslah kita mengasihi Dia. Jika tidak, maka Ia tidak akan datang kepada kita. Itulah sebabnya kita harus berdoa dengan tidak henti-hentinya, mengasihi Allah dan sesama manusia. Kemudian kita harus mempraktikkannya. Kasih menyebabkan Tuhan dekat dengan kita. Adakah sesuatu yang lebih indah daripada itu? Yaitu Allah diam di dalam hati kita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

risiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias.

Kita dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar, agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu, serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercur lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

seperti Raja Daud di singgasana kemegahannya, di puncak segala sesuatu yang dia miliki. Tidak ada yang dapat memuaskan kerinduannya, tidak ada yang membuat dia terpikat selain dia berkata, kerinduanku sesungguhnya waktu berjumpa muka dengan muka dengan Sang Kekasih Tuhan Pencipta langit dan bumi, dan kerinduannya akan rumah kediamannya, kebaikannya, kemurahannya, anugerahnya yang tidak pernah habis-habisnya. Sebab itu kekasih Tuhan, angkatlah tanganmu

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Aku harus terus berusaha. Pada tahun 1980-an, Heather Reynolds bersama suaminya Patrick mendirikan yayasan yang telah menyelamatkan ribuan anak suku Zulu di Afrika Selatan. Yayasan itu mereka namai God's Golden Acre. Sebagai seniman yang bekerja di daerah bernama Deep Valley, hidup pasangan itu selamanya berubah saat seorang gadis yatim piatu Zulu mendatangi mereka untuk mencari kerja. Umur gadis itu sekitar 14 tahun, ia hamil dan lapar, tidak punya tempat tinggal. Peristiwa itu terjadi pada zaman apartheid, dan Heather tahu bahwa menampung gadis kulit hitam itu akan memicu kemarahan para tetangga mereka. Namun ia tahu bahwa mereka tidak dapat menolaknya. Begitulah awal yang sederhana dari pendirinya rumah perlindungan bagi ratusan anak yang terkena HIV/AIDS dan yang kehilangan orang tua karena penyakit itu. Saat mulai menjelajahi Deep Valley, Heather menemukan ribuan lagi anak-anak yang tinggal di gubuk-gubuk rusak, berusaha untuk merawat adik-adik mereka yang bahkan lebih kecil lagi. Beberapa di antaranya bahkan kelaparan. Sebagai wanita muda yang saat kecil menangisi bahkan kematian hewan yang kecil pun, Heather tersentuh sehingga merasa harus bertindak. Yang dimiliki oleh Heather adalah hati, kemauan, dan iman yang begitu besar kepada Allah. Selama bertahun-tahun yang berlalu sejak God's Golden Acre didirikan, Heather telah mengalami momen-momen seperti kehabisan makanan bagi anak-anaknya dan kendaraan mereka mogok sehingga tidak bisa mengantarkan suplai bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Ia pernah tidur bersama bayi-bayi yang sakit keras dan menangisi anak-anak yang meninggal di pelukannya. Namun ia tidak pernah menyerah. Setiap ia merasa lelah, Heather memalingkan pandangannya kepada slogan-slogan yang memenuhi dinding kantornya. Seperti slogan yang berkata, "Halangan adalah hal-hal menakutkan yang Anda lihat saat berpaling dari tujuan." Heather mempraktikkan perkataan Yesus, yaitu, "Tetapi hari ini, dan besok, dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku." Kitab Lukas pasal 13 ayat 33. Kiranya Allah memberi kita tekad, keteguhan, dan iman milik Heather Reynolds. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Katakanlah kepada Allah Bapa Anda, aku mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena aku tidak hanya harus berhadapan dengan soal keuangan, bakat dan kesanggupan manusia saja, tetapi aku dapat bersandar kepada tangan Tuhan yang berkuasa, yang telah menciptakan alam semesta. Engkau berfirman, dan apa yang dahulunya tiada, sekarang ada. Jika kita memegang janji ini dengan ucapan syukur, maka kita akan menerima segala pertolongan yang kita perlukan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Inginkah Anda memahami kasih Allah, yaitu Bapa yang berada di surga? Dengarlah apa yang disabdakannya. Aku tidak lagi mengingat dosa mereka. Allah tidak lagi mengingat hutang-hutang dosa kita yang terbesar sekalipun apabila kita bertobat dari dosa-dosa itu. Akan tetapi ada sesuatu yang tak pernah dilupakannya, yaitu perbuatan dan pengorbanan yang terkecil yang kita persembahkan kepadanya atas dasar kasih. Siapakah yang dapat memahami kasih itu? Apabila Anda menyadari bahwa demikianlah sikap Tuhan, maka hal ini akan mendorong Anda untuk mempercayai kasih-Nya pada saat-saat yang teramat gelap.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol. Ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin. Ketika air mata menetes mengundang iba dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Dengarkanlah program ini untuk melihat kehidupan orang lain melalui jendela hati Anda. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita. Di dalam kesulitan, di dalam kesakitan, di dalam penderitaan. Mereka terus berjuang melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi bagian dari jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda menolong sesama. Selamat mendengarkan.
1: Saudara pendengar, saya Sasongko Adiono. Kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui jendela hati, Anda dapat mendengarkan pengalaman nyata perjuangan manusia di titik nol, di titik paling bawah kehidupannya, di titik kesadaran bahwa manusia tidak berdaya dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Pada episode Jendela Hati kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian-kesaksian dari hamba-hamba Tuhan di daerah yang hidup dalam kesulitan dan penderitaan, namun mereka tetap semangat terus berjuang melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Berikut ini kesaksian dari Maria Angelika Rinta dengan alamat Mangan RT 4, Kecamatan Mandor, Kalimantan Barat 78355. Saya sangat senang dapat berjumpa dengan Yaski dan saya ingin memberikan kesaksian bagaimana pelayanan Yaski luar biasa telah mengangkat hidup orang banyak. Selama 20 tahun saya penginjilan keliling di Kalimantan Barat, secara khusus di pedalaman terpencil. Ribuan hamba-hamba Tuhan yang tinggal di daerah terpencil menderita kelaparan dan sakit penyakit. Makanan mereka adalah upi kayu, upi rambat, dan minum air mentah. Jika ada orang yang sakit perlu uang Rp5.000 untuk berobat, tidak ada yang tergerak memberi karena hidup masing-masing juga miskin. Akhirnya orang itu meninggal dunia tanpa berobat. Inilah yang sering terjadi.

Sungguh mengejutkan saya, kurun waktu kurang lebih 6 tahun terakhir ini, saya menemukan banyak hamba Tuhan di tempat terpencil di Kalimantan Barat. Ekonominya telah terbantu, tertolong oleh bantuan Yaski. Dapat dikatakan rata-rata mereka berhasil di tangan Yaski. Saya sangat terharu dan ikut menyampaikan banyak terima kasih kepada pengelola Yaski. Siapapun penginjil yang merintis dan melayani di pedalaman Kalimantan Barat sangat memerlukan bantuan Yaski. Karena Yaski sudah menyelamatkan berpuluh-puluh, bahkan sampai ratusan orang sudah diselamatkan dari penderitaan kelaparan, penderitaan penyakit, dan kebodohan. Anak-anak penginjil di pedalaman yang bisa bersekolah dengan baik adalah merupakan kemenangan besar bagi pengelola dan pimpinan Yaski. Biarlah nama Yesus selalu ditinggikan.

Demikian salah satu surat yang telah diterima Yaski. Kesaksian berikutnya datang dari Evangelis Bahani S. Park dengan alamat Kampung Bintang, Pahauma Sengah Temila, Kalimantan Barat 78356. Saya sudah 25 tahun mengabdikan diri kepada Tuhan Yesus, melayani jiwa-jiwa termiskin di daerah terpencil. Saya mengalami berbagai penderitaan yang luar biasa, terutama kebutuhan makan, minum. Setiap hari kami hanya makan dari ubi kayu, sagu, sayur bambu muda, pakis merah hitam. Adalah sayur hutan yang tanpa ditanam oleh manusia, sudah tumbuh dengan sendirinya, dan itulah makanan kami sehari-hari. Saya telah melihat dengan mata saya sendiri bahwa hamba-hamba Tuhan yang telah dibantu Yaski, ekonominya telah membaik, mereka sukses. Dan ternyata Yaski bukan saja memberikan bantuan, tetapi juga memberikan bimbingan, motivasi untuk setia melayani dan hidup dalam kejujuran. Itulah yang dikatakan oleh mereka kepada saya. Dan saya sungguh sangat bersyukur luar biasa Tuhan bekerja lewat pelayanan Yaski. Jadi saya ingin juga maju dan menolong jemaat yang saya layani agar keadaan ekonominya membaik. Sekarang saya sudah menyiapkan kandang babi dan ingin membeli 2 ekor babi, 1 jantan, 1 betina. Namun kendalanya saya tidak punya uang. Harga 2 ekor babi sekitar Rp350.000. Semoga kiranya Tuhan selalu memberkati Yaski, dan melalui tangan Yaski banyak orang seperti saya ikut menerima berkatnya. Demikianlah saudara pendengar, surat-surat dari hamba-hamba Tuhan di daerah yang hidupnya di dalam penderitaan dan kesulitan, namun mereka terus semangat untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan.

0: Setelah mendengarkan program ini, kami berharap Anda tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski.
1: Yaski telah menyalurkan dana pada banyak hamba Tuhan yang terjepit dalam kesulitan hidup. Bagi Anda yang tergerak mendukung pelayanan Yaski, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening Yaski. Anda dapat menghubungi Putri Handayani di 0817-694-7877. Sekali lagi di 0817-694-7877. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Oh, betapa aku akan mencintaimu. Richard Abanes menulis sebuah lagu cinta yang indah, yang dimaksudkan untuk dinyanyikan pada waktu pernikahan. Lirik bagian refrennya mengatakan, "Dan aku akan menghormatimu, aku akan menghiburmu, tinggal bersamamu selamanya. Aku akan setia kepadamu, tetap dekat denganmu, tak pernah meninggalkanmu. Aku akan tertawa bersamamu, menangis bersamamu. Kita akan menjalani kehidupan bersama, dan aku akan mencintaimu. Oh, betapa aku akan mencintaimu." Mempelai perempuan mana sih yang tidak mau mendengar calon suaminya menjanjikan cintanya dengan demikian indahnya, menjanjikan untuk selalu mencintainya, selalu hadir baginya, menjalani pengalaman-pengalaman hidup bersamanya? Mau tidak mau saya membayangkan demikian jugalah hubungan yang Allah inginkan dengan kita masing-masing. Lebih dari apapun, Allah telah mendemonstrasikan bahwa Ia menginginkan ikatan dengan kita. Untuk apa lagi Allah menyebut dirinya Bapa kita? Atau untuk apa lagi tubuh Kristus yang terdiri dari semua orang percaya digambarkan sebagai mempelai perempuan Kristus? Ketika Yesus memanggil murid-muridnya, Alkitab mengatakan, Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai Dia. Markus pasal 3 ayat 14. Oh ya, setelahnya Ia mengutus mereka untuk berkhotbah. Namun pertama-tama Ia memanggil mereka untuk menyertai Dia. Demikianlah kita mengenal Tuhan dengan menyertai Dia. 2 orang dalam Alkitab, demikian kita diberitahu, bergaul dengan Allah, Henokh dan Nuh. Kejadian pasal 5 ayat 22 dan 24. Kejadian pasal 6 ayat 9. Pantas saja mereka demikian mengenal Dia. Kalau saja kita menghabiskan waktu berjalan dan berbicara dengan Allah, kita pun akan bertumbuh menjadi lebih seperti Dia. Kedengaran seperti pernikahan, bukan? Di mana semakin pasangan suami istri menghabiskan waktu bersama, semakin mereka tampak mirip. Berikut satu lagi renungan. Suami saya tahu, tanpa keraguan sama sekali, bahwa saya mencintai dia. Namun, ia tetap ingin mendengar saya mengatakan demikian setiap harinya. Demikian juga Allah. Bagaimana kalau saudara menyanyikan suatu lagu cinta bagi Allah, di mana saudara berjanji, Aku akan menghormatimu, aku akan setia kepadamu, kita akan menjalani kehidupan bersama, dan aku akan mencintaimu. Oh, betapa aku akan mencintaimu. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

namaku lebih besar dari segala-galanya. Alangkah besarnya jaminan ini. Kasihnya lebih besar dari semua kasih manusia dan semua kesediaan manusia untuk menolong.

Selamat datang di kisah yang sesungguhnya. Minggu terakhir dari pelayanan Yesus di bumi. Serial yang terdiri dari 16 episode ini difokuskan pada saat terakhir dari pelayanan Yesus di bumi. Sementara ia menjalani satu minggu terakhir bersama murid-muridnya. Satu minggu dipenuhi gejolak sekaligus kelembutan, konfrontasi serta kekacauan. Mari kita dengarkan episode Mengumpulkan Oposisi. Pada Kamis pagi, Yesus menikmati waktu menjelang fajar di Bukit Zaitun. Melangkah tak bersuara di sepanjang bukit dalam suasana remang-remang. Itulah hari pertama Paskah, dan akan menjadi Paskahnya yang terakhir sebelum ia tepis lamunannya dan berdoa kepada Bapanya di sorga memohon kekuatan. Ia fokuskan perhatian pada keindahan ciptaannya, menyerap segala detail yang ia jumpai. Kakinya telanjang, merasakan lembutnya rumput basah diliputi embun pagi. Sensasinya menyenangkan, mengingatkan dia akan berbagai petualangannya di masa kecilnya di tepi bukit di atas Nazaret. Nafasnya sesak. Tiba-tiba ia merasakan kehampaan yang sudah tidak asing lagi. Kenangan tentang Nazaret selalu mengingatkan dia akan Yusuf, ayahnya di bumi. Ia merindukan pria yang baik hati serta lembut itu. Sekarang ia bergumul dengan datangnya perpisahan yang akan jauh lebih parah. Ia tarik nafas dalam-dalam. Langit di ufuk timur perlahan-lahan semakin cerah. Sinar matahari memantul di garis luar bait Allah yang berkabut, menyinari tembok-temboknya yang keemasan. Di sekelilingnya mulai tampak kehidupan di kebun. Burung-burung berkicau, suara gemersik lembut di antara tanaman-tanaman serta pohon-pohon zaitun. Ia akan membiarkan murid-muridnya, para sahabatnya yang terkasih, tidur sebentar lagi pagi ini. Toh itu akan menjadi saat yang terakhir. Ia terharu merenungkannya. Kesepian mendalam meliputinya. Sekali lagi ia menghadapi kejadian yang tak terkatakan di hadapannya. Berdiri di lembah Kidron, Yesus menepis lamunannya. Sementara ia memandang ke jurang dalam yang sekarang berhiaskan bayang-bayang memanjang disinari matahari pagi yang cemerlang. Ia lenturkan otot-ototnya, kembali berseru kepada Bapanya di surga, memohon kekuatan dan ketahanan untuk hari itu. Terlepas dari segala yang akan terungkap hari itu, ia sendirian menikmati momen itu di kebun, sebab itu adalah pagi yang sempurna.

0: Waktunya singkat. Tinggal 24 jam lebih sebelum sabat dimulai. Setidaknya sekarang sudah ada rencana dan tindakan. Tidak boleh lagi ada keresahan, langkah keliru ataupun permainan. Akhirnya ada juga tindakan yang dapat diambil. Tidak boleh buang-buang waktu.
1: Markus, Markus, Markus.
0: Mana dia si pemalas itu? Pertama, ia tidak membawakan sarapan. Sekarang ia membuat aku terlambat untuk pertemuan pertama. Aku tidak boleh terlambat karena alasan apapun.
1: Markus, mengapa sih aku tidak digubris di rumahku sendiri? Akhirnya. Masuk!
2: Tuan, tidak apa-apa.
1: Kemana saja sih kamu pemalas?
2: Maaf, Tuan. Tapi kan semalam Tuan memberi perintah. Dalam keadaan apapun, jangan ada orang yang...
1: Ya. Tapi saya tidak ada waktu untuk mendengarkan alasan yang dicari-cari. Saya harus segera berangkat.
2: Baik, Tuan. Akankah Tuan tampil di depan umum, Yang Mulia?
1: Bukankah barusan saya katakan bahwa saya harus berangkat?

0: Maaf yang mulia, tolong angkat lengan tuan.
1: Cukup sudah, ambilkan penutup kepalanya.
0: Sudah tuan, sekarang baju zirahnya. Bagus, tunggu dulu. Tampaknya jubahnya agak terlipat di belakang sini.
1: Sudah, cukup.
0: Tapi tuan.
1: Minggir.
0: Baik yang mulia.

sudah 4 tahun tertahan di antara bangsa barbar yang bersikeras menyembah hanya satu Allah ini. 4 tahun. Aku masih juga belum tahu bagaimana caranya mengatur mereka. Apa sih maunya orang Yahudi ini dariku? Aku telah berusaha memaklumi segala praktek mereka yang aneh demi menyenangkan mereka. Tapi mereka tidak pernah membalas kebaikanku. Kekuatan otot juga tidak efektif tampaknya. Seberapa jauh pun aku berkompromi dengan para pemimpin agama mereka di satu pihak, dan seberapa banyak pun pemuda mereka kusalibkan, tampaknya tidak ada satupun yang efektif. Wah, sekarang urusan dengan pengkhotbah dari Galilea ini. Aku sudah bisa mencium akan datangnya masalah.

0: wali negeri Pilatus.
1: Ya, ada apa, Nereus?
0: Ada pesan yang mulia.
1: Dari?
0: Dari sang imam besar Yahudi yang mulia.
1: Apalagi ini? Yang mulia wali negeri Pilatus, hamba kaisar yang ilahi, bla bla bla bla, kami mohon menghadap sesegera mungkin tentang urusan yang sangat penting.
2: Soal apa sih? Apa sih maunya orang Yahudi ini dariku?
0: Entah, yang mulia.
1: Pertama, mereka mengirimkan kabar ke Roma. Mereka menginginkan seorang wali negeri baru. Lalu mereka tidak ingin wali negeri sama sekali. Lalu mereka menginginkan kehadiran militer yang kuat. Lalu mereka bersikeras agar aku menghapuskan segala lambang kerajaan dari kota ini.
2: Wah, pokoknya orang Yahudi ini tidak bisa disenangkan.
1: Beritahu Kayafas, hari ini saya tidak ada waktu untuk dia.
0: Baik, yang mulia. Saya yakin urusannya bisa menunggu.
1: Hei, tunggu dulu, Nereus. Mungkin sebaiknya saya menjumpai dia. Kirimkan kabar kepadanya. Aku menunggu di sini 1 jam lagi.
0: Sesuai perintah yang mulia.

pada pagi seindah ini lagi. Seandainya aku bisa terbang seperti elang itu dan menyerahkan segala urusan penting ini kepada orang lain. Tapi berandai-andai saja, tidak akan ada hasilnya.

0: Herodes Agung. Mereka memanggilku Agung. Apanya yang agung? Belum lagi Pilatus yang sombong itu.
1: Namanya Pontius Pilatus, sayangku.
0: Baik, Pontius Pilatus lah. Berani-beraninya dia memanggil aku ke Yerusalem. Aku kan Herodes Antipas, sederajat dengan dia. Berani-beraninya dia.
1: Rajaku terkasih.
0: Tidak perlu dijelaskanlah. Seenaknya memanggil untuk segera datang ke Yerusalem tanpa tanda tangan lagi. Yang lebih parah lagi, aku tidak tahu kapan aku akan tahu alasannya. Jadi, aku cuma bisa duduk, memandangi kamu, menunggu, dikelilingi kemewahan dan kekayaan terbesar yang bisa dibeli dengan uang. Tapi, tidak lebih baik daripada penjara.
1: Herodes, sayangku, kok ngambek sih? Mari nikmati anggur bersamaku. Ini diimpor langsung dari Roma loh.
0: Aku bukan mengambek. Dan aku tidak tertarik anggur impor Romawimu. Aku sudah muak terhadap Roma.
1: Oh, rajaku terkasih. Jangan begitu. Setidaknya, jangan keras-keras mengatakannya. Engkau takkan pernah tahu siapa yang sedang mendengarkan.
0: Sudahlah, jangan meledek aku seperti itu.
1: Rajaku sayang, apa sih maksudmu?
0: Gelarku kan tetrah, bukan raja sebagaimana halnya juga saudaraku Archelaus atau Filipusi.
1: Jangan mengucapkannya. Engkau sudah bersumpah kepadaku untuk tidak pernah mengucapkannya.
0: Ya sudah, kita saling mengertilah. Herodes Agung, Herodes Agung. Dasar gelar yang tidak masuk akal. Semua orang membenci ayahku, orang Yunani, orang Romawi, dan terutama orang Yahudi. Herodes yang dibenci lebih cocok.
1: Lagi-lagi
0: dia sih terlalu lama menduduki tahta. Ketika akhirnya ia menandatangani wasiat yang menggelikan itu, membagi kerajaannya, ia sudah pikun. Seandainya ia sudah turun tahta lebih awal saja, sementara ia masih belum pikun, Yerusalem sudah akan menjadi milikku sekarang. Bukan jatuh ke tangan seorang wali negeri Romawi tak berguna.
1: Shh, Herodes, sayangku. Nanti orang, maksudku, tahu tidak kalau guru dari Galilea itu ada di sini?
0: Apa katamu? Kamu sudah gila ya? Tega-teganya kamu berbicara tentang orang ini kepadaku. Dia kan Yohanes Pembaptis yang datang kembali untuk menghantuiku. Sekarang kamu mengatakan ia telah mengikuti aku ke Yerusalem sini?
1: Bukan, bukan rajaku. Dia bukan Yohanes Pembaptis dan dia bukan mengikutimu. Maaf, seharusnya aku tidak mengatakan apa-apa. Aku, tolonglah duduk kembali sayangku. Minumlah anggur supaya sarafmu tidak tegang.
0: Aku tidak mau.
1: Lihatlah, apa yang telah engkau perbuat?
0: Jangan meninggikan suaramu kepadaku. Sudah kukatakan, aku tidak mau anggur Romawimu. Sekarang pergilah. Jangan kembali sampai engkau membersihkan diri dan tampil dengan pantas.
1: Tapi rajaku, aku...
0: Aku ini kan tetra dari Galilea dan Perea. Aku perintahkan kepadamu.
1: Sesuai perintahmu.
0: Sang tetra harus duduk di sini, menantikan si wali negeri Romawi untuk mengambil keputusan. Untuk apa ia memanggil aku?

0: Terus, boleh aku bicara?
1: Tentu, guru.
0: Malam ini kan Paskah akan dimulai.
1: Lalu,
0: apakah menurutmu kita harus merayakan Paskah?
2: Tentu dong. Maksudmu, makan Paskah kan?
0: Betul. Ada tugas yang harus dikerjakan, dan kamulah orang pertama yang muncul dalam benakku.
2: Asik nih.
0: Betul. Jadi tolong dahului kami ke kota.
2: Asik. Ke kota.
0: Untuk mempersiapkan Paskah bagi kita semua.
2: Paham. Mempersiapkan Paskah kan?
0: Itu saja sahabatku.
2: Oh, apakah saya harus pergi sekarang?
0: Ya.
2: Boleh saya ajak Yohanes?
0: Boleh.
2: Bagus. Dan saya butuh uang. Guru, mau merayakannya di mana? Tunggu dulu. Saya kenal senyummu itu. Saya pasti senang, bukan?
0: Begitu masuk kota, engkau akan berjumpa seseorang yang membawa kendi air. Ikutilah dia ke rumah yang ia masuki. Katakan kepada sang pemilik rumah, guru menanyakan ruang tamu di mana dia boleh makan Paskah bersama murid-muridnya. Ia akan menunjukkan sebuah ruang atas yang besar, lengkap dengan perabotannya.
2: Tunggu dulu. Lengkap dengan perabotannya? Berarti saya tidak butuh apa-apa.
0: Betul. Pergilah dan persiapkanlah Paskah di sana.
2: Anggap saja sudah terlaksana. Malam ini kita akan makan seperti raja-raja. Asik. Yohanes, hey, Yohanes, kamu ikut aku ya?
0: Betul. Ini asik.

0: aika, kun pereskan se krää.
1: Nerius, mengapa aku harus selalu meninggalkan benteng untuk menjumpai sang imam besar? Yang mulia, karena agamanya melarang dia memasuki kompleks militer. Tapi agamanya tidak melarang dia minta tolong kepada seorang wali negeri militer. Ini aneh saja buatku. Hah, apakah ia sudah di sini? Aku tidak mau tampak berdiri menantikan dia.
2: Sudah, wali negeri Pilatus. Ia dan rekan-rekannya sudah menantikan tuan di luar pintu gerbang utama selama 1 jam lebih.
1: Dan kamu masih belum tahu apa urusannya?
2: Belum, tuan.
1: Tapi
2: ia telah mengajak ayah mertuanya.
1: Siapa?
2: Hanas, ayah mertua sang imam besar.
1: Dan mengapa hal itu menjadi penting?
2: Hanas adalah imam besar sebelum Kayafas, dan dia tidak pernah tampil di depan umum lagi kecuali ada masalah. Kayafas mengenakan jubah imam besar, tapi Hanaslah yang berkuasa.
1: Jadi pasti ada masalah.
2: Ya, begitulah tebakan saya.
3: Wali negeri Pilatus, terima kasih telah menjumpai kami.
1: Ada apa nih, Kayafas? Sudah memberi saya kehormatan lagi dalam waktu yang demikian singkat.
3: Saya yang mendapatkan kehormatan ini, Yang Mulia. Saya bersyukur Tuan bersedia meluangkan waktu berjumpa dengan hamba-hamba Tuan ini secara mendadak.
1: Ya. Kita sama-sama senang berjumpa dengan satu sama lain. Cukuplah basa-basi ini. Apa urusan mendesak yang harus kita bahas?
3: Yang Mulia, saya yakin Tuan tahu tentang keberadaan seorang pemuda di kota ini yang selama ini mengembara di pinggiran kota.
1: Maksudmu guru yang telah memenuhi bait Allah dengan orang banyak itu?
3: Betul, Yang Mulia. Yang katanya guru ini berbahaya, sebagaimana yang saya yakin Tuan sudah tahu. Kami khawatir ia sedang merancangkan masalah selama Paskah.
1: Masalah? Masalah apa?
3: Kami tidak tahu pasti apa saja rancangannya. Tapi kami mendapatkan informasi yang mengindikasikan ancaman bagi kedamaian dan keamanan kota.
1: Sudahlah, saya tidak ada waktu untuk kabar burung kalau tidak ada penjelasan yang khusus, yang jelas.
4: Boleh saya bicara, tuanku?
1: Pasti ini Hanas, ayah mertua yang luar biasa. Saya telah banyak mendengar tentang bapak. Silakan.
4: Wali negeri Pilatus, kami mohon maaf harus mengganggu jadwal Tuan yang sibuk. Sedianya kami mau menundanya kalau tidak mendesak. Tapi karena ancaman ini tampaknya melibatkan Yang Mulia.
1: Ancaman bagi saya? Langsung saja, Pak. Saya tidak ada waktu untuk mendengarkan misteri.
4: Tentu, Yang Mulia. Kami dengar bahwa guru ini diam-diam telah berhubungan dengan Tetrarch dari Galilea pada beberapa kesempatan.
1: Ada apa ini? Apa urusan Herodes dengan seorang pengkhotbah jalanan?
4: Justru itulah yang kami pertanyakan. Sebagaimana yang mungkin Tuan ketahui, Raja Herodes telah lama terpesona oleh si pembuat onar yang semakin populer itu. Sering-sering mereka berjumpa secara diam-diam. Tampaknya ia sedang mencari sesuatu atau seseorang.
1: Dan
4: kami berkesimpulan bahwa Raja Herodes percaya ia telah menemukan apa yang selama ini ia cari.
1: Apa itu yang selama ini ia cari?
4: Wali negeri Pilatus, tahukah Tuan bahwa Raja Herodes sedang ada di kota ini sementara kita berbicara?
1: Sekarang kan Paskah, mengapa tidak?
4: Saya bukan bermaksud menjelekkan Raja Herodes, tapi pada beberapa kesempatan, kalau boleh kami katakan dengan sopan, ia mengekspresikan, menyatakan pendapat yang kurang memuji tentang Yang Mulia.
1: Ini bukan berita baru, Hanas. Semua orang di Yerusalem pun tahu bahwa Herodes tidak suka kepada saya.
4: Betul, tapi sekarang ia tiba-tiba datang ke kota, persis ketika seorang guru yang populer dan juga berbicara menentang Roma berada di sini.
1: Apa sih yang engkau maksudkan, Hanas?
4: Saya bukan mensiratkan apapun, Yang Mulia. Bolehkah saya bertanya, apakah Sang Raja telah memberitahu Tuan tentang kehadirannya, sebagaimana yang saya yakin biasanya ia lakukan?
1: Aku baru tahu kalau ia ada di sini karena informasi dari kamu.
4: Seperti yang sudah saya curigai, Yang Mulia. Ia diam-diam kemari. Izinkan saya berbicara apa adanya tentang keprihatinan kami. Berdasarkan informasi yang kami dapat belakangan ini, kami khawatir jangan-jangan Sang Raja berniat menghasut pemberontakan terhadap Yang Mulia.
1: Apa?
4: Jangan-jangan, Wali Negeri, mungkin Raja Herodes berupaya memberontak menggunakan pengkhotbah jalanan ini sebagai alatnya. Kalau berhasil, Raja Herodes akan menguasai pemerintahan atas Yerusalem sebagai raja orang Yahudi, hadiah yang sudah lama ia incar. Kalau pemberontakan gagal, sebagaimana kemungkinan besar akan terjadi, tidak akan ada bukti tentang keterlibatannya dan ia tidak akan rugi apa-apa.
1: Ini gila.
4: Sayangnya, Yang Mulia, kegilaan seringkali menjadi fakta di Yudea. Ini tidak akan menjadi pemberontakan pertama yang dihadapi oleh seorang prokurator di Yerusalem. Tetapi kami punya solusinya yang mungkin.
1: Aku mendengarkan.
4: Kami sempat berupaya menahan guru ini pada beberapa kesempatan menggunakan penjaga bait Allah kami sendiri. Tapi massa selalu saja mengerumuni dia. Kami khawatir konfrontasi publik akan memicu pemberontakan yang justru mau kami hindarkan. Tetapi kemarin seorang murid sang guru datang kepada kami diam-diam, bersedia bekerja sama dengan kami dalam menggiring dia untuk kami tanyai. Sekarang kami tahu di mana ia bersembunyi pada waktu malam, jauh dari orang banyak.
1: Jadi, engkau mau aku melakukan apa?
4: Kalau bisa, malam ini kawal kami dengan satu kombi tentara Romawi untuk menjemput sang guru dari tempat persembunyiannya. Kami akan tanyai dia tentang segala urusan ini. Kalau perlu, kami akan mengutus dia kepada Tuan untuk ditanyai.
1: Ini permintaan yang tidak biasa. Aku tidak melihat bagaimana
4: Tuan bisa mengutus Kapten Tuan kemari untuk mengawasi operasinya.
1: Nereus.
2: Baik kalau begitu, tentara akan aku sediakan. Tapi ingat ya, mereka akan diberikan perintah keras untuk membunuh siapapun yang mencoba turut campur. Paham, Nereus?
3: Sesuai perintah Yang Mulia. Yang Mulia, sungguh murah hati. Kami yakin urusan ini dapat diselesaikan dengan cara yang tenang dan tepat waktu.
2: Ayo, Nereus,

0: Dia berbalik dan pergi begitu saja, sementara aku sedang berbicara keterlaluan.
1: Jangan tersinggung, Kayafas. Ingatlah, ia orang Romawi. Ayo, banyak yang harus kita persiapkan bagi tamu kita.

aliansi kekuatan yang kecil kemungkinannya terbentuk. Para penguasa Bait Allah Yahudi yang membenci orang Romawi, sang wali negeri Romawi yang membenci mereka juga. Sebagaimana yang akan kita saksikan dalam waktu beberapa jam lagi. Raja Herodes yang membenci orang Yahudi maupun orang Romawi. Demikianlah aliansi yang didorong oleh sesuatu yang lebih besar daripada partisipan di bumi ini. Di balik semuanya itu terdapat mitra yang tidak kelihatan, yang jahat, yang mau menghancurkan Yesus. Sebab dia seorang yang mengerti siapa Yesus itu, sang juru selamat dunia, yang telah datang untuk menyelamatkan kita semua dari kerajaan kegelapan dengan menumpahkan darahnya sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita menanggapi Allah. Firman Allah memberitahukan kita bahwa setiap orang di bumi adalah orang berdosa. Kita telah melakukan berbagai hal yang melanggar hukum moral Allah dan memisahkan kita dari Allah. Tetapi Allah telah menyediakan jalan bagi diampuninya dosa-dosa kita, yaitu melalui Yesus Kristus, firman-Nya yang hidup. Allah mengutus Yesus dari sorga ke bumi untuk menjadi juru selamat kita. Rasul Paulus menyatakan, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. 1 Timotius 1 ayat 15. Artinya, Yesus datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Sebab kita adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah. Allah mengutus Yesus ke bumi untuk dilahirkan oleh perawan Maria. Seumur hidupnya, sejak balita hingga dewasa, Yesus tidak pernah berbuat dosa. Ia menjalani hidup yang sempurna, tak berdosa. Yesus sendiri mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Melalui Yesuslah kita bisa memiliki pengampunan dari dosa-dosa kita dan dipulihkan kepada hubungan yang benar dengan Allah. Saya akan memanjatkan doa singkat dari hati saya kepada Allah. Dengarkan doa saya. Setelah itu saya akan memimpin saudara memanjatkan doa yang sama. Ya Allah, terima kasih telah menyediakan jalan bagi diampuninya dosa-dosaku. Terima kasih telah mengutus Yesus untuk menjadi juru selamatku. Tolonglah aku belajar bagaimana dosa-dosaku dapat diampuni melalui Yesus. Amin. Sekarang ulangi doa saya dengan bersuara. Jadikan doa ini doa saudara sendiri kepada Allah. Panjatkan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Ya Allah, terima kasih telah menyediakan jalan bagi diampuninya dosa-dosaku. Terima kasih telah mengutus Yesus untuk menjadi juru selamatku. Tolonglah aku belajar bagaimana dosa-dosaku dapat diampuni melalui Yesus. Amin. Terima kasih telah memanjatkan doa tersebut. Dalam program berikutnya kita akan belajar lebih banyak bagaimana dosa-dosa kita dapat diampuni. Episode berikutnya dari minggu terakhir dari pelayanan Yesus di bumi adalah Makan Terakhir bersama sahabat-sahabatnya. Sampai jumpa.

Anda baru saja mendengarkan program Drama Alkitab. Dengarkan terus program Drama Alkitab ini, supaya kita bisa bertemu dan belajar secara pribadi dengan orang-orang yang luar biasa dalam Alkitab. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik angka 2 untuk Humas Yaski. Nantikan program Drama Alkitab selanjutnya dan temukan orang-orang yang luar biasa dalam Alkitab. Program ini terselenggara berkat kerjasama Christ to the World Ministries dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Lensala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Anda lebih berharga dari berlian. Di mata Allah, apakah Anda lebih berharga dari berlian? Benarkah? Mari kita merenungkan sejenak tentang berlian. Berlian adalah salah satu benda ciptaan yang paling berharga, langka, indah, dan mahal. Namun berlian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan berharganya kita di mata Allah. Ya, betul. Kita yang tersandung dan jatuh, dan begitu sering gagal. Baiklah, jika kita ingin membandingkan diri kita dengan berlian, sebetulnya berapa harga berlian itu? Pada tahun 2013, sebuah berlian tak bercacat seberat hampir 60 karat yang dinamai Pink Star dilelang oleh Balai Lelang Sotheby's sebesar $83.2 juta. Wow, itu membuatnya menjadi batu permata termahal yang pernah dilelang. Namun, menurut orang, berlian yang paling mahal adalah Koh-i-Noor, yang sekarang menjadi bagian dari koleksi mahkota kerajaan Inggris. Para ahli berkata bahwa berlian ini tidak bisa dinilai harganya. Perkirakan harganya 3,5 kali dari seluruh kekayaan dunia. Berlian-berlian itu sangat berharga bagi kita. Namun bagi Allah, berlian tidak begitu berharga. Begitu juga dengan batu permata yang mahal-mahal, atau bahkan emas. Bukankah di surga dia memakai emas untuk membuat jalan, mutiara untuk pintu gerbang, menggantikan besi? Dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 21. Dan permata untuk menghiasi dasar-dasar tembok kota kudusnya. Kitab Wahyu pasal 21 ayat 19. Tapi Anda berbeda. Allah menciptakan banyak berlian, namun dia hanya membuat satu Anda. Anda unik, tidak sama dengan siapapun yang pernah atau akan hidup. Dia menciptakan Anda karena dia ingin seseorang yang tepat seperti Anda. Dia memiliki rencana bagi Anda. Mungkin sekarang Anda merasa tak berharga, terpuruk, dilanda oleh masalah-masalah yang tidak mampu Anda hadapi. Anda merasa lebih tidak berharga dari beling, apalagi berlian. Ingatlah, Engkau berharga di mataku. Demikian Allah berfirman di kitab Yesaya pasal 43. Dan aku ini mengasihi engkau. Ayat 4. Allah tidak pernah berkata bahwa dia mengasihi berlian. Namun dia sungguh berkata bahwa dia mengasihi Anda. Jangan tunggu lagi. Berlarilah. Ya, berlarilah ke pelukannya sekarang juga. Biarkan dia membisikkan perkataan itu kepada Anda. Aku mengasihi engkau. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Katline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Saya mempunyai seorang ayah. 6 tahun lalu dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Satu hal yang saya ingat dari ayah saya adalah, sesulit apapun keadaan ekonomi yang keluarga kami hadapi pada waktu itu, ayah selalu berusaha memberi yang terbaik buat kami anak-anaknya. Alkitab mencatat, jika yang jahat saja tahu pemberian yang terbaik buat anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang jauh lebih baik bagi yang meminta kepadanya.

risiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Anda belum mengerti kasih karunia Tuhan. Saudara pendengar, setelah Anda menerima damai sejahtera bersama Allah karena beriman di dalam Yesus Kristus, maka Anda harus tahu berkat berikutnya. Sekarang Anda sudah berdamai dengan Allah, dan sekarang Anda sudah menjadi sahabat Allah, maka Anda tidak boleh berhenti sampai di sini. Anda harus mencari tahu lebih banyak lagi apa-apa yang disediakan di dalam pembenaran karena iman di dalam Yesus Kristus. Berkat kedua adalah Anda menerima jalan masuk kepada segala kasih karunia Tuhan. Sungguh luar biasa berkat ini. Siapapun orang di dunia ini pasti menginginkan kasih karunia. Dengan kasih karunia, hidup Anda akan semakin maju dan mengalami kepenuhan. Di masyarakat di mana Anda tinggal, Anda ingin orang-orang di sekeliling Anda menerima Anda. Itulah kasih karunia. Anda juga ingin lebih maju di dalam karir pekerjaan. Itu juga adalah kasih karunia. Dan masih banyak lagi kasih karunia yang kita terima di dalam kehidupan ini. Tetapi dari semua itu, kasih karunia yang paling besar yang bisa kita terima adalah kasih karunia di dalam Tuhan. Dan begitu banyak kasih karunia yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Tanpa kasih karunia Tuhan, kita tidak bisa hidup dengan baik di dunia ini. Saudara pendengar, coba ingat-ingat kasih karunia mana saja yang Anda sudah terima dari Tuhan. Coba ingat-ingat kasih karunia Tuhan yang Anda terima ketika berada di dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Kadang-kadang Anda merasa tidak berdaya dan tidak mampu. Tetapi melalui kasih karunia Tuhan, semua persoalan Anda bisa diatasi. Sungguh luar biasa, hanya lewat beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka jalan masuk ke arah kasih karunia Tuhan terbuka. Inilah yang Tuhan selalu singgung-singgung di dalam firman-Nya, bahwa apabila kita percaya kepada Tuhan, maka kita tidak akan hidup di dalam kekurangan. Benar sekali. Bagaimana kita bisa mengalami kekurangan sementara kita hidup di dalam segala kasih karunia Tuhan? Tidak mungkin orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan akan menderita kekurangan. Bukankah keadaan ini ibarat suatu peribahasa yang berkata, tikus mati di lumbung padi? Artinya seseorang yang menderita sementara berkat begitu melimpah. Apakah Anda orang yang seperti itu? Apakah Anda menderita sementara Anda hidup di dalam kasih karunia Tuhan? Apakah Anda menderita sedangkan Anda mempunyai jalan masuk menuju segala kasih karunia? Atau Anda belum tahu berkat Tuhan yang tersedia ketika Anda percaya kepada Yesus?
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski.

0: Yaski Radio, 24 hours Christian program and music. Christ to the world by media. Tuhan Yesus memberkati.
1: Shalom sahabat Yaski. Bintang-bintang mulai bersinar di langit, menggantikan sinar matahari yang telah terbenam. Tapi cahaya Kristus tidak akan pernah padam. Tuhan senantiasa hadir untuk menerangi jalan Anda dan memandu Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menghadirkan berbagai program lagu rohani dan renungan untuk menguatkan hati Anda. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
3: Renungan hari ini berjudul Tetaplah Mempercayai Tuhan. Nats Alkitab dari Ayub 13 ayat 15. Lihatlah, ia hendak membunuh aku. Tak ada harapan bagiku. Namun, aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Kisah Ayub berbunyi seperti ini. Bab 1, ia adalah salah satu orang terkaya di generasinya. Bab 2, ia kehilangan segalanya termasuk kesehatannya, kekayaannya, dan anak-anaknya. Bab 42, ia kembali ke puncak lagi. Tidakkah Anda ingin tahu apa yang terjadi dari bab 3 hingga 41? Jika demikian, Anda harus membaca kitab Ayub dan mencari tahu bagaimana ia memiliki semuanya, kehilangan semuanya, mendapatkannya kembali, dan berakhir dengan dua kali lipat dari yang hilang. Apakah Ayub memiliki pertanyaan yang belum terjawab? Banyak sekali. Apakah ia mengalami kesedihan? Ya, kesedihan yang mendalam, yang sulit dibayangkan. Namun Ayub tidak pernah mengubah pikirannya tentang Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mengubah pikirannya tentang Ayub. Ayat Alkitab ini merangkum sikap Ayub dengan sangat baik. Lihatlah, ia hendak membunuh aku. Tak ada harapan bagiku. Namun, aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Ayub 13 ayat 15. Jika Anda terjebak di suatu tempat yang tidak Anda pahami saat ini, jangan menyerah. Ketika Anda tidak memahami keadaan Anda, dan rasanya keadaan itu lebih dari yang dapat Anda tanggung, berpegang teguhlah pada janji Alkitab yang luar biasa ini. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Yesaya 26 ayat 3-4. Percaya kepada Tuhan tidak berarti Dia akan menjawab semua pertanyaan Anda. Tetapi Dia akan memberi Anda kedamaian yang sempurna apapun keadaannya. Percaya kepada Tuhan tidak berarti Anda tidak akan berjuang. Tetapi Dia akan memberi Anda kekuatan abadi. Jadi kata-kata untuk hari ini adalah, teruslah percaya kepada Tuhan dan Dia akan menolong Anda melewati ini.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email info apripusat@gmail.com.

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari pukul 1 dini hari dan 4 sore untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

0: Kak, aku pusing deh baca Alkitab.
1: Pusing kenapa, Dek?
0: Ini, aku udah tandain yang aku bingung. Kakak jelasin dong maksud Alkitabnya apa.
1: Tapi kakak lagi sibuk, Dek. Daripada kamu bingung, mending dengerin program Renungan Santapan Harian. Di sana langsung dijelasin kok arti dari ayat Alkitabnya.
0: Masa sih, Kak? Langsung ada yang jelasin. Dengerinnya di mana, Kak?
1: Dengerin jam 5 pagi, Dek. Di Yaski Radio, melalui aplikasi Jalur Hati atau website yaskiradio.com.
0: Wah, pas aku bangun tidur ya, Kak. Oke deh, makasih.

Hapunten Bapak Ibu, Diaske Radio teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayanganna Gusti. Hayu dengerken Kadede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana, janten Kadede Gusti.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Apakah hari ini Anda telah menjadi berkat?

bagi sesama? Apakah hari ini Anda telah mencerminkan Kristus bagi orang-orang di sekitar Anda? Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 38, Iman Yang Besar. Firman Tuhan dari Kitab Matius pasal 2 ayat 11, maka masuklah mereka, orang-orang Majus, ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Saudara pendengar yang terkasih, iman yang besar dari orang-orang Majus adalah menerima hal yang biasa menjadi luar biasa. Ini adalah kasih karunia Allah. Hal yang luar biasa tidak dilihat oleh orang-orang Majus ketika mereka masuk ke dalam rumah Maria, kecuali pimpinan bintang dalam perjalanan mereka. Apa yang mereka lihat adalah hal yang sepertinya biasa saja, seperti rumah yang sederhana, orang tua Yesus, bayi yang kecil, Yusuf sang tukang kayu, dan kehidupan yang biasa lainnya. Bayi kecil adalah hal yang biasa bagi kebanyakan orang, tetapi bagi orang-orang Majus, bayi Yesus adalah pribadi yang luar biasa. Sebab itu, mereka menyatakan hormat, sujud, menyembah kepadanya. Ini adalah iman yang luar biasa, meski mereka melihat hal yang biasa. Para orang Majus juga melepaskan kebiasaan dan pola pikir budaya bahwa seorang anak raja pasti akan dilahirkan di istana dan disertai dengan segala kemewahan. Apa yang dilihat oleh orang Majus adalah kenyataan yang sangat berbeda dengan pola pikir budaya. Sang anak raja, yaitu Yesus Kristus, dilahirkan di rumah yang sederhana, orang tua tukang kayu, di kota kecil Bethlehem, di tengah masyarakat, tidak ada pengawal, dan tidak ada kemegahan. Kondisi hidup seperti itu sama sekali berbeda dengan pola pikir budaya pada umumnya. Akan tetapi, iman para Majus menerobos pola pikir budaya. Iman mereka hanya tertuju pada sang bayi, Yesus Kristus. Hati dan pikiran mereka tidak dihalangi oleh pola pikir dan kebiasaan budaya. Iman Kristen harus berani berbeda dan tidak selalu selaras dengan budaya zaman. Iman Kristen melampaui dan menerobos pola pikir dan budaya zaman. Para Majus tidak pernah melihat satu mujizat pun dari Tuhan. Mereka tidak pernah mendengar Yesus berkhotbah dalam kekuasaan Allah. Mereka tidak pernah melihat Yesus yang menyembuhkan orang banyak. Mereka tidak pernah menyaksikan Yesus yang membangkitkan orang mati. Mereka tidak pernah melihat kebangkitannya. Tidak ada satupun mujizat Tuhan yang dijadikan landasan iman bagi mereka. Namun sesungguhnya, iman sejati tidak dilandasi oleh mujizat dari Allah, melainkan pada pribadi Yesus. Ada empat macam orang Kristen meresponi karya Tuhan. Pertama, hal yang luar biasa menjadi biasa. Bagi orang ini, meskipun hal yang luar biasa ada di depan matanya, namun ia tetap sulit percaya kepada Tuhan. Fir'aun dikaruniai Tuhan untuk menyaksikan perbuatan Tuhan yang luar biasa dengan mata jasmani, tetapi mata rohaninya tetap tertutup. Apakah gunanya hal yang luar biasa di depan kita jika kita tidak dikaruniai hati untuk percaya padanya? Orang seperti itu selalu menuntut mujizat Tuhan, tapi hati tetap tidak percaya. Ini seperti yang dituliskan dalam Matius pasal 12 ayat 39. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, yaitu hal yang spektakuler, namun mereka tetap tidak percaya kepada Tuhan. Kedua, orang yang meresponi hal yang luar biasa dengan luar biasa. Bagi orang ini, melihat mendahului percaya, bukan sebaliknya. Thomas adalah tipe orang yang demikian. Setelah Thomas melihat dan membuktikan melalui pengalaman tentang kebangkitan Yesus, ia mengagumi dan menyembah kepadanya dan berkata, "Ya, Tuhanku dan Allahku." Yohanes pasal 20 ayat 28. Hal yang luar biasa mendahului percaya, tetapi Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Yohanes pasal 20 ayat 29. Yang dikehendaki oleh Tuhan adalah percaya mendahului melihat. Ketiga, orang yang meresponi hal yang biasa dengan biasa. Bagi orang ini, segala sesuatu yang dilihat adalah biasa saja. Kalau ada hal yang luar biasa dilihatnya, itu juga dipandang sebagai kebetulan saja. Firman yang didengar menjadi hal biasa dan dipandang sebagai perkataan manusia semata. Kalau hidup berjalan dengan lancar, itu dianggap sebagai keberuntungan. Hal itu bisa terjadi pada siapapun. Ciptaan Tuhan yang luar biasa indah dan harmonis juga dilihat biasa saja. Segala sesuatu adalah biasa-biasa saja. Orang yang demikian akan sulit beriman kepada Dia. Keempat, orang yang meresponi hal yang biasa dengan luar biasa. Bagi orang ini, hal-hal yang biasa membawa hatinya menyembah kepada Tuhan. Orang-orang Majus percaya kepada Tuhan Yesus hanya karena melihat hal-hal yang biasa dari hidup Yesus. Allah mengaruniakan mata rohani yang terang untuk melihat hal yang biasa dari Allah sebagai hal yang luar biasa. Iman pada hal yang sederhana dari Allah jauh lebih penting daripada segala hal yang spektakuler. Salah satu penjahat yang disalibkan bersama Yesus juga percaya kepadanya justru pada saat Yesus berada dalam kondisi yang lemah. Pada kayu salib itu, Allah Bapa berdiam diri terhadap Yesus. Tidak ada pertolongan dari malaikat dan tidak ada satupun mujizat. Penjahat itu hanya melihat hal yang biasa saja, seperti kebiasaan bagi hukuman salib. Tetapi hati penjahat itu diterangi oleh kasih Allah, sehingga ia melihat Tuhan Yesus adalah Anak Allah dan Raja di atas Raja. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Apakah kita melihat hal-hal yang biasa dari Allah dalam kehidupan sehari-hari sebagai hal-hal yang luar biasa? Apakah kita menyembah kepada Dia ketika melihat hal-hal yang biasa itu? Apakah iman kita menuntut perbuatan mujizat dari Allah atau bersandar pada firman Allah? Sampaikan tanggapan, komentar maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000. Melalui WA ke 0819-269-1000. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Tahukah Anda bahwa Anda memiliki peran penting dalam misi penyebaran kabar baik bagi dunia? Apakah Anda memiliki hati yang siap untuk menjalankan misi tersebut? Kami mengundang Anda untuk mendengarkan dengan sepenuh hati dan berbicara dari hati ke hati dalam program Jalur Hati. Setiap hari pukul 8 pagi dan 8 malam, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Tuhan memberikan hati kepada kita untuk menjalankan misi bersama. Christ to the World by Media.

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah adalah akuntan yang baik. Ayah saya yang melayani selama 74 tahun mulai berkhotbah selama masa-masa sulit di tahun 1930-an ketika uang sukar didapat. Saat ia menjadi pendeta suatu gereja kecil, hanya satu orang di gereja itu yang memiliki pekerjaan, dan kemudian ia dipecat. Ayah saya bercerita bahwa pada suatu hari ia harus mengirimkan satu surat penting melalui pos, harus dikirimkan hari itu. Namun, ia tidak mempunyai 3 sen untuk membeli perangko. Pada masa itu, Anda dapat mengirimkan surat sekelas 1 seharga 3 sen. Namun ketika tukang pos datang pagi itu, ia mendapatkan satu surat dari seorang teman. Dan di antara halaman-halaman surat itu, terdapat perangko seharga 3 sen. Tidak ada satu kata pun tentangnya di dalam surat itu. Namun, Tuhan telah mengetahui beberapa hari sebelumnya bahwa ia akan membutuhkan satu perangko. Dan dengan anugerahnya, ia menaruhnya di dalam hati temannya ini untuk menaruh satu perangko ke dalam amplop. Ia ingat di lain waktu saat ia membutuhkan 10 sen untuk sesuatu yang penting, hanya 10 sen saja dan ia tidak memilikinya. Kembali, satu surat datang dengan 10 sen di dalamnya. Ia senantiasa berseru, "Betapa baiknya Tuhan kepada anak-anaknya." Saya senang ia menceritakan pengalaman-pengalaman itu. Sebab hal itu mengajarkan saya bahwa Tuhan adalah akuntan yang baik. Ia mengetahui secara pasti berapa banyak yang Anda miliki dan berapa banyak yang Anda butuhkan pada saat-saat tertentu. Kitab-kitabnya selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Tidaklah mengejutkan bagi dia ketika Anda memberitahu ia tentang kebutuhan Anda. Alkitab berkata, "Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya." Matius pasal 6 ayat 8. Dan jika ia menyediakan kebutuhan anak-anaknya di masa lampau, Anda dapat yakin bahwa ia juga akan memenuhi kebutuhan mereka saat ini. Daud menulis dalam Mazmur pasal 22. "Kepadamu nenek moyang kami percaya, kepadamu mereka berseru-seru, dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya, dan mereka tidak mendapat malu." Mazmur pasal 22 ayat 4-5. Ini masih berlaku hingga saat ini. Anda mungkin berpikir, "Tuhan menjawab doa orang lain, namun saya tidak tahu apakah ia akan melakukannya bagi saya." Coba saja, sebab ia tahu apa yang Anda butuhkan sebelum Anda memintanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Anda sedang mencari pemecahan suatu persoalan yang nampaknya sukar dan tidak dapat teratasi. Jangan mencari pemecahan sebelum waktunya. Jangan mencoba mengetahui hasil dari jalan yang Anda tempuh itu. Jika Anda melakukan itu, maka kekhawatiran dan kecemasan Anda adalah akibat kesalahan Anda sendiri. Dengan patuh kepada Tuhan, ambillah langkah berikutnya pada jalan yang terbentang di hadapan Anda. Tuhan senantiasa akan menunjukkan bagian jalan selanjutnya dan Ia akan meratakan jalan itu bagi Anda. Serahkanlah pemecahan terakhir kepada Tuhan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Betapa mulianya namamu, Yesus. Betapa agungnya engkau, Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang mengatasi setiap masalah. Terima kasih, Lukas.

yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sesuatu yang indah. Seorang seniman memutuskan untuk mengerjakan karya terbesar dalam hidupnya. Dalam pikirannya, ia tahu dengan tepat apa yang ingin ia lukis. Saat ia sedang mengerjakan kanvasnya, mengoleskan warna-warna kusam dan kelabu

0: Tentang diri Anda sendiri, mungkin Anda tidak melihat banyak potensi. Anda mungkin berkata bahwa hidup Anda tampak seperti tumpahan cat. Namun sang seniman agung punya gambaran di benaknya. Tahukah Anda, bukan si kanvas yang menentukan apakah dirinya akan menjadi karya seni yang berharga? Senimannya lah yang menentukan. Kanvas saja tidaklah begitu berharga. Namun ketika sang seniman memindahkan visi yang ada di benaknya ke kanvas, hasilnya adalah karya yang indah dan berharga. Sebagian besar dari kita memiliki bayangan tentang apa yang ingin kita capai. Namun hal yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah mempersembahkan diri kepada Allah agar Dia bisa mewujudkan karya seni yang ada di benaknya di dalam diri kita. Rencananya jauh lebih besar dari rencana-rencana kita, seperti firman-Nya. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kitab Yesaya pasal 55 ayat 9. Persembahkan diri Anda kepada Tuhan, dan Dia akan menghasilkan sesuatu yang indah dari hidup Anda. Seperti kata Alkitab, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Kitab Filipi pasal 1 ayat 6. Anda bisa mengandalkannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendong, SPH.
2: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
1: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
2: Target setiap kita sebagai orang percaya adalah hidup berkenan kepada Tuhan. Apakah kita orang muda, ataukah kita orang yang bahkan sudah pensiun, apakah kita ibu janda, apakah kita seorang pegawai di rumah sakit, apakah kita seorang anggota polisi, apakah kita seorang bisnismen, apakah kita seorang karyawan biasa. Setiap kita sebagai orang percaya memiliki target, yaitu target kita untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Karena saya percaya betul bahwa hidup yang berkenan kepada Tuhan akan menuntun kita hidup pada damai, hidup pada berkat, bahkan hidup pada kemuliaan Tuhan. Nah, ada beberapa hal penting untuk kita dapat berkenan kepada Tuhan. Yang pertama saya pelajari, untuk berkenan kepada Tuhan maka membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang tidak bisa berkenan kepada Tuhan secara otomatis. Perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Kadangkala pengorbanan perasaan, kita harus mengampuni orang yang bersalah, tapi kita ngerti, Tuhan, saya buat ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Kadangkala kita harus berjuang untuk berkata tidak. Kadangkala kita harus berjuang untuk menolak segala kenikmatan-kenikmatan daging. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak terlampau mudah. Tetapi kalau kita latih diri kita beribadah, lama-lama daging kita terbiasa tunduk pada kehendak Roh, sehingga apa yang terjadi, hidup kita semakin semakin hari semakin nyaman untuk berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, saya pelajari untuk berkenan kepada Tuhan, maka membutuhkan firman Tuhan. Karena saya terlalu percaya bahwa kita gak bisa berkenan kepada Tuhan hanya dengan tekad belaka. Kita harus hidup dengan firman. Karena itu setiap hari kita harus bergaul dengan firman, bergaul dengan firman. Karena firman itu yang nanti akan bicara buat kita. Firman itu akan mengendalikan hidup kita. Firman itu akan memberi kekuatan.

0: kekuatan buat kita. Firman itu akan menaklukkan, bahkan membunuh segala perbuatan-perbuatan daging, sehingga hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Dan yang ketiga, saya pelajari untuk berkenan kepada Tuhan, maka itu membutuhkan kepekaan untuk dituntun oleh Roh Kudus. Artinya, untuk kita dapat berkenan kepada Tuhan, kita butuh senantiasa tuntunan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus berbicara kepada kita hal-hal yang harus kita kerjakan, hal-hal yang harus kita tinggalkan, hal-hal yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan memampukan kita, bahkan keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Nah, ketaatan pada suara Roh Kudus ini, itu yang membuat kita berkenan kepada Tuhan. Dan yang keempat, untuk berkenan kepada Tuhan, saya percaya itu membutuhkan kesetiaan. Kadang-kadang kita mampu untuk mempraktekkan firman, tetapi ketika terus-menerus lama-lama kita berkata, aduh, saya juga capek, waduh, saya juga jenuh kalau harus begini terus. Tetapi ketika kita tahu Tuhan, saya buat ini untuk menyenangkan hati Tuhan, maka meskipun letih, meskipun banyak tantangan, kita dapat tetap tersenyum karena kita tahu kita melakukannya untuk Bapa yang baik yang tidak pernah mengecewakan kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang berkenan kepada Tuhan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup Kristen yang sejati adalah hidup Kristen yang berkenan kepada Tuhan. Karena apa artinya kita masuk gereja? Apa artinya kita sibuk dalam kegiatan-kegiatan rohani kalau pada akhirnya kita akan mendengar Kristus berkata, "Enyah dari hadapanku, hai kamu pembuat kejahatan." Tapi biarlah setiap kita menyadari bahwa kita harus hidup berkenan kepada Tuhan, karena di dalam berkenan kepada Tuhan, hari demi hari kita akan penuh kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang luar biasa. Haleluya. Dalam pembahasan kita tentang berkenan kepada Tuhan, kita mau sama-sama belajar dari Yesaya pasal 65 ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Saya beri kesempatan buat setiap saudara untuk ambil Alkitab, saudara catatan, alat tulis, sehingga hal-hal yang penting dapat saudara catat, dan itu makin memantapkan saudara dalam pemahaman kita akan firman. Yesaya 65 ayat 1-7, demikianlah firman Tuhan. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku, dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata, yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada di dalam kuali mereka, yang berkata, menjauhlah, janganlah meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan, ya, pembalasan terhadap diri mereka atas segala kesalahan mereka sendiri maupun atas kesalahan nenek moyangnya, semuanya serentak, firman Tuhan. Sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaibkan aku di atas bukit-bukit, memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari ayat bacaan ini jelas, saya ulangi, pada ayat yang pertama dikatakan, aku telah berkenan memberi petunjuk pada orang yang tidak menanyakan aku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada hal-hal di mana Tuhan berkenan, ada hal-hal di mana Tuhan tidak berkenan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah jelas mengerti bahwa untuk berkenan kepada Tuhan, kita membutuhkan perjuangan pengorbanan, kita membutuhkan firman, kita membutuhkan kepekaan untuk dituntun oleh Roh Kudus, kita juga membutuhkan kesetiaan. Nah, pertanyaannya, siapa yang tidak mungkin berkenan kepada Tuhan? Yang pertama, saya pelajari, orang yang tidak mungkin berkenan kepada Tuhan adalah orang yang tidak memiliki iman. Artinya apa? Meskipun dia ke gereja, meskipun dia mendengar firman, meskipun dia terlibat dalam kegiatan-kegiatan pelayanan, tapi kalau dia tidak punya iman, hidupnya tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Ada banyak orang yang tidak punya iman, sehingga selalu dia tuntut suaminya, suami saya harus berubah, suami saya harus begini, suami saya harus begini. Jadi akhirnya dia bingung sendiri, kok saya masuk gereja tapi rumah tangga saya ribut terus. Nah, persoalannya Bu, ibu harus punya iman, berserah kepada Tuhan. Kadang kala kita bertahun-tahun masuk gereja tapi tetap khawatir, tetap emosional, tetap marah-marah. Kenapa? Karena kita enggak ada iman, kita enggak bisa berserah kepada Tuhan. Orang-orang seperti ini akan berpikir negatif terus. Orang seperti ini akan mudah bersungut-sungut dan akhirnya dia tidak mungkin berkenan kepada Allah. Karena itu belajar punya iman. Karena kalau kita punya iman, kita takut berbuat dosa. Kalau kita punya iman, kita akan mampu berserah. Kalau kita punya iman, kita enggak akan pernah khawatir untuk apapun. Kita tahu Allah menyediakan segala sesuatunya tepat pada waktunya. Jadi yang pertama, siapa yang tidak mungkin berkenan kepada Tuhan adalah orang yang tidak punya iman. Yang kedua, siapa yang tidak mungkin berkenan kepada Tuhan, yaitu orang yang tidak hidup dalam kekudusan. Karena Alkitab berkata tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau berkenan kepada Allah, hidup kita harus kudus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara boleh tiap hari ada di gereja, tetapi kalau engkau hidup dalam perzinahan, engkau hidup dengan onani, engkau hidup dengan masturbasi, engkau nonton blue film, engkau hidup gak karu-karuan, sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, engkau tidak akan mungkin berkenan kepada Allah. Karena apa? Karena Allah mencari orang-orang yang hidup dalam kekudusan. Alkitab dengan tegas berkata, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan suci hatinya. Artinya orang-orang yang berjalan kekudusan, dia akan hidup berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, siapa yang tidak mungkin berkenan kepada Allah adalah orang yang tidak memiliki kelembutan hati. Saudara, kita bisa saja salah, tapi kalau kita ada kelembutan hati, kita cepat bertobat, kita cepat minta ampun, kita sadar, iya Tuhan, saya salah di sini Tuhan, saya enggak benar di sini Tuhan, saya bertobat, saya berbalik, dan saya mau bangkit kembali untuk hidup dalam kebenaran. Kalau hati kita lembut, kita dapat ditegur oleh Roh Kudus. Kalau hati kita lembut, kita gampang berubah. Kalau hati kita lembut, kita gampang mengakui, iya ya, saya sebagai istri di sini kelemahan saya, iya ya, saya sebagai mertua di sini kelemahan saya, iya, saya sebagai pedagang ini ya masalah saya, iya ya, saya sebagai seorang pemimpin ini kesalahan saya. Jadi akhirnya kita menyadari, oh iya saya salah, karena saya salah. Seorang yang lembut hati mau berubah dan akhirnya lebih maju dan akhirnya berkenan kepada Allah. Tapi kalau hati kita sudah keras, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak ada perubahan yang berarti dalam hidup kita. Dan yang keempat, siapa yang tidak mungkin berkenan kepada Tuhan adalah orang yang tidak memiliki keberanian, selalu hidup dalam ketakutan. Karena itu Tuhan bilang sama Gideon, orang yang takut dan gentar suruh pulang. Artinya apa? Kalau orang selalu hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran, maka dia mudah menghalalkan segala cara. Karena itu Alkitab dengan tegas berkata, Allah tidak pernah memberikan roh yang mendatangkan ketakutan. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, agar kita berkenan kepada Tuhan, yang pertama kita harus memiliki iman, yang kedua kita harus hidup dalam kekudusan, dan yang ketiga kita harus senantiasa memiliki hati yang lembut, dan yang keempat kita harus senantiasa berjalan dalam keberanian. Apapun yang terjadi, kita tahu Tuhan adalah nomor satu. Karena selama kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika seorang ini dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan saudara-saudara yang didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, sehingga hari ini kami boleh kembali bangkit dan melihat kemudian Tuhan dinyatakan. Mereka yang taruh tangan kanannya di dada, hamba doa sehingga mulai hari ini kami melangkah dengan iman, kami berjalan kekudusan, kami hidup dengan kelembutan hati, dan kami berjalan dalam keberanian oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bersorak, bersuka cita, bersemangat menghadapi segala perkara. Karena kita tahu di dalam Yesus, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwaino, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.

0: Anda mungkin merasa patah hati sekarang. Anda tidak dapat bersuka cita di dalam Tuhan. Cobalah mencatat segala sesuatu yang membuat Tuhan sungguh berarti bagi Anda. Ialah Bapa yang mengasihi Anda, yang senantiasa merencanakan hal-hal yang baik. Ialah penyempurna yang agung, yang akan menyempurnakan rencananya yang penuh kemuliaan bagi Anda. Ia Maha Kuasa, dan Ia menawarkan naungan dan perlindungan kepada Anda. Ia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal bagi kelepasan Anda. Apabila Anda merenungkan semua hal ini serta memuji Tuhan untuk semua itu, maka sukacita Anda akan berkobar kembali, dan lenyaplah semua kemurungan dan kesedihan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Introvert atau ekstrovert? Saya selalu merasa cemas saat akan menghadiri acara di mana saya harus berbincang-bincang dengan orang-orang yang belum saya kenal. Bagaimana kalau saya tidak punya ide tentang apa yang akan dibicarakan? Tangan saya selalu berkeringat saat saya akan berbicara di depan orang banyak dan melihat ada orang-orang yang saya anggap pintar antara mereka. Saya takut sekali. Jangan-jangan nanti saya lupa harus berbicara apa. Saat kecil pun, waktu saya ikut berpartisipasi di dalam acara Natal gereja, saya akan mual dan muntah atau sakit kepala berdenyut-denyut. Saya segera menyadari bahwa saya adalah seorang introvert. Namun setelah dewasa, saya menyadari bahwa orang yang ekstrovert juga punya masalah sendiri. Banyak orang ekstrovert misalnya yang bisa menjadi pusat perhatian di sebuah pesta, lalu terbaring di tempat tidurnya setelah pesta dengan dihantui oleh ingatan akan ucapan-ucapan yang tidak sepantasnya tadi ia utarakan. "Kenapa mulutku bocor sekali?" tanyanya kepada dirinya sendiri. Satu hal yang pasti, Allah menciptakan kita berbeda-beda. Dia menciptakan kita untuk satu tujuan, tujuannya. Dia mengaruniai Anda dengan talenta dan kemampuan tepat seperti yang diperlukan untuk memenuhi tujuannya. Meskipun kita masing-masing dapat berusaha untuk memperbaiki diri, adalah salah jika kita berusaha untuk menjadi seseorang yang bukan diri kita sendiri. Allah lah yang memberikan sifat Anda. Dia memiliki rencana bagi Anda. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kitab Yeremia 29 ayat 11. Tugas Anda adalah memberikan diri Anda kepadanya, meminta Allah untuk mengerjakan rencananya dalam hidup Anda. Apakah hal itu menakutkan bagi Anda? Seharusnya tidak. Ingat saja bahwa Dia yang ingin menuntun hidup Anda telah memberikan hidupnya bagi Anda di kayu salib. Dia mengasihi Anda lebih dari siapapun bisa mengasihi Anda. Jika Anda mencari kehendaknya, Dia akan memberi Anda hidup yang lebih memuaskan dari apa yang Anda bisa capai sendiri. Carilah kehendaknya dan jangan tergoyahkan dengan membanding-bandingkan diri Anda dengan orang lain. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Anda akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH.
1: Senang kembali berjumpa dengan saudara dalam program bersama Yesus lakukan perkara besar. Sebelum lebih jauh saudara melakukan suatu aktivitas di hari ini, saya mau mengajak ibu bapak, saudara sekalian pendengar yang sedang mendengarkan siaran ini, biarlah pagi hari ini kita membuka hati untuk dapat merenungkan firman. Karena melalui renungan firman, kita boleh dihibur, kita boleh dikuatkan, dipulihkan, diubahkan, diberkati. Dan oleh firman Tuhan, kita pun memperoleh jawaban-jawaban di tengah-tengah persoalan pergumulan hidup kita. Tapi sebelum lebih jauh, mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, di dalam nama Yesus Kristus, kami memohon pertolongan-Mu ya Tuhan, agar supaya di saat kami mendengar firman, oleh Roh-Mu yang kudus kami disadarkan, kami dibuat mengerti, oleh Roh-Mu yang kudus kami sungguh-sungguh memahami isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman, agar apa yang hamba-Mu sampaikan bukan bersumber dari akal pikiran perasaan manusia, tapi sungguh-sungguh datang dalam tuntunan dan urapan Tuhan, sehingga apa yang hamba-Mu bagikan sungguh-sungguh menolong, memberkati, mengubahkan, memulihkan, bahkan memberikan kami jawaban-jawaban di tengah persoalan hidup kami. Terbukalah hati kami, sedia telinga kami untuk mendengarnya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Renunganku pada pagi hari ini berbicara tentang Kristus nakoda kehidupan. Saudara, perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini tanpa dinakodai oleh Kristus, kita akan tersesat, kita akan menuju kehancuran, kita akan menuju jalan buntu, bahkan jalan kebinasaan. Karena Kristuslah pastian, bahkan Kristus dapat menjaminkan saya dan saudara untuk meraih hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan agar supaya Tuhan Yesus Kristus mau menjadi nakoda dalam kehidupan kita? Yang pertama, saudara boleh lihat di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-24. Ayat ini menggambarkan adalah apa yang harus kita buat. Yang harus kita buat adalah kita ikuti petunjuknya. Kalau Yesus sudah menakodai hidupmu, biarkan saja dia antar, dia arahkan kemana. Yang pasti firman-Nya, dia menuntun engkau kepada padang rumput yang hijau, mata air yang tenang. Relakanlah hidupmu dinakodai oleh Yesus. Relakanlah rumah tanggamu, anak istri, suami, keluargamu,

0: dinakodai oleh Kristus. Relakanlah kehidupanmu hari-hari ini, terlebih di saat kita sedang menghadapi gelombang persoalan, gelombang masalah. Percaya Yesus dapat melewati setiap gelombang-gelombang yang sedang menghadang langkah perjalanan hidupmu. Yang pertama, ikuti saja perintahnya, petunjuknya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar supaya Tuhan Yesus Kristus mau menjadi nakoda atas kehidupan kita? Yang kedua adalah dengarkan perkataannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara boleh lihat di dalam kitab Injil Matius pasal 7 ayat 24. Dengarkan perkataan Tuhan. Ketika Petrus kembali semalaman, tidak menemukan seekor ikan pun di saat dia melempar jala. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ketika Petrus mendengarkan perkataan Kristus, saudara, petunjuk Kristus, perkataan Kristus tidak pernah keliru. Yesus menyampaikan sesuatu dan akhirnya Petrus mendengarkan. Jika engkau mau hidupmu didakodai oleh Kristus, jangan dengarkan perkataan-perkataan dunia ini. Perkataan-perkataan dunia ini hanya mengantarkan engkau mengalami kekhawatiran, kebimbangan, kebingungan, bahkan galau. Perkataan-perkataan dunia ini hanya akan membuat engkau menjadi lemah, hanya membuat engkau menjadi tidak berdaya. Tapi percayakah saudara bahwa perkataan Kristus dapat menghiburmu? Perkataan Kristus dapat memberi engkau hikmat dan kekuatan. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, dengarkanlah nakoda, yaitu Kristus. Jika Kristus menakodai hidupmu, engkau tidak akan menuju pada kehancuran. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan agar supaya Tuhan Yesus Kristus mau menjadi nakoda atas kehidupan kita? Yang terakhir adalah kerjakan perintahnya. Ketika Yesus menakodai, jangan engkau mengerjakan kemauan. Biarlah kemauan Kristus yang kau kerjakan. Ketika engkau mengerjakan kemauan-kemauan Kristus, pastilah engkau dituntun ke padang rumput yang hijau. Mungkin hari-hari ini ada banyak orang yang mulai berpikir dan beranggapan sulit, Pak. Terkadang yang gampang saja kita susah dapat, apalagi yang susah. Tapi yakinkah saudara, ketika Kristus berfirman, firman itu tidak pernah keliru? Yakinkah saudara, ketika Yesus berfirman, bahwa firman itu pasti terjadi? Relakan hidupmu dinakodai oleh Kristus. Sekalipun engkau di tengah badai, sekalipun engkau di tengah ombak, gelombang, tetapi ketika Kristus sedang menakodai hidupmu, yakinlah keselamatan, kemenangan, kepastian, kenyamanan, ketenangan itu menjadi sesuatu yang pasti. Itu menjadi sesuatu yang nyata. Biarlah firman pagi hari ini bukan sekedar pengetahuan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini jangan engkau sekedar mengetahuinya. Imani. Relakan hidupmu, buka hatimu. Mungkin ada di antara saudara yang selama ini belum pernah dinakodai oleh Kristus. Buka hatimu. Saya mengajak saudara, katakan Yesus, Aku buka hatiku. Aku mengizinkan Engkau sepenuhnya menakodai hidupku, menakodai keluargaku, usahaku, dan seluruh aktivitas hidupku. Yesus, nakodai hidupku. Aku tidak mampu, aku tidak sanggup. Terlalu besar gelombang dan badai menghadang aku. Tapi aku percaya, ketika aku bersama Kristus, aku akan dapat melewatinya, bahkan dapat menerobosnya, karena aku bersama dengan Kristus. Karena hanya bersama Yesus kami dapat mengerjakan dan menikmati perkara-perkara yang gagah perkasa. Amin.
1: Di saat ku tak berdaya,
2: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar, oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668. Tuhan Yesus.

Ya, dipancarkan luaskan dari kawasan Jalan Kebahagiaan 94.4 Hardline FM, your family station. Shalom, selamat pagi hard listener, dimanapun Anda berada pagi hari ini. Ya, senang sekali saya Indra kembali hadir menjumpai Anda semuanya hard listener di Voice of Life edisi awal bulan nih, 2 Juni 2026. Ya, hingga pukul 9 pagi nanti hard listener ini akan menemani waktu pagi Anda sembari hard listener bersiap-siap mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab Anda sepanjang hari ini. Lumayan cukup panjang ya libur kemarin ya, Jumat, Sabtu, Minggu. Lumayan lah ya. Senin tambah Senin. Oke, hard listener dengan semangat yang baru, selamat beraktivitas untuk pagi hari ini untuk kita semuanya. Selamat menyambut hari yang baru untuk kita semuanya. Dan Indra percaya kabarnya hard listener juga pagi hari ini semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja, tetap semangat, tetap menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan, dan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa pastinya. Amin.

Dan listener bisa gabungan pagi hari ini di line telepon di 0811-5830-944 dan WhatsApp di 0819-2690-1000. Hal listener bisa gabungan pagi hari ini saling sapa satu dengan yang lain, saling memberkati lewat lagu-lagu pilihan Anda, dan juga listener bisa saling berbagi sukacita lewat ayat-ayat pilihan Anda. Oke, ditunggu gabungannya nanti ya di line telepon dan juga WhatsApp hingga pukul 9 pagi nanti.

Menyapa dulu buat Alister yang ada di grup Komsel Heartland sama Rinda. Selamat pagi. Selamat menikmati kebaikan Tuhan untuk Anda semuanya sepanjang hari ini. Dan selamat menikmati penyertaan Tuhan dan juga berkat Tuhan untuk Anda semuanya. Kiranya semuanya diberkati Tuhan dengan penuh sukacita dan kekuatan yang baru. Amin.

Selamat pagi buat Kak Chelsea yang sudah menyimak lewat live TikTok Heartland Samarinda. Selamat pagi ya. Dan juga listener, nanti Indra mau sapa-sapa dulu buat semuanya. Sebelum menyapa, Indra mau hadirkan beberapa nomor pembuka nih untuk mengawali kebersamaan kita pagi hari ini di Voice of Life. Jadi jangan kemana-mana listener, stay tune terus di jalur hati Anda. Voice of Life balik lagi ya setelah yang berikut ini.

0: 新年快乐，恭喜恭喜！mau angpaunya dong.
1: Ya, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
0: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Caicen!
2: Halo?
3: Halo Mas Arif.
2: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
3: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
2: Oh iya, aku kesana.
3: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
2: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
3: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana Mas?
2: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp.
4: Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Kembali lagi di jalur hati Alis dari 94.4 Heartland FM. Dan dua nomor yang terhadirkan untuk mengawali kebersamaan kita di hari Selasa yang luar biasa ini untuk kita semuanya. Oke deh, selamat pagi buat Alis Rih baru bergabung di 94.4 ya. Selamat menikmati hari ini dalam segala hal bentuk penyertaan Tuhan untuk Anda semuanya. Dan kita tunggu gabungannya Halister di 08115830944 dan di 08192690000 untuk line WhatsApp ya. Oke, pagi-pagi buat yang lagi simak lewat live streaming di live streaming

kami di www.hardline.co.id, melalui aplikasi Jalur Hati, melalui live TikTok dan juga live Facebook Hardline Samarinda. Ada Nenari Ren, selamat pagi. Yang di atas ada tadi ada Chelsea, ada Bang siapa namanya? Aduh, jadi harus scroll ke atas lagi nih. Sebentar, saya deketin dulu device-nya nih. Oke, dan juga selamat pagi buat our listener yang sudah dalam perjalanan, hati-hati di jalan sampai tempat yang dituju dengan selamat. Mungkin langsung menuju kantor atau cari sarapan dulu. Selamat menempuh perjalanannya aja. Hati-hati di jalan ya. Tiba di tempat tujuan dengan tepat waktu dan aman terkendali semuanya. Amin ya. Kemudian yang masih di rumah juga saya ucapkan selamat pagi. Selamat menikmati hari ini dengan penuh kebaikan Tuhan dan juga penuh dengan berkat Tuhan. Pagi Bang Erik Lilawan, selamat pagi ya. Selamat menikmati hari ini juga dengan penuh ucapan dan rasa syukur. Tempat

Ya, kita sudah memasuki bulan yang ke-6 nih, nggak terasa setengah tahun lagi lah ya. Kita ninggalin 2026, kita mau rayakan Natal lagi. Aduh, cepat banget nih. Udah 6 bulan lagi, setengah tahun lagi. Lumayan lah ya. Oke deh, selamat menikmati bulan yang baru, di mana berkat Tuhan selalu ada buat kita semuanya. Kalau bulan lalu Tuhan tolong dengan sempurna, dengan luar biasa, bulan ini juga Tuhan pasti sertai kita dengan luar biasa. Amin ya.

Dan buat teman-teman Indra nih di grup pelarian dan juga sarapan, selamat pagi semuanya. Lagi cross training semua nih kayaknya, pindah-pindah cabur semua. Ya kemarin kami sempat Indra sempat lari dulu di gor 5 kilo lah, tipis-tipis lah ya. Kemudian lanjut nih dengan teman-teman gereja kemarin masuk hutan. Jadi ini lumayan lah, ada sedikit luka dan wah capek banget sih, tapi ya lumayan lah, kalori yang terbakar lumayan. Ya sempatkan hal listener ya untuk setiap harinya berolahraga supaya imun kita tetap terjaga dengan baik, supaya apa yang ada dalam tubuh kita ini terolah dengan baik gitulah ya. Ada yang masuk, ada yang dibakar gitu. Jadi nggak masuk terus akhirnya menimbun semuanya itu dalam tubuh kita. Apalagi sekarang makanan itu banyak yang lihat sih manis banget, banyak banget tuh yang jualan manis-manis. Ya harus dibatasin gitu kan, karena berbahaya kalau berlebihan. Nah kalau kelebihan boleh panggil saya lah. Siap. Oke, 0811 5830944. Indra masih buka untuk kalian di line telepon dan WhatsApp ya. Oke, selamat pagi buat Pak Isra, selamat pagi buat siapa namanya, Mang Engkos. Wah lama nih gak kedengaran suaranya. Selamat pagi juga Pak Adi Cireng, selamat pagi. Gimana kabarnya nih, saya mau mampir lah nantilah kalau lewat-lewat sana lah ya. Semuanya yang ada di grup Komsel, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk hari ini, dan tetap semangat menjalani setiap harinya bersama dengan kasih karunia Tuhan.